0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: RRI.co.id

Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Perhubungan setempat masih melakukan uji coba rekayasa arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sampai dengan tanggal 16 Agustus nih tahun 2022 ya. Dan selama masa uji coba, petugas disiagakan untuk memberikan sosialisasi kepada para pengguna jalan dan belum menerapkan sanksi tilang. Jadi buat teman-teman 2022 nih, sekarang kan ada aturan baru tuh. Di mana pemberlakuan arus lalu lintas yang beberapanya berubah gitu ya di sejumlah ruas jalan. Dan terkait hal tersebut, Bagus Panuntun selaku PLT Wali Kota Madiun mengatakan bahwa masa uji coba ini berlangsung mulai dari tanggal 1 Agustus kemarin waktu itu ya, sampai dengan 16 Agustus mendatang. Dan selama periode tersebut, pemerintah kota bekerja sama dengan Polres Madiun Kota untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perubahan arus lalu lintas. Selain mengubah arus lalu lintas, pemerintah Kota Madiun akan menata kembali parkir di tepi jalan umum, di mana penataan dilakukan agar parkir kendaraan tidak mengganggu kelancaran arus setelah sistem lalu lintas baru diterapkan. Dan menurut Bagus, petugas akan tetap disiagakan di lapangan selama beberapa hari ke depan untuk membantu pengguna jalan sekaligus memantau pelaksanaan uji coba. Dan adanya perubahan arus lalu lintas ini dilakukan setelah mempertimbangkan perkembangan nih teman Bro 2 ya, dari aktivitas masyarakat dan tentunya untuk kebutuhan pengelolaan lalu lintas di Kota Madiun. Kebijakan ini merupakan hasil kajian dari Forum Lalu Lintas bersama dengan Polres Madiun Kota, bukan keputusan sepihak dari pemerintah daerah. Dan hasil kajian tersebut ini menjadi dasar bagi perubahan arus di sejumlah ruas jalan dengan tujuan menyesuaikan kondisi lalu lintas dan meningkatkan kelancaran mobilitas kendaraan di kawasan tersebut.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Jangan lupa teman Pro 2, untuk kamu harus bahagia. Jadi bahagiakan dirimu dulu sendiri sebelum kamu bisa membahagiakan orang lain. Jadi harus dari diri kita dulu ya, bahagia. Oke, di pagi hari ini masih di Spada ya. Pastinya ada dua informasi terakhir yang akan Nabila hadirkan untuk kamu berkaitan dengan festival Teman Tulus nih, yang akan digelar sebagai perayaan perjalanan komunitas tanggal 10 Oktober mendatang, tepatnya di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Di mana acara ini tuh diselenggarakan oleh Seraya Live bersama dengan Teman Tulus untuk merayakan 14 tahun kebersamaan yang sudah terjalin. Dan selama 14 tahun ini, Teman Tulus terus bertumbuh melalui beragam cerita, kolaborasi, dan juga momen kebersamaan bersama dengan para penggemar. Dan perjalanan panjang tersebut menjadi alasan penyelenggaraan festival sebagai bentuk apresiasi kepada komunitas yang telah berkembang bersama. Untuk penjualan tiket festival Teman Tulus sendiri, Teman Pro 2 di sini resmi dibuka sejak tanggal 3 Agustus lalu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, di mana calon penonton bisa membeli tiket melalui situs festivaltemantulus.com sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Adapun memegang tiket kategori Teman Tulus Festival akan memasuki area pertunjukan menggunakan sistem nomor antrian yang sudah ditetapkan, dan nomor antrian tersebut hanya menentukan urutan masuk dan tidak menjadi jaminan posisi berdiri selama acara berlangsung. Dihimbau untuk kamu Teman Pro 2 yang sudah membeli tiket gitu ya, untuk seluruh penonton yang hadir sesuai jadwal antrian yang sudah diumumkan nih sebelum acara. Jadi dihimbau untuk seluruh penonton itu hadir sesuai jadwal sebelum acara dimulai, dan yang datang terlambat ini akan ditempatkan pada urutan paling belakang dalam antrian untuk memasuki area pertunjukan. Terkait kategori Teman Tulus, di sini ada beberapa gitu ya. Ada tribun, lalu tribun kiri, tribun kanan, dan juga tribun tengah yang merupakan kategori tempat duduk bagi penonton. Untuk nomor antrian serta nomor kursi akan ditentukan sistem secara otomatis berdasarkan waktu pembelian tiket pada masing-masing penonton. Pemegang tiket kategori Teman Tulus Tribun akan memperoleh kesempatan mengikuti tur belakang panggung sebelum pertunjukan dimulai. Selain itu, mereka juga mendapatkan pengalaman menyaksikan soundcheck, akses masuk lebih awal, dan juga ada sesi foto grup bersama dengan Tulus. Lalu, untuk pemegang tiket kategori Teman Tulus Tribun juga akan menerima paket Cindramatra eksklusif berisi kaos, lanyard, dan juga stiker resmi, dan juga memperoleh akses jalur prioritas untuk berbelanja Cindramata resmi selama festival berlangsung. Sementara itu, untuk pemegang tiket kategori Teman Tulus Festival juga memperoleh kesempatan menyaksikan sesi soundcheck sebelum pada akhirnya nanti pertunjukan dimulai. Dan untuk kategori tersebut juga mendapatkan akses masuk lebih awal dan kesempatan untuk mengikuti sesi foto grup bersama dengan Tulus. Yang jelas kalau misalnya kamu membeli tiket kategori tribun ya, banyak sekali benefit-benefit yang akan kamu peroleh gitu ya Teman Pro 2. Nah, untuk informasi selengkapnya mengenai Festival Teman Tulus, bisa banget kamu ikuti melalui akun Instagram resmi @serayalive dan @temantulus, dan berbagai pembaruan seputar acara termasuk informasi tiket dan rangkaian kegiatan di situ akan dibagikan secara berkala melalui kedua akun tersebut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, bulan Agustus identik dengan perayaan HUT Republik Indonesia dan sudah mulai bermunculan ornamen-ornamen berwarna merah dan putih ya, teman Pro 2, termasuk bendera merah putih yang dikibarkan. Dan jangan lupa, untuk pengibaran bendera merah putih ini di rumah itu menjadi kewajiban bagi warga negara setiap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Adapun ketentuan tersebut ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Menurut Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mewajibkan bahwa pengibaran bendera merah putih setiap tanggal 17 Agustus, di mana kewajiban tersebut ini berlaku bagi pemegang hak pengguna rumah, gedung, kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan juga kendaraan pribadi. Aturan tersebut juga diterapkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Adanya pengibaran bendera pada Hari Kemerdekaan ini menjadi bentuk ya sebagai penghormatan terhadap perjuangan bangsa sekaligus simbol identitas negara. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 juga mengatur dukungan pemerintah bagi masyarakat yang belum mampu untuk memiliki bendera merah putih. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan bendera agar tetap dapat dikibarkan pada peringatan kemerdekaan. Selain menetapkan kewajiban, undang-undang juga mengatur waktu pengibaran bendera merah putih yang dilakukan sejak matahari terbit sampai dengan matahari terbenam, di mana ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Meskipun demikian, teman Pro 2, pengibaran bendera tetap diperbolehkan pada malam hari dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan keadaan tersebut meliputi pengorbanan patriotisme, kunjungan kenegaraan, darurat perang, perlombaan olahraga, renungan suci, serta peristiwa duka maupun sukacita. Ya, jadi untuk undang-undang sendiri ini juga turut mengatur sejumlah larangan dalam penggunaan bendera merah putih ini, teman Pro 2 ya, untuk menjaga kehormatan simbol negara tersebut. Di mana masyarakat dilarang mengibarkan bendera yang rusak, kemudian robek, luntur, kusut, maupun terlihat kusam saat digunakan. Selain bendera merah putih, tidak boleh digunakan sebagai media iklan. Selain itu juga pembungkus barang gitu ya, jangan sampai. Dan juga sebagai tempat pemasangan berbagai tanda. Larangan lainnya mencakup tindakan merusak, menginjak, membakar, ataupun menodai bendera karena bisa merendahkan kehormatan simbol negara.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hai, selamat pagi teman Produa. Masih lanjut kebersamaan kita di Spada ya.
1: Pagi teman Produa.
0: Oke, seperti biasa Vega menemani ya. Aduh,
1: yo.
0: Ini suaranya agak sumbang-sumbang gitu Vega.
1: Aduh, tapi kalau ngeliat walaupun suara Kak Nabila agak gini-gini tuh kayak tetap semangat gitu.
0: Ya, ya harus dong. Namanya juga masih pagi. Kalau loyo nanti pendengarnya juga loyo. Apalagi ini pagi-pagi gitu ya. Paling enak dipakai untuk olahraga.
1: Betul banget.
0: Olahraga favorit kamu apa, Vega?
1: Aku olahraganya cuma jalan kaki sih, Kak, kayak muter di depan rumah gitu.
0: Jalan kaki.
1: Iya.
0: Ikut itu juga enggak kayak ngontel-ngontel ataupun goes ataupun bersepeda ataupun semacamnya gitu?
1: Aduh, itu waktu kecil sih, Kak. Sekarang iya, waktu kecil. Sekarang karena udah gedean udah enggak punya sepeda.
0: Oh, karena enggak punya sepeda, bukan karena enggak tertarik ya berarti ya. Oke. Soalnya kan sekarang lagi kalau kita lihat-lihat lagi banyak banget gitu ya event sepedaan bareng.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul banget.
0: Termasuk nih teman Pro 2 dalam rangka merayakan
1: HUT.
0: Hari Radio, betul, HUT. Jadi lebih kepada Hari Radio tuh ya. Salah satu rangkaiannya ini RRI Madiun akan menggelar event ngontel bareng.
1: Wow.
0: Di tanggal 6 September 2026. Jadi ini bulan-bulan depan itu bulan-bulan yang sangat seru gitu teman-teman gua. Untuk kamu lewatkan itu kayak eman banget gitu ya. Karena RRI Madiun lagi sibuk-sibuknya.
1: Ya, lagi rame-ramenya
0: lagi
1: gitu.
0: Lagi rame-ramenya, lagi duwe gawe.
1: Iya.
0: Gawe keden. Jadi ini di-spill lah ya, di-spill satu persatu kali ya. Jadi rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Ini ada namanya event RRI Fest gitu ya. Dimana mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11. Ini untuk internal gitu. Jadi ada tokoh baca berita, kemudian ada pameran radio. Nah, ini buat teman-teman Produe, teman-teman Produe gitu ya. Dan masyarakat di luar sana yang pengen
1: bergabung
0: pengen tahu lebih dekat gitu ya, seperti apa sih Radio Republik Indonesia gitu ya, mulai dari zaman tahun 1945 itu kan zaman kemerdekaan gitu ya. Gimana sih RRI terbentuk, gimana sih sejarahnya? Nah, itu bisa banget nanti kunjungi di RRI ya, mendaftar untuk 50 peserta aja. Jadi terbatas gitu ya.
1: Dan di tanggal 3 September nih, Kak, ada juga workshop nih kayak jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Jadi kayak wow, keren banget.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tentunya dengan ini ya, narasumbernya ya kompeten juga tahun 2 ya. Dapat 3 bidang sekaligus dan cuman membayar Rp30.000.
1: Wow.
0: Murah enggak sih?
1: Murah ini zaman sekarang udah.
0: Betul, apalagi itu ilmunya dapat 3 loh.
1: Iya, banyak gitu.
0: Banyak kan, jurnalistik, broadcasting, content creating. Nah, kapan lagi kamu dapat ilmu sebanyak itu teman Produe di dalam satu hari dengan harga segitu? Itu udah dapat snack, udah dapat sertifikat, udah dapat makan siang. Dapat ilmu, dapat makan juga.
1: Selain dapat ilmu, kita juga kenyang nih, Kak.
0: Iya, betul. Terus ada apa lagi nih kegiatannya?
1: Ya, di tanggal 3 sampai 10 September nih, buat teman-teman ada lomba menulis berita, ada voice over dan storytelling nih buat teman-teman Produe yang suka cerita, suka menulis dan juga bisa public speaking nih tentunya. Jadi tuh bisa ikut gitu di dalam rangkaian RRI Fest tahun ini.
0: Jadi buat kamu ya, misalnya belum bisa atau ragu gitu untuk aku tuh pengen ikut lomba cuman belum ada ilmunya. Ya itu kuncinya ada di tanggal 3 September itu ya. Ikut workshopnya dulu. Nanti setelah itu tanggal 3 sampai dengan tanggal 10 September itu bisa kamu ikuti lombanya, lomba menulis berita, ada voice over juga, ada storytelling content. Jadi di situ nanti kamu bisa mendapatkan hadiah yang luar biasa dari kami. Sama tanggal 4 Septembernya ada opening ceremony. Dan buat kamu yang bisa menyanyi alias bisa ya setidaknya bisa
1: menyumbangkan suaranya gitu.
0: Menyumbangkan suaranya, ingin tampil gitu ya. Nah, ini bisa banget ikut seleksi bintang radio di tanggal 5 September. Dan ini banyak banget gitu ya yang tanya bagaimana sih untuk bintang radio gitu, gitu ya. Sek tak buka nih sek gitu. Dibuka akan dulu gitu ya teman Produe ya. Saking banyak update-annya gitu ya, sungguh luar biasa. Jadi untuk Bintang Radio sendiri, ini syarat pesertanya usianya minimal 16 ya. Jadi buat kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober ini masih bisa ikut Bintang Radio. Sama jangan lupa untuk menyiapkan data diri kamu seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, akta kelahiran. Bisa salah satu itu ya dipilih. Yang penting kamu punya identitas, pasti dong. Gak mungkin gak punya ya. Terus peserta tidak tertarik kontrak. Jadi tidak terikat, sorry, tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga manapun, baik manajemen artis atau agensi, yang bisa menyebabkan tuntutan hukum. Dan pastinya ada beberapa syarat peserta yang bisa kamu lihat ya. Update-annya ada di Instagram @rri_madiun. Jadi untuk info update-nya bisa kamu cek and recheck di situ, teman Pro 2. Untuk yang minat Bintang Radio.
1: Iya. Biasanya teman-teman yang zaman sekarang kan banyak juga gitu ya, Kak, yang punya nyanyi gitu. Jadinya jangan lupa gabung.
0: Betul. Dan pastinya sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini gitu ya. Fokusnya apa sih? Fokusnya adalah tanggal 6 September nih, teman kedua ya.
1: Ada apa nih? Apa aja nih? Nah,
0: banyak. Banyak di-spill aja tuh.
1: Iya. Ya, tanggal 6 September itu ada Festival Harmoni dalam Aksi. Wih, apa aja nih? Ya, mulai dari ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan tentunya tuh selain donor darah, kita tuh juga bisa cek kesehatan secara langsung gitu. Terus ada juga nih pembagian door prize, dan ada hiburan, dan tentunya nih ada juga bazar UMKM. Aduh, ya, saking banyak jadi belibet
0: ya,
1: nih.
0: Rame banget gitu ya. Dapat sehatnya dapat.
1: Kenyangnya.
0: Kenyangnya dapat, ada bazar UMKM. Ya. Senengnya juga dapat gitu ya, karena ada door prize dan juga hiburan. Dan pastinya bisa cek kesehatan gratis gitu ya. Makanya ramein aja di RRI Madiun gitu. Pokoknya bulan September kalau kamu gabut, wes pokoknya datang aja ke RRI gitu ya. Nah, jadi berkaitan dengan hal tersebut, teman Pro 2, jadi kita pengen nanya-nanyain ke kamu gitu ya. Kira-kira kan ada event kontel bareng tuh di tanggal 6 September. Kira-kira nih kamu mau ngajakin siapa aja gitu ya. Kalau kamu mau ngajakin siapa, Vega?
1: Ngajakin teman-teman Mandua ini, Kak.
0: Oh gitu, satu sekolah gitu ya.
1: Satu sekolah, ayo ikut gitu.
0: Langsung tumpuk brek gitu di RRI Madiun ya. Boleh banget ya. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang pengen ngajakin teman-temannya, boleh banget. Nah, kira-kira spill dong, siapa yang mau bakal kamu ajak tuh. Coba di list dulu di Instagram @rri_pro2madiun. Atau boleh gabung di mana, Vega?
1: Di WhatsApp ya. Iya, WhatsApp-nya.
0: Di nomor 0811-369-7755. Kita tungguin ya list daftarnya, siapa aja yang mau ikut, yang kamu mau ajak sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya arca kala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan arca kala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.

0: 95,2 RR Madiun, teman terbaik kamu.
1: Hai hai.
0: Yo, rame banget gitu ya Vega.
1: Iya,
0: ya. Emang
1: juga.
0: Kamu membawa pasukan berapa ini Vega? Aku rasanya
1: dua nih kak. Dua, jadi kita ya. Rame gitu jadinya. Kita pagi ini berempat nih.
0: Berempat.
1: Iya. Yeah.
0: Siapa nih? Siapa? Boleh kenalan dong. Hai hai.
2: Halo, saya Jovita.
3: Kalau aku Devi nih.
0: Oke, ada Jovita, ada juga Devi. Iya. Devi atau Devi nih?
2: Devi aja.
0: Oh, Devi aja. Oke, jadi yeah. Jovita, Devi, dan Vega di teman berdua ya. Meramaikan pagi hari kita. Nah, berhubung RRI bakal mengadakan rame-rame di bulan September, jadi kita harus rame-rame juga ya. Nah, tadi kan udah sempat di-spill sama Vega gitu ya, beberapa rangkaian untuk memperingati Hari Radio, dimana ada RRI Fest, termasuk salah satunya di tanggal 6 September itu ada event Goes. Nah, kalau tadi aku udah tanya Vega gitu ya, suka Goes atau enggak? Nah, berhubung nggak punya sepeda, Vega itu nggak bisa Goes gitu ya. Nah, kalau Jovita ya, ngeblank dikit.
2: Iya yeah, benar,
0: Jovita sama
2: Devi.
0: Gimana nih, kalian sendiri suka Goes atau enggak?
3: Kalau aku nih kak, aku suka banget Goes kalau libur sekolah gitu-gitu. Aku pasti Goes sih.
0: Sampai tapi sekarang enggak, ya?
3: Iya, karena sekarang lagi di sini jadi enggak.
0: Ya dong, masa kamu di studio itu
1: Goes.
0: Ya susah dong. Iya. Ini tapi tadi ke kantor naik apa? Sepeda?
3: Enggak, aku naik motor.
0: Oh, naik motor.
3: Kan jauh ya, Kak.
0: Ya. Oke. Jadi hari-hari biasa kalau libur gitu ya, naik sepeda gitu ya. Rute kamu paling panjang berapa kilo?
3: Aduh, enggak kiloan sih, Kak, kalau aku. Kalau ya mau misal mau ke toko pakai sepeda gitu, sampai gitu.
0: Yang deket-deket aja gitu.
3: Iya,
0: gitu ya.
3: Sehari-harian aja.
0: Oke, daripada mengeluarkan sepeda motor, mending keluarin sepeda gitu
3: ya. Ya lebih itu kan, lebih hemat BBM kan sekarang lagi naik nih.
0: Betul
1: banget nih ya.
0: Motivasinya bagus gitu ya. Nah, kalau Jovita sendiri?
2: Lumayan sih, tapi lebih ke lari. Soalnya kalau sepeda itu menurutku agak, kalau naik itu mesti nggak kuat ya. Rumahku kan gunung.
0: Harus butuh tenaga gitu ya. Apalagi sekarang lagi ketren banget gitu ya. Lari sama sepeda ini kayaknya hampir beriringan gitu ya. Dan ada julukan pelari culture. Kalau sendiri pelari culture.
2: Running.
0: Iya. Biasanya, tapi kalau misalnya aku tanya nih ya, kan ini 6 September ada event Goes. Kira-kira kamu mau ngajakin siapa? Mau ikut atau enggak?
3: Boleh sih, kalau ada sepedanya. Soalnya kan jauh juga nih kalau mau bawa sepeda ke sini nih. Tapi kalau di kos ada sih ya itu.
1: Mau ikut
3: aja
1: gitu.
3: Ibu kos kalau bisa.
0: Lumayan loh, ada banyak door prize, terus ada bazar UMKM. Kan lumayan tuh. Ada penyewaan sepeda juga tuh biar kita bisa meramaikan UMKM yang ada juga penyewaan sepeda.
3: Boleh kalau gitu ya.
0: Ya kayak gitu deh. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin soal sepeda, ini kan sekarang lagi ngetren lagi gitu ya, lagi naik. Karena mungkin karena BBM naik itu tadi ya. Mungkin dari kalian ada yang tahu gitu, manfaat dari sepeda itu apa sih? Mungkin selain untuk menghemat BBM.
1: Betul banget nih kak. Mungkin kayak bersepeda itu juga bisa gitu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan stamina, tentunya melatih otot kaki. Terus bisa juga gitu bikin kita mengurangi stres, bahkan juga dapat membantu menjaga kualitas tidur kita gitu kak tentunya. Itu.
0: Kalau Nabila sih ya karena ini ya, karena memang lagi ngetren kayaknya, lagi naik lagi. Jadi kalau ngelihat orang sepeda itu kayak seru banget gitu ya. Ketika diajak ayo gitu. Tapi ketika udah tahu rutenya berkilo-kilometer gitu. Maaf ya, ini kayaknya aku ada acara gitu.
2: Izin dulu ya, Kak.
0: Aduh, emang paling tantangan paling berat kalau bersepeda itu adalah ketika kita melewati gunung ya.
1: Iya,
0: gunung nanjak. Tapi gitu. Disitulah letak serunya untuk melatih jantung kita, yeah, gitu, kayak kata Vega tadi. Nah, mungkin selain apa namanya manfaat sepeda, ada beberapa resiko gitu ya. Pastinya yeah, ada manfaat, ada juga negatifnya, resiko, resikonya. Nah, nanti mungkin bisa di-spill gitu ya sama Jovita ataupun Devi aja. Nanti boleh di-spill-spill kira-kira resiko kalau kita terlalu berlebih dalam bersepeda itu apa. Nah, nanti kita tungguin penjelasan dari mereka, teman Pro 2 ya. Di sini Nabila pengen bacakan komentar yang sudah masuk bersama dengan Vega nih.
2: Ya,
0: boleh dibacakan Vega.
2: Nih, dari
1: Dedi, aku suka sih kak sepeda, kalau bisa ngikut ngontel bareng mau ngajakin istri gitu.
0: Aduh, itu sekaligus kualitas pacaran gitu.
1: Iya. Bermanfaat
0: betul,
1: gitu.
0: Betul. Terus ada juga, dari siapa lagi?
1: Ada dari Baby, mau ngajakin temen-temen aku yang suka goes juga gitu. Request lagunya Cegil dari Nabila Taqiya.
0: Oke, saya tak cari dulu ya.
1: Iya.
0: Terus ada lagi?
1: Sudah nih kak, baru dua yang gabung di sini.
0: Oke, aku bacain yang ada di Instagram gitu ya. Ada dari si Dayo, katanya sih kalau dia pengen ngajakin adiknya biar dia lebih semangat olahraga daripada main gadget terus.
1: Betul.
0: Iya, iya, iya. Terus kebetulan ada juga nih yang gabung komunitas sepeda di kampung, komunitas sepeda di kampung. Jadi pengen ngajakin komunitasnya biar makin banyak ikut, kayaknya makin seru gitu ya. Apalagi eventnya RR ini kayaknya seru banget nih. Pengen join katanya. Nah, bagus tuh kalau gitu.
1: biar lebih rame lagi gitu ya.
0: Pokoknya betul, semuanya diajakin semua, bapak, ibu, adik, kakak, tante, om, pokoknya semua
1: diajakin
0: gitu. Semua rombongannya.
1: Ajak gitu pacar ya. Boleh enggak nih?
0: Boleh banget. Apalagi kalau misalnya masih jomblo gitu ya, barangkali ketemu jodohnya di RRI. Kan enggak ada yang tahu gitu. Nah, makanya langsung aja teman Pro 26 September 2026 ikut event ngotel bareng.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRA_Madiun.
1: Segera download RRI Digital.

0: Hai hai, masih bersama kita Nia Nispada. Selamat pagi teman Nura 2.
1: Kok gak ada yang nyalsi? Kompak.
0: Hai hai, masih bersama kita Nispada. Selamat pagi teman Nura 2.
1: Nah, gitu kan enak.
0: Iya,
1: didengar. Dan masih lanjut kita membahas seputar bersepeda gitu ya teman Nura 2. Karena yep, sekarang olahraga bersepeda itu lagi naik-naiknya kembali. Yep. Berhubung ya sebagai upaya untuk menghemat energi gitu ya.
2: Menghemat BBM juga
1: kan. Betul, pastinya itu. Nah, tadi kan udah disebutin nih manfaat-manfaatnya. Hmm. Mungkin ada informasi tambahan yang bisa diinformasikan untuk teman berdua dari siapa nih? Jovita atau
0: Devi?
1: Devi nih.
3: Selain manfaatnya,
0: manfaatnya sih sebenarnya juga ada
2: resikonya gitu.
3: Juga sih. Hmm. Seperti contohnya nyeri otot atau sendi itu juga bisa loh kalau kita keberlebihan main sepedanya.
0: Pegel-pegel gitu.
3: Iya, karena kan yang otot gerakan kaki yang menggayuh berulang terus berlebihan itu pasti habisnya nyeri-nyeri semua tuh ya. Bangun yeah, tidur langsung otot nyeri semua.
0: Pegel-pegel gitu ya. Nih kalau Devi ada.
2: Ya ada nih kayak gangguan saraf, kayak bisa mati rasa, kebas, terus
0: kesemutan gitu.
2: Terus di resikonya juga di jantung juga nih.
0: Kalau
2: kita
0: tuh?
2: Iya, kalau kita ngasih beban terlalu banyak ke jantung, itu tuh bisa ngebuat detak jantungnya tuh semakin cepat dan bisa menjadi resiko jantung juga.
0: Jadi kayak deg-deg-deg gitu jantungnya.
2: Langsung deg-deg-deg
0: berdenyut kencang gitu kayak ketemu banget sama crush gitu.
3: First time gitu ya.
0: Apalagi nih Devi, ada lagi enggak?
2: Kayak sistem imunnya juga sih
0: berkurang gitu.
2: Bisa berkurang. Soalnya kan ngegayuh terus kan.
0: Jadinya lemes gitu ya.
2: Iya, lemes
0: gitu. Nah, gitu nih teman-teman berdua. Jadi selain ada manfaat baiknya, ini juga ada resiko yang perlu kita pertimbangkan. Jadi kayak gitu, olahraga berlebihan dalam jangka waktu yang lama itu juga bisa berbahaya gitu. Seperti yang disebutkan Devi sama Jovita tadi, kayak resiko kebas, kesemutan di otot, dan ada juga resiko jantung. Jantungnya jadi berdebar kencang. Nah gitu, jadi teman-teman Pro 2 tuh harus memperhatikan juga gitu, olahraga bersepedanya juga harus secukupnya
2: terlalu,
0: ya,
2: jangan
0: gitu,
2: terlalu ekstrim juga ya.
0: Betul, betul banget gitu.
1: Yups, betul banget. Jadi harus sesuatu yang berlebih pasti tidak baik gitu ya. Dan beberapa hal yang harus diperhatikan selain dari kondisi fisik kamu teman Pro 2, ada juga nih seperti memastikan sepeda dalam kondisi baik dan prima gitu ya. Jangan sampai ketika kamu goes di tengah jalan bannya gembos.
2: Bannya juga lepas. Sangat ditakutkan itu.
1: Nah, terus remnya berfungsi atau tidak itu benar-benar dicek gitu ya. Dan yang lebih penting lagi menggunakan safety hat, safety apapun lah itu, pelindung kepala, siku, lutut, biar apa? Biar kalau kamu jatuh amit-amit nih ya, terhindar dari cedera yang fatal kalau misal terjatuh gitu ya. Kan takutnya gelundung
2: masuk
1: selokan gitu kan, jatuh karena pengalaman gitu ya Nabila. Beneran masuk selokan naik sepeda. Naik sepeda waktu dulu belajar waktu kecil. Tapi ada pengalaman berkesan apa sih kalian selama naik sepeda gitu? Aku pengen tahu satu-satu gitu ya. Kalau dulu kan Nabila hampir nyemplung selokan gitu ya. Untung belum nyemplung, hampir.
0: Kalau aku sendiri, kalau Vega sendiri ya kak, dulu tuh nggak sering sih kak, pernah sekali dua kali tuh waktu masih SD itu tuh dianterin sama bapak aku kita naik sepeda gitu kak, diajarin ke sekolah naik sepeda gitu, dibonceng di belakang gitu. Itu kayak menurutku adalah momen yang paling berkesan gitu saat naik sepeda gitu. Tapi itu kayak yang nggak sering sih kak, cuma beberapa kali, tapi itu kayak
1: terkenang gitu ya.
0: Terkenang gitu, kapan lagi ya. Sekarang udah gede kali.
1: Kamu yang gonceng bapak, giliran kalau gitu. Terus kalau Jovita apa nih?
3: Kalau aku sih sampai itu kak, sampai kecemplung di bawah apa sih namanya?
0: Di got.
3: Bukan, yang itu loh.
0: Apa? Jembatan.
3: Kalau di desa itu namanya
0: jeglongan.
3: Enggak, yang kayak sawah tinggi itu apa sih mbak?
1: Sawah
0: tanjakan.
1: Tanjakan. Ya. Bentar, nanti, aku masih berpikir.
3: Sama aku juga masih berpikir.
0: Sawah di sawah. Empang.
3: Galengan.
0: Oh, galengan. Sepedanya di sawah gitu ya.
3: Nyemplung. Kan itu kebetulan samping rumahku itu ada galengan setinggi 1,5 meter. Cemplung di situ.
1: Jadi aku. Kalau bingung teman pro 2, galengan itu gundukan tanah pembatas ya, petak. Jadi kalau di sawah itu kan ada kayak pembatasan gundukan-gundukan tanah. Nah, itu kamu kayak nobrok gitu atau
3: jatuh ke bawah.
0: Jadi sepedanya di atas kamu nyungsep.
3: Enggak, aku nyungsep sama sepeda-sepeda. Jadi sepedanya ngembrukin aku gitu.
0: Belepotan jadi.
3: Iya.
1: Sekalian mandi di sawah gitu, ya. Oke. Terus ada lagi enggak selain itu?
2: Kalau aku sih Kak, aku tuh dulu waktu SD kan suka banget nih sepeda. Terus main. Tahu-tahunya nyemplung itu, got. Sampai peleknya itu berubah bentuk. Yang awalnya bulat jadi kayak es gitu.
0: Penyok gitu ya.
2: Iya, penyok, penyok-penyok banget gitu. Sampai pulang-pulang dimarahin sama orang tua.
1: Sudah tidak bentuk gitu ya. Ya anakku kamu habis dari mana? Ya ampun.
2: Kok bisa gitu
1: ya? Ya ampun. Iya. Tapi itulah letak seruan bersepeda gitu ya. Apalagi kalau udah bersepeda bareng-bareng. Rasanya tuh kalau bersepeda bareng-bareng itu jadi gak jenuh, gak capek juga capek. Ya kan, walaupun menempuh berkilo-kilo gitu. Betul. Nah mungkin dari teman-teman Produa selain itu tadi ya, menggunakan pelindung kepala, jangan lupa pelindung kepala, siku, lutut, minimal pelindung kepala deh ya. Biar safety aja, biar terlindung. Dan juga ini sebagai tips aja, gunakan baju berwarna terang.
0: Oh,
1: biar bisa, biar bisa kelihatan aja gitu dari jauh. Oh, ada orangnya gitu.
2: Kelihatan gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Terus
1: ditubruk. Ya enggak gitu juga. kalau malam kan maksudnya kalau kamu menggunakan baju berwarna terang kan orang itu bisa notice gitu loh, bisa kelihatan. Sama jangan lupa pasang lampu di sepeda kamu supaya bisa terlihat oleh pengguna jalan yang lain.
0: Betul.
1: Yang lebih penting lagi adalah mematuhi etika berkendara dan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Jangan sampai mentang-mentang kamu naik sepeda terus asal aja nyelonong gitu ya.
0: Iya.
1: Bisa betul. Membahayakan bagi bisa, diri kamu sendiri ataupun pengguna jalan lain.
2: Bisa jadi, keserempet gitu ya.
1: Nah
2: kayak.
1: Iya betul. Jadi begitulah teman berdua ya. Tips-tips yang bisa kita bagikan untuk kamu. Nah kita lanjut untuk membacakan komentar-komentar yang sudah masuk nih. Berhubung sudah di penghujung acara gitu ya. Tidak terasa.
0: Gak kerasa. Tinggal banget berapa menit lagi nih kita mau bye-bye.
1: Ada siapa nih, Vega?
0: Nih, ada Raffi. Aku sih mau ngajak temen-temen aku. Oh, boleh-boleh.
1: Boleh lah.
0: Kenapa nih?
1: Kenapa tidak boleh?
2: Pacar pun juga boleh kan, katanya.
0: Iya. Ada juga dari Kusuma. Aku mau ngajakin orang tua aku gitu sambil olahraga.
1: Boleh dong.
0: Boleh.
1: Apalagi nih ada cek kesehatan gitu ya. Cek kesehatan itu cocok banget untuk orang tua.
0: Terus ini ada lagi nih Kak, dari Nana. Aku sendiri sih tadi sama teman-teman pro 2 gitu katanya.
1: So aik gitu ya. Oke, terus ada dari in.blue. Katanya ajakin Fajar Nur top 2 Idol 13 untuk hiburannya dong Kak. Nah itu coba kamu ke RRI ya kan. Tanya sama kepala. Ayo. Aduh, ayo. Apa namanya, ngajak apa namanya bintang tamunya itu Bapak. Bapak ibu gitu ya. Nah siapa tahu ada bintang tamu spesial. Ya berkali teman Brodo ya gestarnya. Makanya kamu datang aja ke RRI biar tahu gestarnya siapa. Pantengin. Pastinya bakal ketemu Nabila.
0: Ya,
2: itu pasti.
1: Pasti itu ya. Lalu ada Lunar Veil gitu. Katanya mau request lagu Fajar Nur, salah apa aku? Ini langsung diserbu nih ya sama penggemarnya Fajar Nur. Terus ada siapa nih? Dari Rizky, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Kalau aku bakal ngajakin teman-teman ya, sekalian refreshing. Mumpung itu kan tanggal 6 September itu kayaknya weekend ya, kalau dilihat-lihat. Iya gak sih? Bentar-bentar ya, emang bener. Iya ya? Aku justru belum lihat. Oh iya bener ya, hari Minggu kan. Cocok tuh teman bro dua ya. Jadi sambil
0: berlibur
2: pulang-pulang dari... mampir CFD nih.
1: Nah, bener kan? Bener. Kan deket sama Bundaran Serayu ya, gitu.
2: Bener.
1: Tapi gak usah jauh-jauh. Di sini kan juga ada bazar UMKM. Ya, jadi kalau kamu lapar tinggal menggok gitu ya, teman bro.
2: Tinggal pilih nih, mau pilih apa nih.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Terus ada dari Arif, katanya kalau aku ngajakin tetangga, ngajakin keluarga gitu pastinya. Ya mau request lagu dong kak, boleh lah, nggak boleh. Lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu, boleh. Oke deh. Nah berhubung sudah di penghujung acara, aku pengen nanya, mungkin ada quotes of the day yang bisa kalian berikan atau pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan untuk teman-teman Pro 2 di luar sana, para pesepeda-pesepeda culture atau ini si Jovita nih,
2: pelari culture,
1: pelari culture yang beralih sesaat untuk hari ini aja
2: sepeda, langsung sewa sepeda nanti.
1: Oke, gas terus. Siapa lagi nih? Si Vega. Apa untuk nih, kata-kata terakhir kamu di pagi hari ini gitu ya.
2: Aduh, apa nih ya kak?
1: Untuk teman-teman Pro 2 di sesi sepeda.
2: Menurutku buat teman-teman Pro 2, pesan dari aku, kalian boleh berolahraga tapi pastinya secukupnya, jangan berlebihan gitu. Dan jangan lupa juga buat minum air yang banyak-banyak sekali gitu. Karena tubuh kita membutuhkan cairan yang sangat banyak gitu. Karena apa kak? Karena aku sendiri tuh jujur susah gitu kalau disuruh minum air banyak gitu.
1: Jadi harus ada yang ngingetin gitu. Vega, jangan lupa minum.
2: Iya. Jadi teman-teman Pro 2 nih aku ingetin juga ini buat banyak-banyak buat minum air putih yang banyak gitu.
1: Dan jangan lupa untuk ikut event Gontel bareng 6 September 2026. Nah. Terakhir nih.
2: Iya.
1: Harus gong. Enggak. Apa pesan kamu untuk teman Pro 2 nih?
2: Pesan aku sih jaga kesehatan dan terus berolahraga. Hemat-hemat BBM karena sekarang lagi naik jadi gitu. Goes aja ya.
1: Betul. Ngontel bareng, bareng sama RRI pastinya ya. RRI Madiun, ngontel bareng. Jadi buat teman Pro 2 yang kepo bagaimana sih kegiatan yang ada di RRI Madiun gitu ya. Berhubung bulan September itu adalah Hari Radio, bisa banget kamu cek di Instagram @RRI_Madiun. Di situ banyak sekali event-event info-event yang akan kita selenggarakan. Nah, buat teman-teman Pro 2 bisa cek. Dan terima kasih banyak nih ya sudah bergabung dari tadi sesi tadi sampai dengan detik ini. Dan terima kasih buat Vega, buat Jovita, buat Devi. Aku agak lupa tapi alhamdulillah enggak gitu ya. Terima kasih banyak sudah meramaikan ya sesi sepada pada pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena sesi sepada masih akan terus berlanjut nanti barengan sama Mai Toru ya, yang akan menemani kamu di Sepada Brom. So stay tune aja di 95,2 Pro 2 RRI Madiun,
2: teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Cerita kita dari Eko Tes ya, teman Pro 2 yang membantu Metoro untuk mengawali sepada brem hari ini ya, teman Pro 2. Tadi udah ditemenin sama Nabila dan teman-teman baru ya, teman Pro 2. Pastinya semoga bisa bikin pagi hari kamu jadi lebih beda ya dari biasanya gitu, karena bertemu sama teman-teman baru. Dan tentunya itu juga bikin semangat ya, bisa bikin suasana baru untuk nyusun satu mimpi baru ya, teman Bro 2.
1: Semua telah kita lalui.
0: Setiap Kamis ya teman Bro 2, kita ngebahas tentang narkoba. Dan hari ini kita bakal ngobrol intim aja antara aku dan kamu ya. Kita ngobrolin soal mimpi-mimpi indah kita gitu ya, baik yang udah tercapai maupun masih dalam proses ya, atau ongoing ya. Kita bisa raih mimpi kita setinggi langit teman Bro 2, dan jangan biarkan narkoba jadi penghalang. Tema itu tema yang bakal kita bahas hari ini itu ya teman Bro 2. Kita coba refleksikan diri kembali, apa sih mimpi-mimpi kita yang pengen dicapai gitu ya. Dan gimana cara nge-breakdownnya biar satu persatu bisa tercapai. Kamu boleh gabung di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun. Duanya angka Metoro, tungguin teman Pro 2.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-82-8483 atau official akun Instagram @RRA_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih di pada sesi Bram ya. Kita ngebahas tentang mimpi-mimpi kita ya kan. Karena hari ini tuh hari antariksa nasional teman Pro 2. Jadi kita coba gabungkan ya antara topik narkoba ini dengan bagaimana mimpi-mimpi kita tuh seperti bintang yang perlu kita terangkan ya cahayanya, biar bisa bikin kita lebih pede, bikin kita lebih merasa layak untuk menjadi manusia gitu ya. Karena pada dasarnya ya kebutuhan diri kita ini adalah salah satunya ada di bagian validasi ya teman Bro 2. Itu memang diperlukan untuk manusia. Jadi bukan berarti ketika seseorang memerlukan validasi itu bukan berarti NPD atau kok minta divalidasi banget sih, bukan ya. Kebutuhan dasar manusia itu tetap ada untuk divalidasi teman Bro 2. Jadi kita coba afirmasikan mimpi-mimpi kita ya, yang udah kita susun, yang ingin kita capai gitu ya, biar bisa valid nih ya, biar bisa tercapai. Nah, salah satu cara untuk meraih impian kita adalah tidak dekat-dekat dengan zat terlarang atau narkoba ya, atau semacam beberapa zat adiktif lainnya gitu ya, di luar narkotika. Kita harus tetap jaga mindset kita, jaga diri kita supaya tidak terjerumus di zat terlarang tersebut nih ya teman Bro 2. Caranya ya tentunya yang pertama jelas dengan membekali diri gitu ya, pengetahuan atau wawasan ya tentang narkotika, supaya kita tidak salah langkah untuk apa ya, masuk ke dalam lubang buaya itu. Kalau misalnya satu peredaran narkotika itu kan ada dua kategori ya teman Bro 2, ada yang sengaja maupun tidak sengaja. Kalau sengaja ya memang ya itu harus ekstra menyadarkannya. Nah, kalau yang tidak sengaja ini kan kita bisa lebih berhati-hati dengan cara mengetahui latar belakang, terus kategorinya gitu ya, supaya kita tidak salah nih kenalan sama sesuatu, termasuk hal yang dilarang seperti narkotika. Kembali mengingatkan ya Metoro gitu ya, kini emang tugas broadcasting kayak gini tuh untuk campaign pastinya ya teman Bro 2. Jadi jangan bosan-bosan mendengarkan Metoro yang yeping tentang kita supaya generasi muda tidak dekat-dekat lagi dengan narkotika dan zat adiktif lainnya ya teman Bro 2. Ada banyak strategi yang bisa dilakukan. Beberapa kali ini juga sudah kita bicarakan, tapi ya apa, untuk recall memory ya teman Bro 2. Kita bakal bahas lagi, siapa tahu ada teman-teman Bro 2 yang kelewat nih sama episode atau informasi berikut. Ya, strategi pencegahan narkoba yang paling efektif yang pertama adalah edukasi tentang bahaya narkoba sejak dini ya. Tadi yang Metoro singgung yang soal ketidaksengajaan karena ketidaktahuan, supaya tidak ada lagi alasan ketidaktahuan itu menjadi tameng atau menjadi alasan gitu ya seseorang untuk mendekati narkotika ya. Memberikan pemahaman mengenai jenis, efek, dan bahaya narkoba perlu dilakukan sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah. Edukasi yang tepat akan membantu anak dan remaja memahami risiko kesehatan, ancaman hukum, dan dampak buruk pada masa depan akibat narkoba. Biar pada tahu nih dampak-dampaknya sebahaya apa ya, merugikan apa ya narkotika gitu. Karena memang tidak ada fungsi yang benar-benar bisa bermanfaat nih, cobain gitu, enggak ada teman Bro 2 ya. Strategi lainnya Metro bakal sampein setelah beberapa single berikut ini. So stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: Hati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: rri.co.id

Masih di 95,2 MHz ya, teman Broda, di RRI Pro 2 Madiun ya. Kita ngebahas tentang gimana kita meraih mimpi setinggi langit ya. Jangan biarkan narkoba menjadi penghalang gitu ya. Nanti masih ada ya strategi-strategi nih buat kamu semua supaya jauh-jauh dari narkotika ya, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngobrolin tentang edukasi tentang bahaya narkoba sejak dini ya. Kemudian ya, yang bisa kita lakukan adalah selanjutnya perkuat komunikasi dengan keluarga ya, teman Bro 2. Ya, benar, keluarga. Terutama orang tua dan anak ya. Orang tua dianjurkan untuk rutin berbicara dengan anak ya, mendengarkan cerita atau keluhannya serta menunjukkan perhatian juga dukungan. Iya, beberapa hal yang menjadi tantangan dalam kasus ini adalah teman-teman Pro 2, kita sebagai anak muda seringnya malu, gengsi, atau pengen punya dunia sendiri ya. Sehingga kadang dari story Instagram, story WA jadi hide dari orang tua atau keluarga. Padahal ya, dengan kita menunjukkan keterbukaan kepada keluarga itu bisa melindungi kita dari pergaulan yang tidak diinginkan gitu, teman berdua. Ada remnya, ada batasan-batasan yang bisa dibangun di situ. Kalau misalnya nggak ada gatekeepernya, cuma diri kita sendiri, nah itu juga bikin kita bisa terombang-ambing di dunia yang fana ini, teman Pro 2. Diharapkan dengan komunikasi yang baik, terbukanya informasi, anak akan jadi lebih nyaman gitu ya untuk berbagi masalah atau tekanan yang dihadapinya, termasuk jika suatu saat mendapat tawaran narkotika dari teman atau lingkungan sekitarnya. Orang kalau misalnya udah ke pressure, tertekan gitu dan gak ada teman untuk bercerita, kan repot ya, teman Pro 2. Jadi memang dibutuhkan ya support dari keluarga di sini ya. Untuk orang-orang terdekat, jangan biarkan ada keluargamu atau sahabatmu, temanmu itu menarik diri ya, teman Pro 2. Kita harus tetap keep in touch ya. Kita harus reach out terus ya. Ajak komunikasi seremeh apapun, small talk itu perlu ya, teman Pro 2, untuk menjaga hubungan silaturahim kita. Kemudian kita juga bisa pilih ya, lagi-lagi ini lingkungan yang positif ya. Gaya boleh mungkin kelihatan kalau di foto ala-ala bad boy, bad girl gitu ya, teman Pro 2. Tapi kita jangan masukkan ke dalam tingkah laku atau behavior kita nih, teman Pro 2 ya. Kalau mau buat foto mah ya gak apa-apa buat gaya gitu ya. Tapi jangan sampai kita mendekati hal-hal yang kurang lazim seperti itu ya, teman Pro 2. Biar yang datang ke sekeliling kita itu juga hal-hal baik gitu ya, yang memiliki kebiasaan sehat. Jadi jangan sampai ini ya mendekati hal-hal yang berisiko seperti penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya kita bisa melakukan hobi-hobi baru, cari-cari hobi baru, kegiatan baru, komunitas baru, atau kelompok hobi yang bermanfaat pastinya. Didukung juga ini, tidak boleh terlalu FOMO ya, teman Pro 2. Jadi memang kalau kamu ada sesuatu yang baru, hobi baru, ya gak apa-apa. Apalagi itu bisa jadi step foot kamu buat menuju mimpi kamu tadi ya, menjadi bintang dalam satu bidang gitu. Cuman harus diperhatikan juga ketentuannya ya kan, tata caranya, supaya enggak sekedar FOMO aja. Karena berdasarkan wawancara sama Pak Angga ya, waktu itu di episode di episode narkoba juga, teman Pro 2, nah itu juga dibilang FOMO itu yuk, kalau bisa jangan gitu ya. Kita melakukan sesuatu itu kalau bisa dengan sadar, dengan benar-benar ada pengetahuan atau ilmu atau sisi kognitif yang memang kita pelajari, teman Pro 2. Gak bisa asal-asalan supaya tidak berdampak ke hal-hal yang tidak diinginkan.
pentingnya kita untuk melihat seberapa besar kapasitas kita. Pentingnya kita untuk menempatkan diri ya teman berdua, supaya apa yang kita coba ini juga bisa bermanfaat buat kita. Gak cuman ngabisin energi tapi sia-sia, jangan sampai ya. Jadi kita juga harus menilik feedbacknya, kita harus menilik ini efeknya apa sih buat aku gitu. Apakah cuman fomo-fomoan doang atau gimana gitu. Dan yang terakhir ya teman pro 2, Metro ngingetin lagi untuk kita belajar berkata tidak ya. Karena orang Indonesia sendiri ya seringnya disebut orang-orang ramah dan tidak enakan gitu ya. Gak enakan euy gitu kalau kata orang Sunda mah ya. Karena ini kita di Madiun berarti ora penaan wong. Oke. Dan harapannya kita bisa menempatkan sifat-sifat tertentu kayak gitu, gak enakan atau sungkan itu pada tempat yang tepat gitu ya. Kalau misalnya untuk hal-hal yang seperti narkotika ini, hal-hal yang dilarang, semoga kita bisa punya keberanian untuk berkata tidak. Karena kebanyakan juga takut misalnya ketika langsung frontal berkata tidak, efeknya akan jauh lebih berbahaya untuk diri sendiri atau ada ancaman lain gitu ya teman pro 2. Tapi di sini kita coba ingatkan kembali ya, mentor ingatkan kembali kalau kita berhak untuk memilih apa yang ingin kita jalani gitu ya. Jangan sampai nanti ada pergaulan yang mengarah ke narkotika, kita cuman bisa iya-iya aja karena pressure. Nah, jangan sampai ya teman pro 2, semoga kita semua diberikan kekuatan dan keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang terlarang. Ya teman bro 2, obrolan kita hari ini sejauh ini memang bersifat reminder ya teman bro 2. Nanti kita coba lagi ya cari topik-topik tentang narkotika, atau kalian yang boleh yang punya ide boleh banget kasih tahu ke kita mau bahas apa gitu, biar nanti kita juga dua arah ya teman berdua, kita bisa interaktif. Idenya dari kami ada, dari teman berdua ada, dan nanti juga pasti ada narasumber juga yang bakal kita hadirkan untuk kalian semua, supaya ilmu kita ini juga datang dari pihak-pihak yang kompeten ya teman berdua. Sampai sini dulu pada sesi Brem Narkoba edisi 6 Agustus 2026 ya. Seminggu lagi kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ya teman bro 2. So semangatnya tetap dijaga untuk generasi muda ini ya. Kamu boleh sampein apa pengalaman kamu, tanggapan kamu di RRI Pro 2 Madiun, karena kita adalah teman terbaik kamu ya. Jangan lupakan itu. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Monitor mau pamit dulu, kita kasih yang baru-baru seperti yang baru dari Yovie Yanuno.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita simak sesaat lagi info Pro 2.
3: Saatnya info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan aku, Raden. Anugerah Jurnalistik Muhammad Husni Tamrin atau MHT PWI Jaya 2026 dijadwalkan akhir Agustus di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Tanggal pelaksanaan telah ditetapkan dan masih menunggu persetujuan Gubernur DKI Jakarta. Persatuan Wartawan Indonesia Jaya bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta mematangkan seluruh persiapan penyelenggaraan. Rapat koordinasi membahas jadwal, lokasi, susunan acara, serta berbagai kebutuhan teknis pelaksanaan penghargaan. Rapat dipimpin Ketua PWI Jaya Keset Budi Handoyo bersama Ketua Panitia MHT 2026 Arman Suparman, Perwakilan Diskominfotik TB Adi, Bagus Sudarmanto, dan Irma Oktavia turut mengikuti pembahasan persiapan tersebut. Rapat koordinasi berlangsung di Jakarta pada Selasa 4 Agustus 2026, membahas kesiapan tempat, undangan, dan publikasi. Panitia juga menyelaraskan mekanisme penyerahan penghargaan agar seluruh rangkaian acara berjalan sesuai perencanaan. Berikut di berita selanjutnya. Qatar menyerukan koordinasi yang lebih erat di antara negara-negara teluk untuk menerapkan nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Seruan tersebut disampaikan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, Senin 3 Agustus 2026. Seruan tersebut disampaikan dalam pembicaraan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, Oman, dan Bahrain. Menurut Kementerian Luar Negeri Qatar, pembahasan berfokus pada perkembangan terbaru di Timur Tengah, dilansir dari Anadolu. Pembahasan tersebut fokus terhadap upaya di

95,2 Pro 2 Era Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi berjumpa bareng sama aku Nabila Negari di Hitlist Indonesia. Sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat akan ada lagu-lagu hits dari musisi Indonesia sekaligus update terbaru dari mereka gitu ya. Barusan ada kolaborasi nih antara Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Nah, ini sering banget gitu ya menjadi suatu alasan perpisahan di antara dua insan yang saling mencinta karena memang adanya perbedaan di antara keduanya. Satunya bulan bintang, satunya garis menyilang. Ya, begitulah teman berdua. Oke deh. Nah, tentunya buat kamu yang pengen request lagu boleh banget ya di mana di 0811 369 7755 atau boleh melalui direct message di Instagram @rari_pro2 duanya angka Madiun. Di sini para berbinar fanbase-nya Sabrina Leonor sudah menyambut ya di Hitlist Indonesia. As always, selalu. Mau request lagu ya? Haha, dari Sabrina Leonor, ada Kak Maria, ada juga siapa ini? Kak Kirana ya, tentunya yang sudah bergabung untuk merequest lagu Haha dari Sabrina Leonor. Oke deh, biar para bebinar ini tuh seneng gitu ya. Habis ini ya teman Pro 2, aku putarkan langsung lagu requestan kamu semuanya sambil menemani aktivitas menuju siang hari ya. Kira-kira makan siang apa dipikirkan dari sekarang. Daripada pusing-pusing ya, nantinya kalau udah mepet di jam makan siang, lebih baik dipikirkan mulai dari sekarang sebelum nanti istirahat pada akhirnya.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan YouTube Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Iya, kabar terbaru dari Ivan Seventeen, teman Pro 2 ya, di mana dirinya sukses meraih 200 juta stream secara akumulatif di berbagai platform musik dengan Jangan Paksa Rindu yang dihadirkan lagu Apa Kabar dalam versi baru nih. Jadi lagu ini tuh pernah dirilis gitu ya, dan menjadi salah satu lagu yang ada di album pertama Ivan Seventeen yang berjudul Resonance di tanggal 9 Januari 2026 lalu. Kali ini lagu tersebut dirilis ulang dengan versi yang berbeda, di mana Apa Kabar Alternative Version hadir dengan aransemen yang lebih dalam sekaligus emosional, sehingga bisa membuat setiap lirik lagunya ini terasa semakin dekat dengan kita para pendengarnya. Apa Kabar ditulis oleh Ivan Seventeen, Opik Kurdi, dan Relando Riyandi, dan menjadi sebuah lagu yang menggambarkan seseorang yang belum benar-benar mampu menerima kepergian orang yang dicintainya. Di tengah rasa kehilangan, dia masih terus bertanya tentang kabar seseorang yang telah pergi gitu ya, dan menyimpan harapan bahwa orang tersebut akan kembali. Dengan suara yang sudah jadi ciri khas dari Ivan Seventeen nih, teman Pro 2, pendengar itu dibawa untuk masuk ke dalam cerita tentang seseorang yang telah menurunkan egonya tetapi masih belum berhasil membawa orang yang dicintainya kembali. Jadi lewat hadirnya lagu Apa Kabar Alternative Version, diharapkan bisa menambah rentetan gitu ya untuk kesuksesan Ivan Seventeen menjadi salah satu solois pria terbaik di Indonesia. Dan sekarang lagu tersebut sudah bisa kamu dengarkan dan nikmati di seluruh platform musik digital sejak tanggal 31 Juli 2026 lalu. Untuk video liriknya juga sudah bisa kamu tonton di akun YouTube official Ivan Seventeen dan Royal Prima Musik Indo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at rra_madiun.
2: RRI.co.id.

0: Sedih. Atau mau menurut tuk jajaraga abadi.
1: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Ada kabar kurang menyenangkan datang buat para penggemar Tensi di Malaysia. Maksud hati ingin seru-seruan bareng di panggung Sound Circus 2026, tapi apa daya gitu ya teman Pro 2, penampilan Tensi malah berujung batal. Nah, usut punya usut, hal ini tuh terjadi gara-gara masalah yang cukup bikin dahi berkerut. Apa? Ketinggalan pesawat nih teman Pro 2. Nah, jadi pihak promotor Sun Circus 2026 akhirnya buka suara dan membeberkan bagaimana kronologi lengkap soal kejadian yang bikin heboh tersebut di media sosial. Menurut penjelasan dari promotor, Tensi itu gagal terbang tepat waktu ke Malaysia akibat ketertinggalan pesawat yang disusul oleh adanya masalah internal di dalam tim mereka sendiri. Padahal nih ya teman Pro 2, persiapan di venue tuh sebenarnya sudah 100% mantap loh. Yang bikin makin nyesek adalah kru teknis dari Tensi sendiri itu dikabarkan sudah sampai lebih dulu di Malaysia dan panggung pun sudah ready gitu ya buat dipakai action. Malahan nggak jadi. Gak cuma itu aja teman Pro 2, demi menyelamatkan penonton pun yang sudah sabar gak sabar, pihak promotor bahkan mengaku sudah beri tiket baik untuk membelikan tiket penerbangan baru buat Tensi. Tapi sayangnya sampai batas waktu tampil alias showtime berakhir, promotor tidak kunjung dapat kepastian dari pihak manajemen. Alhasil dengan berat hati penampilan Tensi di Sound Circus 2026 resmi dinyatakan batal. Dan penjelasan transparan dari pihak promotor ini pun langsung ramai jadi bahan perbincangan hangat netizen di media sosial. Banyak fans yang kecewa, tapi tidak sedikit pula yang juga merasa kasihan dengan pihak promotor serta kru yang sudah standby maksimal di panggung. Aduh, semoga aja masalah internalnya cepat kelar nih ya teman Pro 2. Dan gak ada lagi kejadian ketinggalan-ketinggalan pesawat di event selanjutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

teman Pro 2, Jalan Tengah dari Mika Tambayong featuring Rayi Putra ya. Harus mengakhiri percobaan kita di Hitlist Indonesia. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 95,2 karena masih ada Hitlist Mancanegara yang akan berbari kamu di sesi selanjutnya barengan dengan Nia Mona. So, aku Nabila Dagari pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-82-8483 atau official akun Instagram @rra_madiun.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Single-single Indonesia udah kita puterin buat kalian ya, teman 22. Sekarang giliran single Manca yang kita puterin. Ada beberapa single yang udah di-list sama musik director aku nih, teman 22. Sampai jam 12 siang nanti ya, kita bakal hadirkan single-singlenya. Seperti lagunya The Script, Man in the Area, udah Mona puterin ya di kebersamaan kita di awal perjumpaan di Hitlist. Sampai jam 12 ada lagu Aespa dengan Lemonade, ada juga lagu Teddy Swim, ada Rule, ada juga nih teman Pro 2 kalau kamu tahu Benson Boone itu juga punya single yang asik buat di puterin ya, dan juga ada Sina Spiro ya. Oke, sampai jam 12 ya, stay tune.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: rri.co.id

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: RRI.co.id, sumber

0: 95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Tepat pukul 11 lebihnya 42 menit, saatnya azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. Berapa Pak? 5.000 rupiah Mas. Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. Wah Mas, gak ada uang pas ya Mas. Saya gak punya uang kembalian. Waduh, sebentar ya Pak ya, saya ke warung depan. Udah Mas, gak usah repot-repot, Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru. Syukurlah Pak kalau gitu. Ya sudah Pak, terima kasih ya Pak ya. Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar. Maaf, Mas. Saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas. Sudah, Pak. Terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas. Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat datang di Muda Kreatif. Ini ruang inspirasi ya bagi anak muda yang ingin terus bertumbuh, berkarya, berani mengubah ide sederhana menjadi peluang luar biasa nih teman Pro 2. Dan bareng aku, Nia Mona, untuk kali ini kita bakal ngobrol sama sosok perempuan muda yang bisa membuktikan bahwa sebuah usaha besar ini lahir dari dapur rumah. Nah, kecintaannya pada baking. Nah, berawal dari resep yang dibuat, yang dia berhasil mengembangkan resep itu menjadi bisnis yang luar biasa. Yang ini nih boleh dibilang juga sweet banget karena nama bisnisnya adalah My Sweet Love nih teman Pro 2. Ben dari bakery ini yang dikenal dengan Banana Bread Premium ya. Wah, ini nih luar biasa banget. Dan episode kali ini kita bakal mengulik perjalanan dari Kakak Dida namanya, sapaan akrabnya dari Khoirunnida Husni Fajaria nih teman Pro 2 ya. Gimana beliau ini mulai dari melintis usaha, tantangannya membangun brand di tengah persaingan bisnis kuliner, sampai dengan strategi mempertahankan kualitas produk agar tetap dicintai pelanggannya. Penasaran bagaimana sebuah hobi ini bisa berubah menjadi bisnis yang menjanjikan dan sukses seperti sekarang ini? Langsung aja ya kita sapa kakak kita yang cantik di siang hari ini. Halo Kakak Dida.
1: Halo Kak Mona, terima kasih ya sebelumnya.
0: Waduh, keren banget nih. By the way nih ya teman Pro 2, Kakak Dida ini rotinya udah aku makan beberapa waktu yang lalu, walaupun belum kenal secara langsung gitu ya. Tapi rotinya udah langsung masuk lambung.
1: Semoga berkenan ya Kak.
0: Oh, enak banget, enak banget. Makanya sekarang Kak Dida langsung kita undang di Muda Kreatif ya, karena aku pengen tahu nih, kok bisa sih bikin roti seenak itu? Gimana caranya bikin roti bisa selembut dan semanis itu, sesweet itu? Wes, pasti banyak cerita di sini ya. Yeah. Jadi buat teman Pro 2 boleh gabung di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Boleh loh komen-komen, WA juga buat tanya-tanya sama Kak Dida, boleh ya. Oke, okay, Kak Dida.
1: Iya, Kak Mona.
0: Kalau boleh Mona tanyain, sebenarnya siapa sih Khoirunnida Husni Fajaria ini, atau dikenal Dida ini di My Sweet Love ini sendiri kan boleh dibilang ownernya ya. Ini banyak kan bisnis kuliner yang ada di Madiun tuh, banyak banget gitu ya. Kenapa sampai akhirnya kakak ini pengen menjerumuskan diri, bahasanya gak enak ya, menjerumuskan diri ke bisnis kuliner ini pertama kali ini gimana nih Kak Dida?
1: Ya, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya tuh Khoirunnida Husni Fajaria. Kamona, sebenarnya kalau di Madiun ini saya tuh udah apa ya, awalnya kan ini dari thread ya, terbrandingnya itu sebagai perantau dari Jogja yang ke Madiun yang membuka usaha banana bread.
0: Wow. Iya, jadi sebenarnya kayak gitu. Aslinya dari Jogja.
1: Iya, yep, betul. Oh. Jadi sebenarnya dari Jogja udah dari 2018. Terus akhirnya menetap di sini
0: karena menikah.
1: Iya, menikah, okay. ketemu jodoh. Terus kok nyaman loh sama kotanya.
0: Wah.
1: Iya, nyaman sama Madiun ini ya.
0: Adem ya. Bukan adem sih, maksudnya dalam arti adalah ademnya tuh jalanan, enggak seramai di Jogja gitu ya.
1: Betul. Wah. Dan untuk apa ya? Untuk living cost di sini tuh udah masuk akal sekali loh.
0: Oke, benar-benar ya kan? Benar banget. Iya. Murce ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi dari Jogja menuju ke Madiun di tahun 2018. Langsungkah terjun ke bisnis ini atau bisnis ini baru tahun berapa nih berdiri?
1: Jadi awalnya saya tuh 2018. Saya mutasi kerja di sini. Jadi
0: gitu.
1: Awalnya di HM Sampurna Jogja, dimutasi ke sini. Terus setelah itu 2019 saya menikah. Terus resign di 2020. Setelah resign jadi IRT. Nah, tahun kemarin kok ngide. Pengen sedikit lebih produktif, okay. Kayak gitu.
0: Indis ekonomi soalnya. Jadi ini ya, dalam arti adalah pengen bikin sesuatu yang itu menghasilkan.
1: Betul.
0: Yaitu roti.
1: Betul. Sebenarnya roti ini sendiri kenapa banana bread? Itu karena anak saya suka sekali itu yang pertama.
0: Sama banana.
1: Sama banana. Jadi kalau sebenarnya si resep banana bread ini udah saya buat ketika anak saya yang pertama empasi, berarti umur 2020-an. Jadi kayak ya udah bikin terus buat sehari-hari kayak gitu dengan takaran gula yang sesuai lah sama kita, dengan ingredient yang sesuai dengan apa ya, gaya hidup
0: gaya
1: kita
0: hidup,
1: ya. Kayak benar. Gitu. Dan ini dari meja makan ini kita bawa untuk keluar. Sebenarnya kayak gitu.
0: Jadi memang ini sosok seorang ibu yang istilahnya dulu pengen mendapatkan sesuatu yang disukai anak dari hasil tangannya sendiri.
1: Betul.
0: Dicobalah banana bread ini karena anaknya suka sama banana.
1: Betul.
0: Sampai akhirnya kenapa ini gak jadi peluang usaha gitu kan.
1: Benar.
0: Jadi itu kan di tahun 2025 berarti ya?
1: Iya, 2025 bulan, baru bulan Oktober ini Kak.
0: Oktober, berarti baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Kenapa disembunyiin begitu lama?
1: Karena sebenarnya karena saya, bukan ini sih, saya kan sampai saat ini cuman mengandalkan dari medsos.
0: Oke.
1: Thread, Instagram, sama TikTok. Kenapa saya belum memutuskan untuk keluar kandang, misalkan ikut CFD atau apa, karena saya masih punya bocil yang kecil.
0: Gitu ya. Gitu. Jadi ini ya, karena masih punya bocil yang kedua ya berarti ya.
1: Benar.
0: Anak yang kedua, jadi yang kedua. Masih belum lah di rumah aja. Tapi sampai akhirnya bikin bisnis ini kan berarti istilahnya deg-degan dulu ya. Kan dari rumah, oke, anak suka, semua suka. Orang lain suka gak ya sama produk saya? Kadang-kadang kan seperti itu ya. Ini percobaannya berapa lama nih sampai akhirnya apa apa kayak bahan-bahannya juga sama dengan bahan-bahan yang dulu dibikin gitu.
1: Nah, kalau soal kok kok yakin gitu ya. Sebenarnya tuh simple aja sih Kak, karena menurut saya pakai bahan yang premium dan konsisten. Kan saya udah bikin itu sebenarnya udah lama. Nah, karena udah pakai premium tuh kan jelas enak,
0: jelas
1: kan?
0: Enak, iya,
1: nah, memang. Jelas enak. Terus yang saya fokusin cuman konsisten. Udah itu aja. Rahasianya cuma itu aja
0: konsisten,
1: sih.
0: Konsisten ya.
1: Konsisten.
0: Jadi kalau saya tanya momen yang membuat Kak Dida ini yakin kalau bukan sekedar pengen share coba-coba, tapi bisnis yang layak diperjuangkan di tahun 2025 itu ya. Mencoba pertama dari rumah.
1: Benar.
0: Tapi namanya bagus banget loh.
1: Terima kasih. Sebenarnya ini enggak sengaja juga.
0: Gimana ceritanya dengan nama ini? Karena jujur yang namanya bisnis pasti ada brand kan? Kan enggak mungkin ya udah roti bananaku gitu aja kan enggak mungkin gitu ya. Gimana caranya cari kata-kata yang sweet ini?
1: Sebenarnya itu kok apa ya? Karena pengen mengangkat si banana bread ini sendiri kan, kalau dikasih nama yang bagus, katakanlah kalau kita jual bolu pisang sama banana bread kan lebih mengangkat yang banana bread, ya kan? Makanya aku kasih oh my banana bread,
0: ya
1: kan? Nah terus namanya tuh kan, aku juga mikir waktu pertama, kayaknya pengen nama akunya itu yang apa ya, gampang diingat, gampang dilafalkan, something cute, ya kan? Karena itu juga berawal dari anak saya. Aku pengennya my sweet love. Kan kalau love ini kan bacanya kan love juga kan,
0: bener.
1: Ya kan?
0: Jadi nah, akhirnya itu. My sweet love-nya tuh
1: loyang kan sebenarnya.
0: Ya, tapi sebenarnya bisa itu. Orang katain love-love-nya cinta gitu kan ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi boleh dibilang ini adalah merupakan roti rasa cinta dari seorang ibu untuk anaknya. Dan itu di-share untuk semua orang ya gitu ya. Wow, keren. Namanya bagus soalnya nih teman Pro 2 ya. Ini waktu pertama kali di tahun 2025 yang dikeluarkan produknya. Sekarang kan produknya banyak variannya. Pertama kali memang banana bread aja yang khusus original aja atau sudah beberapa varian?
1: Sebenarnya pertama kali itu cuman rasa, dua rasa. Jadi rasa kismis, adonan ori itu ya, rasa kismis sama coklat almond.
0: Coklat almond
1: ya,
0: aja.
1: Itu yang biasa di ini
0: orang-orang ini ya.
1: Kayak gitu. Terus dari customer malahan.
0: Oh, gitu.
1: Datangnya ide, datangnya variasi, itu malah kebanyakan dari customer saya. Jadi kok, Kak, aku bisa enggak pengen yang kayak gini? Ada yang kan karena saya juga nyasarnya itu menengah ke atas ya, jujur. Nah itu kan juga saya melayani orang-orang yang memang pengennya pakai walnut, pengennya pakai sun,
0: yang mehong-mehong.
1: Karena emang sesuai dengan pasar yang saya tembak, kayak gitu. Akhirnya dari situ kan akhirnya nyetok kan, nyetok ini itu, oh kenapa nggak dijadiin reguler aja menunya dari situ.
0: Oh gitu ya. Jadi memang pelanggan ini juga membawa berkah tersendiri ya.
1: Benar.
0: Dalam arti ide-idenya juga dari pelanggan dan itu dieksekusi sama Mbak Dida. Akhirnya bikin varian yang sekarang udah banyak banget. Wah, 1 tahun loh variannya udah nambah segitu banyak tuh luar biasa nih. Iya. Pasti banyak tantangannya ya.
1: Oh tentu, apalagi kalau di rumah. Bagi waktunya kan.
0: Tantangan terbesarnya apa nih sebagai seorang pebisnis muda yang boleh dibilang sekarang udah sukses.
1: Tapi belum sukses-sukses banget sih Kak. Cuman aku juga apa ya, kalau boleh proud gitu ya. Aku juga gak nyangka kalau bisa sejauh ini gitu aja sih. Karena awalnya tentu ragu-ragu itu kenceng banget.
0: Iya.
1: Iya kan? Apalagi saya di sini sebagai perantau enggak punya temen. Di sekolah juga sukanya tuh kater anak terus langsung pulang.
0: Iya.
1: Karena punya anak yang kedua kan enggak ada itu kopi-kopi cantik enggak ada. Udah enggak ada. Jadi saya juga bingung. Aduh kayak mana ini kalau saya memasarkan suatu produk yang kan cepet rusak ya.
0: Iya.
1: Terus di sini nggak ada kenalan, nggak ada siapa-siapa, dan kita nggak bisa jaga ke teman atau tetangga kan nggak bisa. Karena apa? Karena menurut saya perekonomian setiap orang itu kan berbeda-beda. Teman atau tetangga yang nggak ngelarisin kita itu bukan karena mereka apa, tapi
0: bukan
1: kan
0: pangsa pasarnya gitu ya mungkin ya.
1: Sebenarnya kan itu. Jadi ketika kita, aku sendiri sih ketika aku memasarkan suatu produk, ya aku harus nyasar di segmen itu dan itu belum mesti temen atau tetangga. Dan ternyata benar dari awal aku itu buka PO sampai sekarang mungkin 80% tuh orang yang nggak aku kenal
0: dari luar.
1: Dan sejak pertama kali aku dapat orderan pokoknya 1 bulanan itu pokoknya orang asing semua. Maksudnya orang Madiun yang nggak aku kenal. Dan ternyata ketika aku udah mulai enjoy di bisnis ini, alhamdulillah dapat teman banyak.
0: Wow. Jadi ini pertama kali share ke luar produk-produknya ini tuh melalui media sosial ya?
1: Benar.
0: Oke. Jadi teman produk juga boleh cek media sosialnya. Namanya sama kok ya?
1: Iya, My Sweet Love.
0: My Sweet Love.
1: Cuman kalau di thread aku tuh pakai akun pribadi
0: masih. Oke. Masih nama Kak Dida gitu.
1: Iya.
0: Nama itu lengkap?
1: Dida KHF.
0: Oh, Dida KHF di chat ya. Kalau yang lain-lain masih nama My Sweet Love itu tadi.
1: Iya.
0: Wow.
1: Dan paling jalan sebenarnya dari thread loh Kak.
0: Malahan?
1: Iya, iya beneran. Jadi sampai di langkah ini itu hampir, alhamdulillah hampir setiap hari itu mesti kita ada orderan. Mesti itu, dan kebanyakan tuh kan instansi.
0: Iya.
1: Instansi yang modelnya rombongan.
0: Okay.
1: Jajan bersama. Gitu kan. Enaknya kan itu.
0: Iya.
1: Nah itu tuh mungkin dari mungkin 70-80% tuh dari thread. Sisanya Instagram, sisanya lagi
0: TikTok? Enggak, belum.
1: Iya, TikTok kok kurang.
0: Kurang ya?
1: Iya, beneran kurang. Tapi memang aku tetap berusaha untuk konsisten konten juga. Dan selama ini aku belum mencoba untuk apa ya, pemasaran yang berbayar kayak gitu belum pernah. Jadi masih murni.
0: Oke. Jadi boleh dibilang nih Kakak ini mencoba dari media sosial, dari media sosial satu ke yang lainnya, yang paling banyak orang suka itu di thread-nya ya.
1: Benar, di
0: thread. Dan belum yang berbayar, masih biasa aja udah rame, gimana coba berbayar.
1: Dan aku juga pertimbangannya kenapa kalau biasanya kalau kita memulai dan tidak tahu, itu biasanya kan kita lebih mengandalkan kayak influencer kayak gitu ya. Cuman pertimbanganku dulu kenapa aku nggak pakai itu di awal itu karena aku menyadari bahwa aku masih sibuk ngurus anak ya kan. Masih sibuk ngurus anak, apakah aku bisa, maksudnya kalau misalkan tiba-tiba viralnya itu di depan itu kan mesti keteteran Kak. Nah kalau keteteran sistemku belum kuat karena masih apa-apa sendiri kan, belanja sendiri, ngadon sendiri, admin sendiri. Percuma kalau kita itu viral di depan, terus kita nggak bisa melayani yang terbaik, kita nggak bisa ngasih produk itu yang standarnya ya standar kita, mesti kan ngaco kan kalau kalau waton gitu aja. Nah itu malah menurut saya malah jadi belati ke diri kita sendiri.
0: Jadi strateginya gitu ya.
1: Jadi pokoknya saya mulai dari apa yang saya bisa usahakan kayak gitu.
0: Keren nih teman Pro 2. Ini beneran deh dengar cerita Kak Dida tuh jadi kita tuh terinspirasi ya bahwa setiap orang tuh bisa mencoba tapi juga masih harus ada strategi tersendiri biar kita gak keteteran, biar kita bisa menghasilkan apa produk itu yang juga kualitasnya sama seperti di awal kita ngomong premium gitu kan ya. Dan bener. Itu banyak orang yang suka, makanya sampai sekarang banyak yang cari ya. My sweet love ini sendiri ya teman Pro 2 ya.
1: Terima kasih, tapi mungkin nextnya juga perlu sih ya bantuan.
0: Iya, soalnya sampai sekarang udah setahun masih sendirian sama suami aja ya.
1: Iya, sama suami. Ada sih yang bantuin di rumah, cuman lebih mengurus ke rumah tangga.
0: Next ya, semoga bisa tambah cabang. Wis.
1: Amin.
0: Tambah juga ininya ya, teman Pro 2 ya, temennya gitu ya untuk ngebantuin sehingga makin banyak orang yang bisa ngerasain gitu loh. Sweetnya my sweet love ini sendiri ya teman Pro 2. Oke, nanti kita balik lagi ya teman Pro 2, masih banyak pertanyaan yang aku bakal tanyain sama Kak Dida. Boleh kalian yang mau masuk di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channelnya kita di RRI Madiun. Udah ada beberapa yang masuk di WA-nya kita, nanti kita bacain ya. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Muda Kreatif.
2: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
3: RRI.co.id.

0: 95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Kumonai dan juga Kak Dida nih, teman Pro 2 My Sweet Love nih, teman Pro 2 di Muda Kreatif di Sherry ini ya. Oke Kak Dida, ini kan boleh dibilang kalau yang namanya bakery ini banyak orang yang jual gitu ya. Tapi gimana caranya strategi kakak buat membedakan nih bahwa bakery kakak nih sesuatu agar lebih banyak orang tuh istilahnya gak lupa nih bahwa bakery kakak nih ya sesuatu itu tadi, karena produk serupa kan banyak banget atau yang mirip gitu ya kak, gimana kak?
1: Sebenarnya kalau untuk mempertahankan itu kan kita awal ini kan udah mulai jalan nih kak, mulai jalan berarti kita kalau belum bisa menambah orang yang beli, berarti kita harus konsisten untuk mempertahankan customer yang ada. Itu yang pertama, ya kan, biar repeat buyingnya juga kenceng.
0: Betul.
1: Karena repeat buying itu penting banget, kan. Terus yang kedua, ya harus ngonten ya. Ya sempet nggak sempet, karena emang yang kalau ditanya ya, tanya ke aku, yang paling berat itu apa? Yang ngadon sambil ngonten. Itu susah.
0: Malah ngadonnya itu dibikin ngonten malah ya. Malah
1: harusnya gitu. Itu harus konsisten ngonten. Terus yang selanjutnya itu untuk, nah ini menurutku yang aku temukan, itu kayak gini, kita itu harus punya signature product, gak harus yang wah atau apa, tapi kita punya identitas. Identitas kayak gini. Jadi aku juga baru
0: ciri khas gitu ya.
1: Nah benar, aku baru ngeh akhir-akhir ini ketika orang itu review ke produkku, biasanya kan ada feedback tuh dari customer. Kak terima kasih ya brand-brandnya bla bla bla bla kayak gitu. Ada satu kalimat yang aku pegang dan itu akan kujadikan next stepnya kalau aku bikin produk bakalan kayak gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Tahu nggak apa?
0: Apa kak?
1: Jadi ternyata ciri khasnya aku juga nggak sadar yang bikin orang-orang suka itu tuh. Aku suka gak terlalu manis.
0: Oh iya.
1: Jadi ini aku gak bilang semua UMKM harus seperti itu. Tapi kalau punya udah ada satu clue, next stepnya kalau kita mau bikin produk ya kita harus pakai prinsip itu. Produk apa pun, misalkan nih aku bikin brownies sama banana bread tiramisu. Nah itu harus jangan keluar dari apa ya, dari pagernya, itu. Karena nanti kan udah terkumpul nih orang-orang udah beli, terkumpul kan sebenarnya di situ tuh udah bukan segmen lagi, udah target kan. Nah, kalau targetnya udah jelas mereka suka yang enggak manis, ya kita jangan buat produk
0: yang manis.
1: Yang manis. Atau misalkan nih menurut saya nih UMKM. UMKM yang ciri khasnya apa? Manis banget. Enggak apa-apa. Tapi ketika buat produk next stepnya itu ya jangan yang keluar dari itu.
0: Jadi kalau manis manis aja. Tapi kalau produk dari Kak Dida ini My Sweet Love ya yang nggak terlalu manis itu tadi gitu ya.
1: Misalkan bikin asin next, misalkan ya ada rencana juga sih. Mungkin yang tentunya karena ini terlanjur apa ya, orang-orang yang suka di sini, orang-orang yang peduli kesehatan, berarti garamnya jangan yang garam. Pokoknya jangan yang terlalu-terlalu kayak
0: Himalaya contohnya gitu.
1: Jadi pokoknya ya, memperhatikan customer sih. Dan aku baru sadar itu belum lama ini. Kayak gitu.
0: Wow, berarti boleh dibilang ini sekarang kan lagi orang tuh berbondong-bondong untuk sehat ya. Dengan mengurangi garam, mengurangi gula. Nah ini My Sweet Love ini salah satu bukti gitu ya, kalau ada banana bread yang ternyata juga gak terlalu manis. Karena dari awal juga memang pengennya yang manisnya pas ya.
1: Karena ini kan kembali lagi di resep Empasi sebenarnya.
0: Empasi, iya.
1: Anak pertama. Jadi ini pakai brown sugar, masih pakai rafinasi gula putih, tapi nggak nyampe 50%.
0: Berarti ini bisa buat anak-anak juga.
1: Boleh. Anak-anak Manula tuh suka. Alhamdulillah. Pokoknya orang yang nggak suka manis. Itu sih. Dari anak-anak, dewasa, remaja masuk.
0: Seperti yang kakak bilang bahwa kakak ini selalu menjaga kualitas ya. Tapi tetap mengejar untung kan. Tetap kan. Betul. Itu ya. Jadi kualitas iya, mengejar keuntungan iya. Karena emang di era sekarang ini yang namanya produk enak, terus kontennya juga menarik, terus habis gitu juga bisa dibuat oleh siapa aja, maksudnya makannya ya, mm-hmm. dari mulai yang kecil sampai di dewasa, itu kayaknya dicari ya, mm-hmm. di era bener. Sekarang ini gitu bener. Ya.
1: Dan orang tuh kayak, menurut saya sih, banyak orang yang sudah memperhatikan kualitas itu tadi, mm-hmm. karena orang kalau kayaknya ya, kalau ini aku belum baca literasi atau apa, tapi kalau kita lihat-lihat orang yang sekarang yang jajan itu kan orang-orang yang masih punya anak kecil ya kan, ya kan, umur-umur berapa, 30 tahunan itu udah di apa ya, milenial itu kan udah terpapar dengan ilmu, itu yang pertama, sadar literasi, kayak gitu, sadar literasi, terus juga masa-masa produktif nih. Betul. Ya kan, orang yang paling spend money paling banyak siapa, milenial
0: ya.
1: orang iya, orang milenial kan. Iya. Ya udah nembaknya tuh jadinya.
0: Jadi udah punya ini, udah punya tembakan target ya,
1: teman-teman
0: kan target gitu.
1: Ya Gen Z juga
0: Gen Z
1: sih.
0: Juga. Tapi Gen Z pun juga suka kok hal-hal yang enggak terlalu manis itu juga suka gitu ya, teman Pro 2 ya. Ini kalau ngomongin masalah usaha berarti ngomongin modal, Kak. Modal awal berapa, Kak, kira-kira?
1: Aduh, modal awal berapa ya? Nol kali ya.
0: Masih beneran
1: nol? Dari semuanya dari rumah. Apa? Sekarang apa? Mixer.
0: Mixer oven. Udah punya.
1: Itu kado nikahan semua.
0: Oh iya.
1: Iya. Jadi kalau mungkin buat ide juga kalau nikahan teman. Itu boleh, alat masak ya. Sangat berguna.
0: Alat-alat rumah tangga ya.
1: Alat-alat rumah tangga. Itu beneran aku tuh punya oven, toaster. Sebut merek kirim itu. Itu kecil. Itu cuma muat yang loyang kecilku itu tiga. Jadi waktu itu ketika aku dapat orderan pertama yang agak banyak tuh berapa ya, 8 itu udah aku aduh wes kewalahan.
0: Dua kali kan berarti kan harusnya
1: tiga kali lah.
0: Tiga kali.
1: Dan itu satu jam lebih kan, manggangnya kan sekitar satu jam belum ngadone, kayak gitu. Tapi akhirnya Alhamdulillah naik.
0: Akhirnya beli yang gede.
1: Iya.
0: Berarti dari modal nol ya.
1: Jadi modal nol.
0: Modalnya hadiah semua nih teman Pro 2 ya. Tapi keuntungannya, sekarang mah udah banyak banget ya.
1: Amin. Pokoknya menurut saya itu inilah, kita harus tahu HPP. Itu percuma kalau rame. Tapi ya tergantung rezeki ya. Jadi kita jangan lihat orang-orang, wah kok itu rame sekali, bisa jadi dia gak ngerti ilmu HPP kan. Nah cuma capek doang dong. Iya kan.
0: Jadi harus tahu gimana ngatur juga gitu. Ngatur. Loh ya. Ngaturnya tuh harus benar-benar ngerti gitu ya teman Pro 2 ya.
1: Jadi lebih ke sistem.
0: Ke sistem ya.
1: Pribadi dulu gitu.
0: Waduh. Iya sih, soalnya udah punya ilmunya dari di awal ya.
1: Dikit-dikit.
0: Ilmu dagang. Udah ngerti ilmu dagang. Jadi sekarang gimana keuntungan, gimana modal, udah kekejar ya teman Pro 2 ya, luar biasa. Ini menjalankan bisnis, ngurus keluarga, butuh keseimbangan pasti ya. Gimana nih ngatur waktunya, Kak?
1: Ngatur waktunya kalau aku udah mindsetnya sih sak tekani.
0: Okay.
1: Nah gitu, jawabannya itu saat tekanin kayak gitu ya. Jadi kayak ada hal-hal yang gak bisa dipaksakan, ya udah misalkan nih kalau apa-apa di ini sendiri, kayak admin apa ngadon sendiri itu kan mesti pengennya itu, kalau wirausaha gini ya, ada orderan masuk, pengennya diterima terus. Tapi harus sadar diri, ini aku mood, bukan mood ya, mampu gak, kalau gak mohon maaf, gimana kalau besok, karena emang
0: berarti ini ya, pernah menolak ya.
1: Iya. pernah bahkan dulu tuh aku punya di challenge tuh berapa ya, oh ada kemarin tuh company kan tempatku dulu, iya bikin hampers itu 50 nggak mungkin dong, karena aku baru punya oven satu. Iya, itu aku mau satu hari nggak tidur.
0: Gak bisa. Apalagi satu jam kan ya.
1: Akhirnya aku nego. Nah itu tadi, ketika mau menolak ya
0: Jangan langsung nolak.
1: Tapi nego. Nah Pak gimana kalau gini. Dan alasannya itu yang agak official ya. Karena saya ingin menjaga produk ini tetap fresh. Kamu perlunya berapa, nanti Oke deh, aku anterin. Mm-mm. Nah, kayak gitu. Akhirnya ya udah deal 20 dulu, mm-mm, terus habis itu 30.
0: Oh.
1: Iya, kayak gitu.
0: Aduh, kayak kakak gitu. Ini ya selain pintar masak ya, pintar bernegosiasi ya kan. Itu karena cuan ya kan.
1: Iya, pokoknya jangan sampai lolos kalau sampai bisa. Lolos. Kan udah masuk.
0: Merah-merah jangan ditinggal.
1: Iya,
0: luar biasa, mm-mm, ya. Jadi perlu banyak. Aduh, ini banyak ilmu lah dari Kak Dida ya di siang hari ini, luar biasa. Ini ada yang sudah masuk di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Tak bacain dulu yang di YouTube channel dari Malika Asmara, katanya produknya ready setiap hari, apa harus pesen dulu ya? Sama lokasinya di mana kalau mau beli?
1: Wah. Mm-hmm. Kalau aku lokasinya ambil atau kirim dari rumah, mm-hmm, itu di Josenan, mm-hmm, Korea Marta, Jalan Cokro Basanto, dekat apa Masjid Kuncen ya, yeah, kalau orang nang taunya. Mm-hmm. Terus kalau aku sendiri sih prefer ke PO, jadi H-1. Mm-hmm. Tapi memang hampir setiap hari aku tuh bikin lebihan, tapi nggak banyak. Kenapa seperti itu? Mm-hmm. Karena aku pengen produk ini nyampe di customer itu fresh. Iya, okay. Karena aku nggak tahu tuh customer tuh mau makan langsung atau
0: nanti.
1: Mm-hmm. Sedangkan ini cuma bertahan sekitar 3 hari.
0: Karena nggak ada, mm-hmm, ini ya berarti ya. Istilah nggak ada pengawet.
1: Iya, cuma dari gula pengawetnya.
0: Wow, keren. Uh-huh. Jadi ini produknya bagus banget lah buat anak-anak juga bagus gitu ya. Mm-hmm. Jadi kalau bisa pesan dulu, kalau mau pesan coba aja di bio-nya nanti di Instagram ya.
1: Iya. Yeah.
0: Di My Sweet Love ya, teman Pro 2. Mm-hmm. Di situ bisa nih kamu buat pesan, nanti dianterin via itu bisa ya?
1: Bisa
0: ya. Itu bisa ya. Terus dari Afifatun Eka Putri katanya, Kak, untuk banana bread start di ukuran berapa?
1: Sebenarnya ini juga segmented banget. Itu kalau personal itu di ukuran 7x10. Kebetulan, mm-hmm, produknya aku maaf gak bawa, mm-hmm, ya. Nah, terus ada juga produk yang untuk sharing family gitu, mm-hmm, biasanya untuk tentengan, oleh-oleh, mm-hmm, atau sharing teman kantor kayak gitu di ukuran 7x11. Okay. 7x11. 21. Jadi lo yang
0: 21.
1: Gede.
0: Mm-mm. Untuk harga?
1: Untuk harga sih kalau yang original yang besar itu 55, kalau yang kecil itu start 14.
0: Oke. Okay. Berarti, mm-hmm, harga roti di Kakak startnya 14 ya. 14. Sampai maksimal di
1: maksimal
0: 65 kalau nggak salah ya.
1: Ada juga yang 90 itu yang
0: 90.
1: Yang coklat full itu.
0: Coklat full, yang dark coklat itu ya. Enak. Pengen ya.
1: Sebenarnya itu tergantung keperluan sih, bikin
0: kebutuhan. Ya.
1: Kebutuhan.
0: Mau ukuran berapa kalau PO pun juga bisa gitu ya. Mm-hmm. Oke, jadi silakan aja, pokoknya cek aja lah. Di ini ya, teman Pro 2 ya, di Instagramnya ya, teman Pro 2 ya. Dari sukses selalu buat My Sweet Love, katanya dari Dia Esti ya. Terima dari kasih. Agus, Kak, untuk pemesanannya apakah kadar gulanya bisa request? Wah, ini tadi.
1: Ya, kita, benar.
0: Ternyata banyak ya orang, tapi request bisa nggak?
1: Bisa, tapi satu resepku. Mm-hmm. Jadi satu big love atau, mm-hmm, yang empat yang mini.
0: Empat yang mini.
1: Itu masih
0: bisa ya. Mm-hmm. Jadi kalau request, udahlah enggak usah pakai gula sama sekali, bisa, tapi ya satu big atau empat ya, empat, mm-hmm, empat yang kecil-kecil mini, mm-hmm, boleh. Karena itu satu resep ya.
1: Mm-hmm,
0: kalau cuma kecil mini request ya susah ya.
1: Susah, tapi sisanya kayak mana?
0: Benar. Sisanya kayak mana sih?
1: Karena jadi enggak konsisten ketika dibuang keluar.
0: Keluar, iya,
1: kan?
0: Betul. Jadi kalau bisa memang, mm-hmm, satu istilahnya satu resep ya, bisa ya. Dari Dana, oke, Kak, untuk kuenya bisa tahan berapa lama ya untuk jaga-jaga dibawa keluar kota? Nah, ini tadi kan Kakak bilang bahwa ini juga ke luar kota.
1: Mm-mm.
0: Kemarin luar kotanya mana?
1: Keluar kota aku udah sampai paling jauh itu Bogor.
0: Bogor.
1: Bogor, terus habis
0: Jatim
1: itu.
0: Ada ya beberapa.
1: Jatim cuma sehari, bisa banget.
0: Bisa banget ya.
1: Mm-mm. Pokoknya kalau pakai reguler aku mesti milihnya yang maksimal 2 hari lah.
0: 2 hari ya. Dan itu bisa, mm-hmm, bertahan 3 hari kan?
1: Iya, biasanya kalau dimasukin di kulkas, mm-hmm, nah nanti bisa lebih lama lagi, tapi memang nanti dia teksturnya agak kering.
0: Oh iya, rada, mm-hmm, agak apa ya, orang bilang bantet ya. Benar sih?
1: Agak kering gitu.
0: Kering-kering.
1: Karena butternya kan,
0: butter,
1: dia memadat. Tapi
0: okay,
1: dipanasin lagi sih ya, oke.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Jadi paling enggak 3 hari ya, teman Pro 2, mm-hmm, ya. Dari Aminarsis katanya, dalam bisnis kue, gimana ya menyiasati bahan-bahan naik tanpa harus mengurangi harga? atau mengurangi harga gimana nih Mas? Maksudnya harganya jadi naik gitu kali ya?
1: Harganya
0: kan sekarang bahan-bahan gue tuh pada mahal. Nyiasati gimana ya biar harganya tuh juga nggak naik gitu kan ya? Apakah ada yang harus dikorbankan? Gimana nyiasatinya? Sekarang harga-harga naik kan?
1: Iya,
0: daripada dulu.
1: Iya. Terus, jadi per Ramadan kemarin sebenarnya aku kira bakalan turun setelah Idul Fitri, ternyata malah makin naik. Dan susah loh untuk beberapa produk yang bahkan kalau kita ngomong premium kan emang nggak semua tobaku juga menyediakan. Itu jadi hilang-hilangan gitu loh Kak. Nah itu jeleknya tuh di situ, karena mungkin ya ini kotanya kota medium gitu ya. Nah kalau menyiasati harga itu tadi, kalau aku sih menurutku ya itu ada dua. Yang pertama kan kita harus tahu HPP dulu, itu di awal harus banget. Yang kedua nih, tujuan kita apa nih? Ngejar laba, amanin HPP, atau mau ngejar cepet? Gak bisa ini barengan. Pengennya sih barengan, tapi emang dengan keadaan seperti itu ya kita harus korbanin salah satu. Kalau misalkan kembali lagi ke produk, ya kan? Kalau aku karena produkku itu udah segmented seperti ini, targetnya udah clear jelas, tentu aku akan mengamankan HPP. Udah suatu hari nanti misalkan naik, naik. Aku nggak akan memikirkan itu 2-3 kali, itu yang jelas. Tapi kalau misalkan produkku itu berbeda sama ini gitu, misalkan aku membuat suatu produk yang untuk hajatan, nah yang 1.000-2.000 kayak gitu ya, yaitu tentunya naik 500 pun itu bakalan goyah.
0: Bener.
1: Iya kan? Ya. Berarti harus mikir caranya gimana biar cepet, biar lebih cepet kayak gitu. Wah, menurutku itu sih.
0: Luar biasa nih Kakak. Ih, kalau belum tahu ya HPP itu apa, harga pokok penjualan ya teman Pro 2 ya. Mungkin buat teman Pro 2 yang enggak ya. Jadi memang menyiasatinya kayak gitu ya. Harus
1: pilih salah satu.
0: Memang harus ada yang dikorbankan.
1: Iya. Kayak misalkan gini aja. Produkku gitu aja kan. Ada produk yang ada labanya, ada produk yang setipis tisu. Minuman tuh aku cuma setipis tisu. Iya. Karena aku pakai sirupnya enggak main-main, binnya juga enggak main-main. Tapi karena aku pengen si produk ini cepet. Targetku ke situ kan. Minumannya itu kan gampang ya. Semua butuh kopi, siapa yang enggak minum kopi. Nah, di situ berarti aku pilih labanya yang tipis. Nah, untuk maksudnya cuannya didorongnya dari
0: rotinya.
1: Itu
0: karena ya yang namanya kopi setiap orang butuh, dan butuhnya nggak cuma 1-2 pasti banyak gitu ya. Jadi ya itu tipis tapi banyak kan, jadinya sama aja
1: sama.
0: Ya. Oke, Aminarsis, bahan-bahannya rada mahal Aminarsis. Dari Aura Ira katanya request topping dari buah-buahan gitu, bisa nggak sih Kak? Misal strawberry gitu.
1: Ada sih, dan itu cukup terkenal juga. Aku belum nyoba sebenarnya, karena ciri khasku itu kan banana breadnya di atasnya itu agak kering kan, nggak mungkin bentuknya bakalan jelek. Tentu jelas jelek, tapi kalau di dalamnya itu ya enak
0: banget.
1: Nah mungkin itu aku juga baru berpikir, sebenarnya udah nyoba tapi belum nemu. Kemarin tuh pengen pakai nanas sama apel, karena aku pengen ngangkat pangan lokal kan. Sini ada apel Malang sama nanas kelut. Nah itu di dalamnya. Tapi kalau untuk di atasnya itu prefer pakai hiasan yang lain biar looknya lebih bagus.
0: Karena kan kalau kita lihat selain buahnya pisang ya ini ya, kebanyakan memang biji-bijian ya.
1: Biji. Tapi bisa sih sebenarnya.
0: Tapi aku suka loh. Aku suka yang biji-bijian itu ya teman Bro 2 ya. Suka banget soalnya ya. Almond apa semua dimasukin enak. Apalagi dark coklatnya itu enak banget ya. Tapi suatu saat ya Kak ya, siapa tahu next ini bisa jadi varian baru strawberry atau apa gitu ya. Tadi apa pengennya, apel sama nanas. Ya itu nih teman Pro 2. Di 0811-369-7755, menurut Kak Dida, ini mau tak tanyain loh tapi ditanyain juga. Menurut Kak Dida, arti sukses sebagai seorang pebisnis itu seperti apa sih?
1: Arti sukses sebenarnya ini kembali ke prinsip hidup masing-masing ya. Tapi menurut saya sendiri, sukses itu pertama seimbang. Punya tidak jauh dari prinsip hidupnya. Nah itu kan, kalau saya yang pertama keluarga. Nah ya kan, ini kan gak jauh-jauh nih ya, dari keluarga betul. Berarti udah lumayan sukses walaupun uangnya belum banyak, walaupun belum bisa naik BMW di Madiun ya.
2: Gak apa-apa.
1: Terus yang kedua, kalau menurut saya bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Gak harus, saya bilang gak harus punya karyawan banyak kalau misalkan belum mampu. Tapi paling gak ketika, nih kayak misalkan nih capek, ya udah jadi ngelarisin, ngelarisin apa laundry, ngelarisin tukang masak, terus apalagi kalau aku paling seneng tuh ngelarisin ini pisang di pasar.
2: Iya, kan. Jadi kan saling membantu, benar, para pebisnis yang lain gitu ya. Benar. Siapa tahu nanti next balik feedbacknya ke kita,
1: nah, benar,
2: kita dilarisin juga ya. Waduh keren loh. Tapi kalau Kak Dida 5 tahun lagi mau impiannya mau kayak gimana?
1: Impiannya yang jelas harus lebih berani dari ini. Kalau untuk bermimpi ya, yang jelas di situ anak saya kan udah enggak butuh-butuh saya banget. Nah, itu mesti waktu saya lebih fleksibel. Saya pengen belajar lagi, tentunya nggak cuma cake. Ini kan saya baru cake nih, dessert cake, roti itu kan beda, maksudnya tekniknya. Nah, saya pengen ngembangin di situ, saya pengen lebih berani lagi untuk mungkin buka offline, buka offline atau
2: outlet ya,
1: atau ikut-ikut CFD kayak gitu, atau yang sebenarnya saya tuh pengen banget itu, itu loh kalau di nikahan-nikahan itu buka stand.
2: Buka stand di nikahan.
1: Sebenarnya saya pengen memulainya tuh dari situ.
2: Gitu. Semoga ya.
1: Amin.
2: Impiannya adalah buka, entah itu buka cabang gitu ya,
1: berarti kan
2: outlet,
1: harus kenal
2: ya,
1: sama harus vendor kayak gitu
2: dan lain sebagainya, kan nikahan juga, ke CFD dimanapun.
1: Bener.
2: Pokoknya semuanya di meja makannya ada My Sweet Love.
1: Iya, amin
2: semoga ya. Banyak banget variannya ya, kayak koko almond, coconut, oh my cheese, koko cheese, ada koko mic nut ya, terus ada lagi yang coklat itu ada ya, midnight nut, wah pokoknya banyak nih. Bahkan ada ya perkopian juga ya,
1: ya Pro 2. Kopi, brownies sama mau waffle ini sih ikut meramaikan. Sekarang kan
2: brownies juga ada ya berarti brownies.
1: Sama ini loh apa? Saya yang lagi rame tuh ini loh Kak. Strawberry yang disiram tau kan?
2: Oh iya,
1: yang pakai. Aku mau buat.
2: Strawberry siram coklat itu.
1: Iya. Tapi aku kasih waffle.
2: Oh, kasih waffle.
1: Waffle strawberry siram coklat.
2: Varian selanjutnya kayaknya. Ada varian baru di My Sweet Love ya, teman Pro 2 ya. Jadi silakan aja nih buat teman Pro 2 cek aja Instagramnya di mana Kak?
1: Di @mysweetlove.
2: @mysweet. Pakai titik ya. Buat love ya.
1: Iya,
2: ya,
1: kalau
2: titik love. Nih. Jadi buat teman Pro 2 kalau pengen cek Instagramnya boleh aja. Karena pasti akan ada manis di setiap gigitannya ya teman Pro 2 ya. Oke Kak, pesan deh buat teman-teman Pro 2 yang pengen membangun bisnis, anak muda yang boleh dibilang harus berani membangun bisnis dengan membangun mimpi-mimpi seperti Kakak nih, pesannya apa nih?
1: Kalau enggak sekarang mau kapan? Udah kayak gitu aja.
2: Kalau enggak sekarang mau kapan?
1: Gitu. Kita itu cuman menyediakan pintu. Siapa yang datang, mau datang nggak datang, itu udah urusan Tuhan. Iya, pokoknya kita jangan sampai menutup pintu.
2: Karena rezeki itu pasti ada di mana-mana.
1: Benar.
2: Jadi terharu. Sukses ya Kak.
1: Amin.
2: Berkat Kakak menjadi menjadi semangat gitu ya buat teman-teman Pro 2 untuk bisa membangun mimpinya menjadi pebisnis. Karena Kakak aja bisa gitu ya, pasti kita semua juga pasti bisa ya. Iya. Berawal dari mimpi, berawal dari mimpi ibu untuk bisa ini ya,
1: lebih produktif
2: lagi gitu ya.
1: Karena katanya kalau perempuan itu nggak produktif, nanti mikirnya kemana-mana.
2: Iya. Ini sekarang mikirnya juga boleh kemana-mana. Nanti habis ini beli apa ya? Lamborghini apa gitu.
1: Amin.
2: Semoga ya. Thank you banget Kak Dida buat sharingnya hari ini.
1: Terima kasih juga.
2: Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2. Oh Kak Dida jangan nangis dong.
1: Enggak.
2: Ini Thank you banget nih buat teman Pro 2 di 0811369775 ataupun melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Sukses buat Kak Dida, semoga semuanya lancar.
1: Amin.
2: Dan buat kamu sekali lagi silakan cek Instagramnya di My Sweet Love ya teman Pro 2, buat ini ya, apa, mencoba rotinya dan semuanya ya. Thank you banget. Mona pamit, Kak Dida pamit. Bye.
1: Bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama aku Jonathan yang akan menemani teman-teman Pro 2 di Santai Siang Kabar Olahraga hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat.

Partai Puncak Piala Presiden 2026 akhirnya tiba. Persib Bandung hanya tinggal selangkah lagi untuk mengangkat trofi kedua mereka di ajang pramusim bergengsi ini. Di bawah komando pelatih Igor Tolik, Maung Bandung siap tampil habis-habisan menghadapi rival yang terkuat yaitu Persibaya Surabaya di Stadion Kapten Satuwayan Dipta, Gianyar, Bali. Laga ini bukan sekedar perebutan gelar, tetapi juga menjadi pembuktian bagi Igor Tolik yang berpeluang mempersembahkan trofi pertamanya bersama Persib. Meski penuh rasa percaya diri, Tolik tetap meminta anak asuhnya untuk tidak lengah. Pasalnya, Persibaya datang dengan semangat yang sama besar untuk membawa pulang gelar juara. Jelang pertandingan, skuad Persib terus mematangkan persiapan teman-teman Pro 2. Kondisi fisik pemain menjadi perhatian utama agar seluruh tim bisa tampil bugar, solid, dan memberikan permainan terbaik sejak peluit pertama dibunyikan. Siapakah yang akan tersenyum di akhir laga teman-teman Pro 2? Apakah Persib berhasil menambah koleksi trofi Piala Presiden atau justru Persibaya yang mencuri panggung? Kita nantikan bersama aksi seru kedua tim di partai final.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: RRI.co.id, sumber

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-82-8483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: Segera download RRI Digital.

Kabar baik datang untuk para pencipta balap MotoGP. Antusiasme menyambut MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika terus meningkat, teman-teman Pro 2. Hingga 2 bulan menjelang balapan, penjualan tiket sudah mencapai 42% dari total kapasitas yang tersedia. Tak hanya menghadirkan aksi para pembalap terbaik di dunia, penyelenggara juga menyiapkan konsep yang lebih menarik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB memastikan gelaran MotoGP Mandalika edisi kelima ini akan dikemas dengan berbagai daya tarik tambahan. Sehingga bukan sekedar ajang balap, teman-teman Pro 2, tetapi juga menjadi pengalaman wisata dan hiburan yang lebih lengkap bagi para penonton.

MotoGP Indonesia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penyelenggara juga menargetkan jumlah penonton meningkat dibanding tahun sebelumnya. Seiring tingginya minat masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri, teman-teman Pro2. Buat yang ingin merasakan langsung atmosfer MotoGP di Mandalika, sepertinya jangan sampai kehabisan tiket ya teman-teman Pro2. Siapkan dari sekarang karena ajang balap paling bergengsi di dunia ini siap kembali menghadirkan adrenalin, hiburan, dan kemeriahan yang lebih spektakuler.

Seru banget gitu ya, kalau tiketnya aja udah terjual sampai 42% jauh sebelum hari pelaksanaan. Ini menunjukkan kalau antusiasme masyarakat terhadap MotoGP Mandalika memang sangat luar biasa. Apalagi tahun ini penyelenggara menjanjikan konsep yang lebih menarik. Jadi bukan cerita balapannya yang ditunggu, tapi juga pengalaman seru selama berada di kawasan Mandalikanya juga. Semoga penyelenggara bisa memberikan pelayanan yang semakin baik, mulai dari akses transportasi, kenyamanan penonton, hingga berbagai hiburan pendukung. Dengan begitu, MotoGP Indonesia 2026 ini bisa semakin dikenal di dunia dan menjadi ajang olahraga sekaligus promosi wisata kebanggaan Indonesia. Kalau teman-teman Pro 2 punya kesempatan, kira-kira tertarik nggak ya nonton langsung aksi para pembalap dunia di Mandalika? Pastinya sensasinya berbeda gitu ya dibanding menyaksikan lewat layar televisi.

0: Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Aniem, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau PAL, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan, yakni Tugulans, yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura, dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

PSS Sleman resmi menggelar peluncuran tim untuk menghadapi Super League 2026-2027 di Stadion Maguwoharjo. Acara ini menjadi momen yang sangat spesial untuk memperkenalkan skuad jajaran pelatih serta jersey terbaru gitu ya untuk Super Elang Jawa di hadapan ribuan pendukung setianya. Tak hanya itu, peluncuran tim juga dimeriahkan dengan pertandingan persahabatan sebagai bagian dari persiapan menyambut musim baru. Manajemen berharap acara ini mampu membangkitkan semangat para pemain sekaligus mempererat hubungan dengan supporter yang selama ini menjadi kekuatan utama PSS. Dengan status sebagai tim promosi, PSS Sleman menargetkan tampil kompetitif di Super League musim 2026-2027. Dukungan penuh dari Slemania dan Brigata Kurva Sud diharapkan untuk menjadi energi tambahan bagi Super Elang Jawa untuk mengarungi kompetisi musim ini. Menurut Jonathan, launching tim seperti ini selalu menarik gitu ya untuk disimak. Selain menjadi ajang memperkenalkan pemain dan jersey baru, momen ini juga menjadi bukti kalau semangat menyambut musim baru sudah mulai terasa. Apalagi digelarnya langsung di Stadion Maguwoharjo bersama para supporter, itu tentunya atmosfernya akan semakin luar biasa gitu ya. Semoga PSS Sleman bisa tampil konsisten sepanjang musim dan memberikan pertandingan yang seru untuk para pecinta sepak bola Indonesia.

0: mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perubahan memang selalu menjadi bagian dari perjalanan teman-teman Pro2. Termasuk di dunia olahraga, harapannya kehadiran sosok baru bisa membawa semangat dan prestasi yang lebih baik ke depannya. Nah, kalau kita bisa memutar kembali waktu gitu ya, mungkin ada banyak momen yang ingin kita ulang. Seperti lagunya Budi Doremi dari Mesin Waktu ini teman-teman Pro2. Jadi berita selanjutnya yaitu kabar baru datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. PPPBSI resmi menunjuk Nova Widianto sebagai kepala pelatih ganda campuran Pelatnas Cipayung, menggantikan Rioni Mainaki. Penunjukan ini menandai kembalinya Nova ke Pelatnas setelah sebelumnya melatih tim nasional Malaysia. Nova bukan sosok baru di sektor ganda campuran teman-teman Pro2. Saat menangani Malaysia, ia sukses mengembangkan sejumlah pasangan hingga mampu bersaing di level dunia. PBSI berharap pengalaman dan prestasinya dapat membawa ganda campuran Indonesia kembali meraih hasil terbaik di berbagai turnamen internasional.
1: Aku takkan sanggup.
0: Kembalinya Nova juga menjadi bagian dari langkah PBSI dalam memperkuat pembinaan atlet menuju target besar, termasuk kejuaraan dunia BWF dan Olimpiade Los Angeles 2026.

Menurut Jonathan, keputusan PBSI menunjuk Nova Widianto merupakan langkah yang menarik. Pengalaman beliau sebagai mantan atlet dunia dan pelatih di level internasional tentu menjadi modal yang sangat berharga, teman-teman Pro 2. Harapannya sentuhan Nova bisa melahirkan pasangan-pasangan ganda campuran yang semakin solid, konsisten, dan mampu kembali mengharumkan nama Indonesia di berbagai turnamen dunia. Kita doakan ya teman-teman Pro 2, semoga perubahan ini menjadi awal dari prestasi-prestasi baru bagi bulu tangkis Indonesia. Mungkin segitu dulu aja teman-teman Pro 2, nanti akan dilanjut dengan melodi di Santai Siang Dunia Entertainment. Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman berdua. Kembali lagi nih sama Melody yang siap nemenin aktivitas di siang hari gitu. Tentunya masih semangat ya teman berdua. Karena Melody akan membacakan seputar tentang dunia entertain dan juga hiburan gitu ya. Stay tune aja.

Film Selatan yang artinya dalam bahasa Toraja adalah teman sebagai keluarga yang kita pilih, mengangkat realitas pendidikan dan juga nasionalisme yang membawa apresiasi dan juga pengalaman baru dalam memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional. Dan juga kabar menggembirakan, ternyata film Selatan ini kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan rangkaian perjalanannya dari internasional di Eropa Timur. Film ini membawa apresiasi dan juga pengalaman baru dan memperkenalkan cerita Indonesia kepada publik di dunia. Film Selatan tersebut sebelumnya berhasil meraih penghargaan Special Award for Cinema from the Emerald of the Equator Cultural Contribution and Humanism pada Golden VAME Film Festival di Sofia, Bulgaria pada 6 Juni 2026. Dan setelah memenangkan penghargaan di Bulgaria, ternyata tim Selatan melanjutkan tur ke 5 kota di 4 negara Eropa Timur, yakni Sofia di Bratislava di Slovakia pada Juni 10 2026, di Bulgaria pada 13 Juni 2026, dan juga Budapest di Hungaria serta Ankara dan Istanbul di Turki pada pertengahan hingga akhir Juni 2026. Perjalanan tersebut tidak hanya menjadi ajang promosi film Teman Pro 2, tetapi juga ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia sekaligus membuka dialog mengenai pendidikan, kemanusiaan, persahabatan dan juga nasionalisme.

Ichon mengatakan Solata mengangkat realitas pendidikan melalui kisah seorang relawan guru, yaitu asal Jakarta yang mengejar di Olon, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Di wilayah tersebut juga sang guru berhadapan langsung nih dengan kondisi pendidikan dan juga kehidupan anak-anak di daerah yang jauh juga dari pusat perkotaan. Ternyata pengalaman itu kemudian berkembang menjadi kisah tentang hubungan guru yang diperankan artis, yaitu Randy Jarnet, dan juga muridnya serta arti penting pendidikan dalam membangun masa depan. Cerita kini semakin menarik ya ketika sang guru itu bertemu 6 murid yang memiliki nama depan menyerupai nama-nama Presiden Indonesia. Unsur tersebut juga menjadi simbol untuk memperkuat pesan nasionalisme dalam film. Selain persoalan tentang pendidikan nih, film juga menghadirkan keindahan alam, kehidupan masyarakat Toraja termasuk lingkungan sosial dan juga kekayaan budaya. Sebagian dari narasi gitu yang

Kini kembalinya Zlata ke Indonesia menjadi momentum untuk membawa pengalaman dari perjalanan internasional sekaligus kembali mendekatkan film itu kepada penonton tanah air. Film ini juga menunjukkan teman Produa bahwa cerita lokal dengan latar budaya Indonesia dapat memiliki daya tarik bagi penonton internasional.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, beralih ke informasi berikutnya, teman Prodia. Siapa sih yang langsung bangga begitu melihat dua nama besar Indonesia muncul di serial Hollywood? Ya, tentunya Agnes Mo dan juga Anggun Chi Sasmi bakal tampil di serial aksi populer Rachel Season 4. Keren banget kan? Dan juga yang bikin menarik nih, ini jadi debut keduanya di serial aksi internasional tersebut. Agnes Mo dipercaya memerankan karakter Lila Hood, sementara Anggun Chi Sasmi akan berperan sebagai Amisa Hood. Dua karakter ini disebut-sebut bakal menjadi sosok penting nih yang membuat perjalanan Jack Reacher semakin menegangkan. Buat yang belum tahu, Reacher itu merupakan salah satu serial action paling populer yang diadaptasikan dari novel karya Lee Child. Musim keempatnya dijadwalkan akan tayang secara global mulai 12 Agustus 2026. Jadi gak lama lagi kita akan menyaksikan aksi dua kebanggaan Indonesia di layar internasional. Dan yang paling bikin salut, Agnes dan juga Anggun itu gak cuma datang sebagai cameo. Mereka juga dipercaya memegang peran yang cukup signifikan dalam cerita. Ini juga membuktikan kalau talenta Indonesia makin diperhitungkan di industri hiburan Indonesia. Tentunya kabar ini langsung ramai dibahas di media sosial ya. Banyak warganet yang mengaku gak sabar untuk melihat chemistry Agnes dan juga Anggun beradu akting di serial penuh aksi tersebut. Bahkan banyak juga yang berharap setelah ini semakin banyak aktor dan juga musisi Indonesia yang mendapat kesempatan tampil di produksi Hollywood. Jadi teman berdua, kalau menurut kamu siapa nih artis Indonesia yang layak tampil di serial atau film Hollywood berikutnya? Tulis pendapatin dan juga kita bahas bareng di berdua ya. Bangga tentunya karya anak bangsa makin mendunia gitu. Semoga jadi inspirasi buat kita semua kalau mimpi besar itu bisa diraih dengan kerja keras dan juga konsistensi dan terus berani melangkah.

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya arca kala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan arca kala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: If you can explain it simply, you don't understand it well enough. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan sederhana, maka kamu belum benar-benar memahaminya dengan baik. Albert Einstein.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, beralih ke informasi berikutnya. Kabar menggembirakan terkait PT Produksi Film Negara Persero atau PVN terus memperkuat komitmennya dalam melestarikan kekayaan budaya Indonesia melalui pengembangan karakter legendaris Si Unyil sebagai salah satu karya audiovisual paling ikonik. Ini juga telah menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Si Unyil juga kembali diperkenalkan kepada publik melalui kolaborasi bersama Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Kolaborasi ini menjadi wujud komitmen PFN untuk memastikan karya-karya legendaris Indonesia tetap hidup, relevan, dan juga mampu menjangkau generasi baru. Tidak hanya sebagai karakter hiburan, ternyata Si Unyil ini membawa nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, toleransi, dan juga kecintaan terhadap budaya Indonesia yang terus dijaga lintas generasi. Direktur Produksi PFN, Kristo Putra Aris, juga mengatakan Si Unyil ini merupakan salah satu aset budaya bangsa yang memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat Indonesia sekaligus menjadi media pembelajaran yang relevan hingga saat ini. Melalui kolaborasi ini, masyarakat juga dapat bertemu langsung dengan Si Unyil, Usro Ucrit, Meilani, dan Pak Ogah dalam berbagai aktivitas keluarga yang memadukan hiburan, edukasi, dan juga nostalgia. Program ini menjadi salah satu langkah PFN untuk membawa karakter-karakter legendaris Indonesia untuk hadir lebih dekat di ruang publik sekaligus memperluas apresiasi masyarakat terhadap karya kreatif nasional. General Manager Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Petra Bauman, juga menyampaikan bahwasanya kolaborasi ini menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-64 Hotel Indonesia sekaligus menghadirkan pengalaman yang menghubungkan sejarah, budaya, dan juga kebersamaan antar keluarga. Kolaborasi Si Unyil di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta juga berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan puncak perayaan hari ulang tahun Hotel Indonesia pada tanggal 5 Agustus 2026. Dan juga bagi BFN juga pengembangan Si Unyil ini merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya bangsa agar terus hidup di tengah masyarakat melalui berbagai kolaborasi strategis. Dan juga PFN ingin memastikan karakter-karakter ikonik Indonesia tetap menjadi ruang belajar dan juga ruang bermain sekaligus ruang kebersamaan bagi generasi masa kini dan juga masa depan. Oke, mungkin segitu aja ya teman Produa untuk dunia entertain yang sudah Melody bawakan gitu. Oke, sesaat lagi kita akan menyaksikan Santai Siang dan Melody tentunya gak akan sendirian, akan ada Joe dan juga yang lainnya yang akan bergabung di 95,2 RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: Segera download RRI Digital.

0: 95,2 Radio Republik Indonesia ya, masih bersama Melody tentunya yang akan membahas santai siang gitu ya. Bareng siapa nih?
1: Halo. Halo teman-teman Radio 2, kembali lagi bersama aku Joe Nathan.
0: Aduh, gitu ya ternyata.
1: Sangat sangat berbahagia Joe Nathan hari ini Kak Melody.
0: Kenapa tuh Joe?
1: Gak tahu kenapa ya, kayaknya aku abis minum kopi gitu ya, jadinya lebih semangat gitu. Iya, habis ngopi jadinya. Tadi kan Jonathan sempat santai siang kan Kak Melody, terus break, terus itu Jonathan menyeruput seruputan kopi gitu. Jadi mungkin dari situ Jonathan lebih semangat dan bergairah lebih gitu.
0: Aduh. Ya. Jadi kita mau yang sangat-sangat relate dengan kopi nih bahasnya.
1: Betul.
0: Oke deh, kita sekarang mau bahas tentang coffee shop yang ada di Madiun.
1: Di
0: gitu.
1: Madiun Kak Melody, gimana itu?
0: Di Madiun karena bukan cuma tempat ngopi, tapi juga tempat healing, nugas, sampai ketemu mantan.
1: Kalau part ketemu mantannya itu kayaknya maksudnya kayak enggak setiap hari ngopi ketemu mantan gitu iya kan Melody.
0: Mungkin karena Madiun sendiri kan punya banyak coffee shop ya Jo.
1: Betul, sepakat.
0: Mulai dari Surplus, Carpen, Ueno, para tamu segala macam. Kalau Jo tuh lebih sukanya di bagian mana itu Jo?
1: Jonathan ya, Kak Melody. Kak Melody ini juga semangat kayaknya. Kenapa Kak Melody? Kak Melody, teman-teman Pro 2, Kak Melody di studio ini sangat semangat gitu. Sampai tertawa terpingkal-pingkal. Jonathan sendiri enggak tahu kenapa. Kalau ditanyain ya Kak Melody ngopi di mana, sebenarnya banyak ya opsi yang sebenarnya Jonathan juga enggak bisa milih di mana-mananya, tapi Jonathan itu suka kopinya di kalau semisal teman-teman tahu gitu ya, di samping di bawah bantaran itu
0: di
1: kan
0: bawah
1: ada
0: bantaran?
1: Iya, di maksudnya kayak di luar yang jalanan bantaran itu kan ada apa coffee tuh? Shop itu yang di pertigaan di belok-belokan. Itu Friend House itu kan. Nah, Jonathan kalau di situ sukanya minum yang Jargen, itu kopi susu tapi kayak ada banananya gitu. Jadi kopi susu banana itu termasuk favoritnya aku gitu. Iya. Kalau Kak Melody sendiri gimana Kak Melody?
0: Aduh Jo, kalau nanyain aku sih jujur iya sih, memang kalau Friend House itu memang the best banget. Itu kalau boleh tahu nomor chefnya berapa ya?
1: Nomor chefnya berapa? Oh iya, nanti aku
0: mau jadiin
1: baristanya aja
0: kali pacar kali ya.
1: Kak Melody ini ngebet ya dari tadi teman-teman berdua, ada yang ngebahas mantan, ada yang ngebahas pacar. Kenapa sih Kak Melody lagi galau gitu ya?
0: Enggak gitu
1: kan sebenarnya.
0: Soalnya di sana tuh tempatnya nyaman. Terus abis itu gimana ya? Aduh, makanan sama minumannya tuh enggak bisa
1: apa?
0: Dikalahkan sama yang lain.
1: Itu favorit Kak Melody di situ.
0: Tapi kalau disuruh milih yang paling-paling paling-paling
1: enak di mana sih?
0: Dan juga enak itu di mana ya, Jo?
1: Di mana?
0: Tahu enggak, Jo? Tebak dong, Jo.
1: Kak Melody ini suka main tebak-tebakan, iya. Jonathan jadi kayak aduh, harus mikir dulu gitu mau coffee shop yang mana. Jonathan tadi kan sudah menyebutkan gitu ya bahwasannya kalau emang ngopi paling enak itu iya di Friend House, selain dia 24 jam Kak Melody tempatnya juga enak.
0: Iya, benar banget, benar.
1: Sebenarnya no offense ya teman-teman Pro 2, enggak maksudnya tempat yang lain juga bagus juga gitu. Tidak menutup kemungkinan yang lain juga bagus, tapi ini pertanyaannya di mana favorit Jonathan gitu ya. Jadinya Jonathan bilangnya di Friend House ini gitu.
0: Iya, kalau jujur Melody itu suka di Para Tamu Coffee.
1: Para Tamu Coffee.
0: Apalagi sekarang udah ada yang baru gitu loh ya. Itu gila, tempatnya estetik banget, Jo.
1: Iya, betul.
0: Terus ini makanannya itu kurang lebih apa, jangan-jangan chef-nya sama kayak Friend House kali ya?
1: Mungkin kayaknya
0: soalnya
1: 11-12
0: kira ya. Dari platingnya itu mereka itu lebih sedikit mirip-mirip. Terus ada juga kayak kesan Aduh, rasanya kok hampir sama. Enak juga.
1: Enak juga. Itulah poin pertama ya, Kamelody.
0: Nah, itu dia. Terus kan banyak Gen Z nih yang bilang kayak gampang stres, terus nah karena tugas kuliah, deadline kerja, overthinking,
1: galau kayak Kamelody tadi gitu kan. Jadi kayak apa menginfo teman-teman, yuk ngopi gitu kan.
0: Makanya enggak heran ya, Jo, kalau
1: betul
0: itu banyak Gen Z atau kalangan kita itu memilih buat healing versi sederhana.
1: Asik,
0: gitu.
1: Healing versi sederhana anak Gen Z
0: cukup
1: adalah
0: beli segelas,
1: yuk ngopi gitu.
0: Cukup beli segelas kopi gitu ya.
1: Betul, Kamelody. Kebetulan Kamelody suka ngopi di para tamu ya. Berarti kalau di para tamu sukanya ngopak atau ngolam, Kak Melody?
0: Kolam dong.
1: Ngolam. Iya dong. FYI ya teman-teman Pro 2, kalau ngopak itu ngopi
0: pagi.
1: Kalau ngolam ngopi
0: malam.
1: Nah, itu dia teman-teman Pro 2, sebenarnya infonya enggak yang terlalu penting gitu ya, tapi sebagai anak Gen Z yang sangat up to date gitu ya, kita harus tahu gitu istilah-istilah seperti ngopak yuk, ngolam yuk gitu. Jadinya enggak bingung, enggak yang monoton selalu ngopi yuk gitu kan, Kak Melody.
0: Iya, benar banget.
1: Iya.
0: Kalau biasanya Jo, kalau disuruh milih antara kamu di antara jarak rumahmu ke friend house itu kan gimana, jauh atau enggak?
1: Terus kebetulan
0: jauh atau enggak? Yang pertama itu. Terus abis itu kalau disuruh milih, lebih mending coffee shop itu dekat rumah kamu aja atau ya udah di tengah kota Madiun? Gitu, coba.
1: Untuk menjawab, thank you for the question, Kak Melody. Kalau disuruh apa dikasih pertanyaan kayak gitu ya, kebetulan kan Jonathan kampusnya di Magetan gitu ya. Maksudnya enggak di Magetan sih, teman-teman, di pertengahan Madiun sama Magetan gitu ya. Di Mouse Party, Kak Melody.
0: Mouse Party
1: Manhattan kebetulan di kampus Unesa 5 Magetan. Nah, di situ kalau kan di situ kan Jonathan ini teman-teman Pro 2, Jonathan ngekos.
0: Oh, ngekos.
1: Iya,
0: jadi situ ngekos.
1: Iya,
0: berapa jeti, Jo?
1: Kayaknya satu apartemen Jonathan. Asik deh. Enggak bercanda tuh. Itu kosan Jonathan itu 900.000 sih.
0: Wah, itu udah include apa aja, Jo, di sana?
1: Udah include bedroomnya, ada kamar mandi dalam, terus ada apa, WC duduk, ada wastafel, free listrik, free air, free wifi, ada selimutnya, ada lemarinya, ada kipasnya, ada AC-nya.
0: Oh ya, udah.
1: Itulah paling gong.
0: Itulah yang paling gong. Makanya
1: ada
0: kenapa
1: AC-nya.
0: Kenapa itu sangat-sangat mahal ya, Jo? Karena itu kalau di kalangan UMR Magetan ya, apalagi
1: itu masih kayak kejangkau gitu, Kak Melody.
0: Gitu ya.
1: Iya. Okay, balik pertanyaannya ya, Kak Melody. Aku mau ngejawab pertanyaannya. Kalau Jonathan jaraknya ke dari kos ya, kalau dari kos ke coffee shop kesukaan Jonathan gitu kali ya, mungkin bilangnya itu enggak jauh, Kak Melody, cukup 30 menit doang aja sih.
0: 30 menit.
1: Iya, untuk mendapatkan jager banana coffee.
0: Banana coffee itu tadi. Iya. Okay, berarti terus ke question yang selanjutnya, Jo.
1: Okay, silahkan. Tapi Kak Melody tadi belum menjawab. Iya. Kalau menurut Jonathan sih mending
0: deket rumah
1: aja sih. Soalnya kalau ngopi kan kita juga pastinya nongkrong gitu, Kak Melody. Enggak yang beli langsung take away pulang. Tapi kan kita biasanya juga nongkrong dulu gitu kan. Tapi kalau jauh-jauh kan mending kita ngopi cantik aja, enggak yang ngolam ngopak gitu.
0: Yeah,
1: kalau jauh kan ngopi cantik sekalian, foto-foto sekalian gitu. Mending ngopi di yang terdekat aja deh.
0: Yang terdekat
1: gitu
0: aja deh. Oke. Okay. Oh ya, ada fun fact nih ya dari RRI.co.id. Banyak juga penelitian menunjukkan bahwa orang datang ke coffee shop itu bukan semata-mata karena ingin minum kopi aja,
1: tapi
0: karena suasana yang nyaman, musik yang menyenangkan, dan juga kesempatan bersosialisasi atau fokus bekerja. Mengapa konsep interior dan juga atmosfer kini menjadi daya tarik utama tuh sebuah coffee shop yang ada di sekitar Madiun Raya. Oke, gitu. Oke, mungkin bisa join ya di WhatsApp kita. Di mana, Jo?
1: Di WhatsApp kami di Radio Republik Indonesia Pro 2 ya, Kak Melody.
0: Tentunya dengan nomor
1: 0811-3697755 atau di Instagram kami Kamelody di
0: RRI Pro 2, duanya angka Madiun. Bisa join ya coffee shop favorit kalian di Madiun di mana nih?
1: Bisa spill-spill juga kopinya nanti.
0: Lebih suka susu atau americano atau non coffee gitu ya.
1: Tetapi kita di 95,2 Radio Republik Indonesia Pro 2 Madiun, teman
0: terbaik kamu.
1: Oke.

0: Halo, selamat siang menuju sore teman Pro 2. Mungkin segitu dulu ya bincang-bincang kita di santai siang kali ini. Karena sesaat lagi akan ada sore ceria gitu
1: yang
0: ya.
1: Yang berceria nih ya teman-teman Pro 2.
0: Oke, mungkin kita izin pamit dulu ya.
1: Iya, tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pulau 2.
1: Saatnya info Pro 2 bersama dengan aku Raden. PT Kereta Api Indonesia menerapkan ISO 27001 untuk melindungi data milik 30.449.049 pengguna. Penerapan standar internasional ini didukung oleh tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi level 3,8. Aplikasi akses by KAI juga telah mencatatkan sebanyak 9.058.935 pengguna aktif hingga tanggal 30 Juni 2026. Jumlah undangan kumulatif aplikasi digital tersebut saat ini telah berhasil mencapai sebanyak 41.011.320 kali. Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyampaikan keterangan resmi terkait dengan perlindungan data pengguna. Informasi mengenai kebijakan privasi disajikan pada aplikasi untuk membantu masyarakat memahami hak perlindungan data. Berikut di berita selanjutnya. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mencatat tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional baru mencapai sebesar 80,25%. Capaian kepesertaan tersebut melingkupi 98,60% dari total seluruh penduduk Indonesia. Lembaga tersebut merilis program menabung demi iuran atau NADI JKN untuk membantu masyarakat menyiapkan dana secara bertahap. Program baru ini ditujukan bagi peserta pekerja, bukan penerima upah yang memiliki penghasilan tidak tetap harian. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyatakan bahwa skema ini menjadi strategi reaktivasi bagi peserta JKN. Pembiayaan klaim perawatan medis harian mencapai 500 miliar dengan total pengumpulan iuran bulanan 14 triliun. Kamu bisa dapetin informasi menarik lainnya di laman rri.co.id maupun aplikasi RRI News.
2: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Ah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Hai, selamat sore semuanya. Kembali lagi Pro 2 RRI Madiun dan pastinya juga Pro 2 RRI se-Jawa Timur menemani teman Pro 2 di hari Kamis ini ya. Walaupun kalau malam Kamis itu menakutkan, ini gak menakutkan. Karena bakal happy banget ketemu sama teman-teman yang bersemangat berprestasi di hari ini. Dan aku mau sapa dulu buat teman-teman yang ada di RRI Surabaya atau Pro 2 RRI Surabaya, halo. Ada juga di Pro 2 RRI Malang, Jember dan juga Sumenep. Pastinya juga di Pro 2 RRI Madiun ya teman Pro 2 ya. Kita bakal ngobrol dengan teman-teman yang pastinya inspiratif. Dia membuktikan yang namanya mimpi besar ini bisa dimulai dari bangku sekolah seperti bangku SMP sekarang. Mereka lagi ada di SMP nih teman Pro 2 ya. Pernah gak sih kamu ngebayangin bisa belajar, punya pengalaman yang luar biasa apalagi masih di bangku SMP ke luar negeri? Waduh, mengenal budaya baru, bertemu sama teman-teman dari ini ya berbagai daerah gitu ya. Daerahnya itu karena Madiun tuh Madiunnya Madiun Raya ya, gak cuma Madiun aja. Ada Madiun, Magetan, Ponorogo ya, terus Ngawi, pokoknya macam-macam wilayah. Dan ini mereka punya pengalaman yang bisa membuat mereka tuh happy banget. Kayaknya pergi ke luar negeri tuh menjadi impian yang terwujud gitu ya teman Pro 2. Berkat dengan beasiswa yang katanya 0 rupiah. Wow, aku jadi juga terkejut ya teman Pro 2 ya. Jadi nanti kalian juga boleh bertanya-tanya barengan kita di sini di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Boleh, silakan aja ya. Kita langsung sapa-sapa yang ada di Pro 2 RRI Madiun yang kayaknya happy banget. Baunya bau sakura ya. Bau sakura. Kita sapa teman-teman ada siapa ya, satu persatu aja deh kenalan dulu ya biar semuanya denger nih suara-suaranya. Dari siapa dulu yang mau kenalan, yang deket Mona dulu deh, yuk.
1: Halo semuanya, nama aku Anggun Valencia, tapi boleh dipanggil Anggun aja gak apa-apa.
0: Dari SMP mana?
1: Aku dari SMP 7.
0: SMP 7, Kota Madiun ya?
1: Iya, wow. Benar.
0: Terus sampingnya Anggun ada siapa tuh?
2: Halo teman-teman, aku Betari Mediterania, bisa dipanggil Ibet atau Betari, dari SMP 1 Negeri SMP Negeri 1 Madiun.
0: Oke deh, SMP Negeri 1 Madiun ada Betari. Lalu sebelahnya, ini kayaknya udah ini ya, udah pernah kesini juga ya. Hira udah beberapa kali. Siapa nih?
3: Halo semuanya, nama aku Verlian Hira atau biasa dipanggil Hira. Aku dari SMP Negeri 1 Kota Madiun juga.
0: Wow, keren ini. Kalian tuh berasa banget gak sih kalau waktu keluar negeri kemarin tuh kayak gak mau pulang gitu?
1: Oh iya dong.
0: Langsung kan. Karena ini ya, kalian baru pertama kalinya waktu ke Jepang ini.
1: Iya benar.
0: Keluar negeri baru pertama kali ya ke Jepang nih teman Pro 2. Jadi ceritanya bukan hanya liburan aja ya. Oke, liburan tipis-tipis lah ya, tapi paling enggak di sana tuh mereka belajar ya. Belajar banyak hal di Jepang dan itu melalui dengan beasiswa dari MAESA International Program atau MIP. Nah, MAESA International Program nih buat teman Pro 2 kalau pengen tahu ya, ini merupakan beasiswa pertukaran budaya ke Jepang secara gratis gitu ya. Dan program ini memang ditujukan untuk kelas 7 sama 8 ya, di wilayah Madiun Raya ya. Ada Madiun, Ponorogo juga ya. Magetan juga ada ya?
3: Ada.
0: Ini sebenarnya ada teman-teman dari Magetan juga tapi hari ini enggak bisa karena ada kegiatan ya. Jadi diwakili sama teman-teman di Madiun. Yang ini mereka ternyata belajarnya itu enggak cuma asal belajar ke Jepang aja tetapi mereka belajarnya itu bersama atau tinggal dengan keluarga di Jepang.
3: Wow. Ya, benar sekali.
0: Serta memperkenalkan juga budaya-budaya Indonesia dong. Kalian kemarin ke sana bawa pecel Madiun enggak?
1: Sayangnya
0: belum ya?
1: Belum.
0: Belum ya.
1: Belum.
0: Oh,
3: berupa barang gitu.
0: Oh, oleh-olehnya berupa barang ya. Kalau makanan kan kadang-kadang mereka kurang ini ya.
1: Iya, tapi kan makanannya di sini kan pedes-pedes semua.
0: Benar.
2: Tapi kebetulan kita juga sempat untuk memperkenalkan makanan dari Indonesia, nasi goreng.
0: Oh, nasi goreng. Oh iya. Kalau nasi goreng kayaknya semua orang seneng ya. Makanan kita asli Indonesia, nasi goreng ya. Ada juga shil tuh. Atau rawon. Nasi goreng paling ya. Jadi kalian masak di sana?
2: Iya.
0: Wow, keren ya. Jadi nih, awal mula dulu deh sebelum kita cerita banyak hal ya. Kalian di sana kayaknya happy banget ya. 10 hari ya kalau enggak salah.
2: Yes.
0: 10 hari. Ini kapan sih kalian tahu program ini ya sampai akhirnya dapat beasiswa untuk belajar ke Jepang ini sendiri? Pertama kali informasinya dari siapa? Siapa nih yang mau ini?
1: Aku
0: Anggun.
1: Awalnya itu dari temen dulu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia bilang, Anggun kamu mau ikut ke Jepang gak? Terus aku kayak, hah ke Jepang? Ngapain ke Jepang? Ternyata dia nunjukin aku brosurnya. Terus aku kayak, oke deh boleh. Terus habis itu coba dan alhamdulillahnya sampai ke detik ini.
0: Oh aduh, jadi dari teman ya?
1: Yes.
0: Dari teman. Kamu pertama kali keinget kalau dibilang mau gak beasiswa ke Jepang, apa yang kamu pengen gitu di Jepang nanti?
1: Mau punya teman baru.
0: Oh, punya teman baru.
1: Punya banyak relasi juga. Terus kan mau punya new experience. Terus juga mau melestarikan kebudayaan Indonesia juga.
0: Indonesia di sana, ih keren ya. Kalau dulu, zaman-zaman dulu bilangnya tuh sahabat pena. Kalau sekarang kan karena memang ini ya di

0: Kebetulan aku langsung, wah beneran ini, aku langsung gercep daftar deh pas tahu itu.
1: Berarti semuanya kebanyakan dari temen ya? Kalau kita gimana, sama?
2: Enggak, kalau saya itu tahu Maesa itu dari kelas 5 SD, Kak.
1: Malahan?
2: Iya, jadi ada kakak kelas saya itu awalnya ikut Maesa, batch 3. Terus saya jadi terinspirasi, akhirnya saya ngikutin. Kayak, oh ini beasiswa dari mana, gimana cara mendaftarnya. Jadi dari kelas 5 itu udah mulai cari-cari info gitu.
1: Wow, luar biasa ya. Jadi dia tuh kayaknya udah tertarik untuk beasiswa ke Jepang ini dari kelas SD ya?
2: Iya.
1: Karena kebanyakan Maesa kan SMP ya?
2: Iya.
1: SMP, jadi dia ngumpulin nih, ngumpulin gimana nanti suatu saat biar bisa dapat beasiswa ini dari kelas 5 SD. Tapi ini kan ada audisinya kan?
2: Iya.
1: Kan pasti pesertanya banyak banget. Kemarin pesertanya di batch 5 ya kalian ya?
3: Ke batch keempat ya?
1: Ya. Keempat itu berapa peserta yang daftar?
3: 1229 peserta, Kak.
1: Wow, ini padahal dari Madiun Raya aja ya. Gak ada yang lain-lain. Madiun Raya aja tuh 1000 loh, 1000 lebih. Terus kalian kemarin audisinya ngapain aja untuk bisa jadi berapa? Hanya berapa peserta yang?
3: 8.
1: 1000 ke 8. Itu banyak banget loh yang ke singkir atau kebuang gitu ya. Ini gimana nih? Waktu itu audisinya apa?
2: Audisinya banyak banget ya kita.
3: Iya,
2: dari tes administrasi, kita ngisi Google Form gitu.
3: Kita juga melampirkan prestasi juga.
1: Oh, prestasi juga.
2: Yes.
1: Terus apalagi? Udah
2: kita
1: gitu doang.
2: Kita disuruh bikin foto juga. Kita kayak di tes bahasa Inggris suruh bikin video.
1: Oh, video. Karena memang harus bisa bahasa Inggris ya.
2: Yes.
1: Karena di sana kan bersama dengan keluarga. Tapi keluarga Jepang bisa bahasa Inggris juga atau enggak?
2: Tidak ada. Ada yang bisa dan ada yang enggak.
1: Jadi ya wes lah, karena ini ya, karena di Jepang ya, jadi kalian harus beradaptasi. Nah, ini kalian kan bikin, disuruh bikin video bahasa Inggris. Video bahasa Inggris itu tentang tema apa gitu nggak?
2: Itu kayak perkenalan
1: aja.
3: Perkenalan sama kenapa sendiri kita mau ikut ini ya. Gitu.
1: Oh, cuma perkenalan aja. Aku pikir bikin video apa yang tentang budaya apa segala macam, nggak ya? Cuma perkenalan aja ya.
3: Tapi kalau talent juga.
2: Juga
1: talent?
2: Iya,
1: yes.
2: Ngumpulin bakat minat.
1: Oh, jadi selain kalian Google Form itu untuk datanya, terus video untuk perkenalan menggunakan bahasa Inggris, plus juga apa kalian suka apa gitu ya, atau punya kemampuan apa, itu juga di video?
2: Iya.
1: Wow. Dari 1000 itu diambil berapa? Atau langsung 8?
2: Diambil
3: 1000
2: dulu.
3: Diambil 30.
2: Lalu diambil 16,
3: betul.
2: Yang terakhir tes wawancara.
3: Iya, yang 16 itu kita diwawancara.
1: Dari 1000 ke 30.
2: Iya.
1: 30 itu ada audisi apa lagi?
3: 30 kita yang bikin tadi
1: video dulu ya. Video lalu jadi 16.
2: Iya.
1: 16 video bakat.
2: No.
1: Oh no, apa?
3: Video bakat
2: itu sama
3: gabung
2: sama perkenalan.
1: Oh, perkenalan. Ya. Terus yang 16 ke 8
2: kita wawancara.
1: Oh. Wawancara,
3: yeah.
1: Udah kayak kerja aja ya.
3: Iya, judinya nggak main-main.
1: Kenapa? Gimana?
3: Wah, banyak kita itu judinya selain dari founder Maesa dan yang dari Maesa Group itu kita juga dari dinas
2: Raka-Raki Jawa Timur.
1: Ya, Raka-Raki Jawa Timur juga, oke.
3: Okay. Juga dari dinas Kebudayaan Jawa Timur juga.
1: Secara daring atau luring?
2: Offline.
1: 16 itu. Wow, jadi kalian benar-benar ya, anak berdelapan ini apa itu namanya, kalian seleksinya tuh gak main-main juga gitu ya. Luar biasa sekali. Waktu wawancara ditanyain apa?
3: Banyak berbeda banget. Berbeda sih tiap banyak.
1: Oh, tiap orang berbeda?
3: Iya,
1: berbeda. Oh, aku pikir 3 orang, 1 gitu enggak ya?
3: Enggak.
1: Jadi
2: sendiri-sendiri
1: masuknya.
2: Dan tuh jurinya banyak banget ya.
3: Iya.
2: Berapa ya? 15.
3: 15 16 gitu.
2: Segitu.
1: Maksudnya 15 itu kalian satu juri ke juri yang lain atau bareng-bareng gitu?
2: Langsung
3: dikelilingi.
2: Kayak sidang gitu.
1: Berasa udah sidang skripsi ya.
3: Iya.
1: Ini kayaknya lebih
3: pembukaan.
1: Lebih deh, sidang skripsi cuma 3 aja ya kan? 3 atau 4. Ini 15 loh, teman Pro 2, luar biasa nih. Jadi saat itu kalian dikelilingi 15. Ini aku pengen satu-satu dulu deh dari Anggun.
2: Yeah.
1: Anggun, ini kemarin dewan juri apa nih yang kamu sempat ini nggak bisa kelupa deh, mereka tanya apa nih audisinya?
4: Menurut aku pertanyaan bahasa Inggrisnya sih.
1: Oke.
4: Okay.
1: Pertanyaan

0: tanya?
1: Dia tanya, Anggun gimana sih hubungan kamu sama teman-teman kamu di sekolah?
0: Oh gitu, gitu. Ya.
1: Iya. Terus aku jawab
0: itu
1: aja.
0: Itu pertanyaan dari siapa tuh?
1: Dari Raka-Raki.
0: Raka-Raki, yes. Oke. Okay. Jadi pertanyaan yang istilahnya bikin kamu gak lupa pertanyaan itu.
1: Yeah.
0: Karena jawabannya pasti sesuatu.
1: Iya
0: sesuatu
1: dong. Sesuatu yang nyata.
0: Nyata. Kamu jawab apa?
1: Aku jawab, oh hubungan kita tuh baik sekali.
0: Okay.
1: Terus saya tuh juga sangat anak yang sangat suka berinteraksi ya.
0: Uh-uh.
1: Jadi kayak ngomong sama temen tuh seru banget setiap harinya.
0: Waduh.
1: Gitu.
0: Waduh. Iya sih, kalian makanya bestie ya satu sama lain.
1: Iya.
0: Kayaknya cerewet semua ya. Jadi makanya pada bestian, waduh akrab gitu. Itu ya dari Raka-Raki ya waktu itu ya. Kalau Betari.
2: Pertanyaan yang gak bakal aku lupain sih ketika kebetulan founder dari Maisa Group pernah bertanya ke saya. Kalau ada konflik dengan orang tua tuh konflik apa? Saya jawab, saya tidak terlalu suka makan, apalagi makan nasi. Dan itu selalu diingat-ingat oleh mereka.
0: Okay.
2: Kalau saya itu benar tidak suka nasi. Tapi setelah ke Jepang yang kebetulan tiap hari itu makannya nasi.
0: Jadi suka?
2: Jadi tiap hari sudah beradaptasi makan nasi.
0: Wow, berarti ke Jepang itu punya nilai plus yaitu si Betari dia jadi suka makan nasi ya kan? Apalagi di Jepang nasinya gak pakai sendok kan?
2: Iya pakai sumpit,
0: pakai sumpit kan?
2: Di sana beneran enak.
0: Enak ya? Waduh, jadi pengen. Kapan aku ke Jepang ya? Mimpi sih pernah. Kalau Hira gimana Hira?
3: Banyak banget ya kak pertanyaannya dari juri tuh, dan kadang tuh kayak mengasah nalar juga.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Jadi pernah ditanyain, pastinya yang pertama itu apa tujuannya? Lalu gimana nih kalau semisal nggak lolos? Apa yang dilakukan? Dan yang terakhir tuh. Kenapa kok kamu bisa merasa lebih percaya diri daripada yang lain sedangkan kamu belum kenal lebih dekat sama peserta lain? Tapi
0: okay.
3: Kamu merasa udah cocok.
0: Itu pertanyaan bagus. Terus kamu jawab apa?
3: Ya karena dari pengalaman saya sih kak selama ini jadi saya merasa percaya diri.
0: Iya sih, karena kalau Hiran nih udah dia ikut banyak hal ya. Nyanyi iya, bercerita iya, terus apalagi fashion.
3: Iya,
0: fashion juga ya kan. Terus puisi ya kan. Jadi kamu sama audiens sudah biasa ya.
3: Iya.
0: Jadi pede percaya diri. Tapi teman-teman ini luar biasa banget loh. Dari 1000 ini sampai akhirnya dipilih 8 dan 3 diantaranya kalian tuh benar-benar happy-nya luar biasa. Apalagi ini beasiswanya gratis ya.
3: Gratis.
2: Iya, gratis.
0: Beneran gratis atau jangan-jangan bawa sangu?
2: Enggak boleh.
0: Nah, nanti kalau pengen apa-apa gimana?
2: Misalnya dibeliin sama
3: keluarga kita.
2: Iya.
0: Oh iya?
3: Iya.
0: Ya.
3: Jadi kita harus kayak
2: kita setiap hari diajak shopping setiap
3: kita
2: hari.
3: Kita diajak shopping.
0: Kok terus, enak ya?
3: Terus itu menjadi pengalaman besar ya bagi kita.
2: Iya, setiap hari dibelikan es krim.
0: Wow, luar biasa. Jadi kalian waktu ke sana tuh benar-benar yang enggak bawa apa-apa.
2: Enggak bawa apa-apa,
0: cuma baju doang.
3: Iya. Cuma badan doang.
0: Ini anu ya, beasiswanya benar-benar bikin happy ya. Karena ya itu tadi, bisa keluar negeri, apalagi naik pesawat gratis juga.
2: Iya
3: gratis.
2: Dong.
0: Berarti dari Madiun sampai ke Jepang balik lagi ke Madiun
3: gratis.
0: 0 rupiah.
2: 0 rupiah.
0: Wow. Nanti kita tanya-tanya lagi ya. Aduh, hebatnya adalah 0 rupiahnya ini. Karena akhirnya semangat belajar kan. Udah gak mikir, istilahnya gak mikir, aduh aku beli ini apa, uangnya kurang, gak mikir, orang tua juga gak mikir. Dan kalian belajarnya jadi full di sana gitu ya. Nanti kita tanya ya teman Pro 2, buat kalian yang mau gabung barengan kita di sini boleh di 0811-369-7755 atau melalui ini komen di YouTube channel kita di RRI Madiun, silahkan ya. Nanti kita balik lagi ya barengan dengan teman-teman yang dapat beasiswa nih, teman Pro 2 ya, yang ini mereka belajar ke Jepang gratis ya.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: 92,2 RRI Madiun, untuk mantor baik kamu tahun Pro 2. Dan masih barengan sama Mona di sini, dan ada teman-teman yang mereka mendapatkan beasiswa ya, teman Pro 2 ya. Ada Anggun, ada Betari, dan juga Hira nih. Mereka dari tadi Anggun dari SMP 7 ya. SMP 7, terus ada Betari dari SMP 1, dan juga Verlian Hira ya, dari SMP 1 juga ya. Kalian sekelas tuh, Betari sama Hira?
1: Enggak, kita
2: aku kakak tingkatnya.
0: Oh, kakak tingkatnya, wah seneng ya, enak loh udah punya kakak tingkat ya. Mbak, apalagi ini bestian sama kakak tingkat tuh enak ya. Kamu nyakitin adik tingkatku, awas ya, urusan sama aku. Oh enggak ya, sekarang baik-baik semua. Agar ya teman Pro 2, buat yang ada di Surabaya, Sumenep, Malang, Jember, yang mau tanya-tanya boleh di 0811 369 7755, atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Kalian persiapannya juga ini ya, setelah kalian diumumkan sebagai 8 besar yang mendapatkan beasiswa sampai akhirnya berangkat, itu butuh berapa lama tuh?
2: Persiapan.
0: Oh, persiapannya.
3: 2 mingguan.
0: Cepet ya?
2: Iya. 2 minggu.
0: Terus kalian nyiapin apa? Cuma baju doang?
1: Kita juga ada bimbingan.
0: Oh iya, bimbingan ya.
1: Belajar bahasa Jepang.
0: Oh, belajar bahasa Jepang. Jadi bimbingannya itu berapa? 2 minggu itu?
2: Iya.
1: Iya.
0: Setiap hari berarti?
2: Ada jadwalnya ya.
0: Jadi kalian sebelum kesana ya dikasih bekal dikit, basicnya bahasa Jepang ya.
2: Yeah.
0: Arigato gozaimasu gitu kan ya. Hai, kalau mana bisanya udah hai doanya ya teman Pro 2 ya. Jadi gitu ya. Terus itu setelah itu langsung berangkat.
1: Ada pembekalan ya?
0: Ada pembekalan juga. Nah itu kalian bawanya ke sana itu kopernya bawa apa aja? Baju doang.
2: Baju, sepatu.
0: Ya paling itu aja ya, juga, berarti ya.
3: Kostum tari juga.
0: Oh, kostum tari. Kita
3: tampil juga di sana. Tampil juga di sana.
0: Oh, gitu. Sebentar. Tadi kan kalian punya ini masing-masing ya. Kalau Hira apa untuk kemampuannya?
2: Nyanyi.
0: Di sini nyanyi ya. Ya. Kalau ini Betari,
2: aku menampilkan tari.
0: Tari. Kalau Anggun?
3: Sama juga tari.
0: Tari, oh yes, iya. Oh iya, Anggun. Anggun nari ya. Kayaknya pernah ngerti deh Anggun nari. Sosokan loh, so kenal so dekat ya. Oke, terus kalian kan ke Jepang, menginjakan kaki di Jepang pertama kali, apa yang bikin kalian terpukau waktu itu?
2: Semuanya. Kita banyak banget sampai enggak. Cuma diem.
3: Ini Jepang, ini bener kita ke Jepang.
0: Ini beneran tanahnya Jepang nih. Gitu ya.
3: Bahkan kita mau translate ke Malaysia, kita mikir kayak ini Jepang, ini kita mau ke Jepang, beneran mau ke Jepang.
2: Iya, perasaan baru kemarin gitu ya.
3: Iya, perasaan baru kemarin kita mau bekalan gitu.
2: Bener.
0: Ternyata ke Jepang beneran gitu ya. Aduh, impian jadi nyata gitu kan ya. Kalian kan cuma berdelapan kan? Sama ada ini?
2: Ada sensei.
0: Sensei-nya ada, iya. Oke. Tapi orang tua kan gak ikut ya?
2: Enggak dong.
0: Jadi benar-benar kalian dilatih mandiri di situ ya? Nah, terus menurut kalian waktu kalian datang ke rumah dari masyarakat di Jepang, itu berdelapan atau dibagi berapa kelompok?
1: Dibagi. Jadi ada yang sendiri, ada yang kita berlima gitu.
0: Oh iya? Ya? Ada ya, yang sendiri ya. Juga?
2: Ada.
1: Yang sendiri itu kebetulan satu rumah sama anak Laos.
0: Oh.
1: Jadi bisa lebih.
0: Lebih ini ya, lebih berinteraksi ya. Oke. Terus kalian bertiga ini? Berempat?
2: Berlima.
0: Oh berlima. Terus sendiri. Oke deh. Ini cewek-cewek semua ya?
2: Iya.
0: Berdelapan tuh cewek semua?
1: Ada cowok dua.
0: Oh makanya kalian berlima dijadiin satu ya.
2: Iya.
0: Di ini masyarakat Jepang ya. Terus yang bikin kalian kagum sama kaget, shock di Jepang tuh apa, waktu kebiasaan sama masyarakat Jepang tuh apa?
1: Kebiasaan disiplin ya terutama.
2: Iya,
1: yeah,
2: disiplin.
3: Karena tuh on time-nya tuh harus banget on time. Yeah, jam segini harus jam segitu.
2: Bahkan kayak kereta telat itu sudah minta maaf berkali-kali gitu.
1: Padahal cuma telatnya 2 menit, 3 menit gitu.
0: Oh iya?
2: Iya. Yeah.
0: Jadi yang kalian pelajari di Jepang, kebudayaan Jepang waktu itu adalah disiplinnya.
1: Disiplin dan menghargai orang sebegitunya gitu.
2: Oh, iya, apalagi orang tua, beneran.
0: Gimana kalian punya pengalaman apa tuh?
1: Jadi di Jepang itu orangnya itu lebih dominan hidup individu ya, daripada berkelompok. Cuma mereka kalau menghargai orang atau menghargai waktu tuh bener-bener hebat banget sih.
0: Wah, selalu nunduk gitu kan. Itu berarti gak cuma di film-film ya, emang gitu orang Jepang ya.
3: Emang culture-nya
0: kayak gitu ya. Jadi yang bikin kalian kagum adalah gimana disiplinnya mereka. Mereka kan kebanyakan kayaknya gak pakai kayak kita motor, mobil itu gak ya. Kebanyakan mereka pakai jalan kaki sama kereta.
1: Kita sampai 20 ribu langkah itu per hari.
0: Biasanya di sini males ya, ogah olahraga ya.
3: Biasanya di sini naik mobil, naik motor.
0: Kalau di sana jalan kaki, bener-bener jalan kaki. Dan banyak teman ya, gak sendirian. Udaranya gimana sih di sana?
3: Oh, sejuk banget.
1: Lagi musim hujan banget
0: ya sih. Oh iya, karena beneran Juni ya waktu itu dingin ya. Terus kalian lebih banyak berjalan kaki, naik kereta kayak gitu ya, sama sepeda.
2: Iya, dan kebetulan pas kita naik kereta ini, itu aku pertama kali di sana. Nah itu beneran shock, yang benar-benar shock karena di sana itu semuanya diem, nggak ada yang berbicara kayak di Indo, enggak
0: ada. Iya,
1: iya, jadi di sana itu lebih dikit ngobrolnya gitu.
0: Mereka lebih banyak ya belajar, bener, bekerja apa segala macam gitu ya.
2: Iya, bahkan pas awal-awal kan kita sempat kayak ngomong sebentar gitu. Dan kita kebetulan volumenya orang Indonesia kan agak tinggi ya.
0: Iya sih.
2: Jadi kayak satu gerbong tuh sempat ngeliatin kita. Oh, terus kita, diem gitu.
0: Maklum ya. Biasa kalau kita kemana-mana gitu ya, entah itu di kendaraan umum atau sendiri kan pasti teriak-teriak ya.
3: Iya,
0: tau gak sih kalau itu, ternyata di sana gak gitu, diam.
3: Gak boleh, hening.
1: Padahal rame banget ya.
2: Iya, penuh
3: kretanya itu. Penuh sekali, sampai kita desak-desakan.
1: Iya, tapi gak ada suara banget.
0: Iya, gak ada suara.
2: Gak ada.
0: Minggu dumbu, capek nih, gini-gini, gak ada.
1: Gak ada yang protes.
3: Gak ada yang protes.
2: Jadi diam semua.
0: Diam semua.
1: Diam semuanya.
0: Dan kamu akhirnya sehari mungkin kaget ya, dua hari, tiga hari udah mulai beradaptasi ya.
3: Udah merasa kayak di rumah.
2: Saking nyamannya.
0: Saking nyamannya ya, homie.
2: Lama-kelamaan pas awal-awal emang kok diem sih, tapi lama-kelamaan beneran bisa yang santai gitu di kereta. Karena kan suasananya selain tenang, kan kita juga bisa istirahat.
0: Istirahat, Kalian yang 10 hari di sana?
2: Iya.
0: Selain kalian beradaptasi dengan masyarakat, kehidupan di sana, apa aja yang kalian pelajari? Atau mungkin ada kayak agenda-agenda belajar apa hari ini, kemana, apa segala macam gitu, gimana?
3: Menurut aku lebih menakjubkan pas ke Matsuri sih, jujur.
2: Matsushima, ya.
0: Matsushima, ngapain tuh di sana?
2: Karena di sana kita dapat kesempatan untuk bisa naik kapal, tuh ada pulau-pulau banyak gitu ya. Itu terpecah dan kita di sana diajak melihat itu satu-satu. Oh, ini dikenalkan juga lewat suara yang ada di kapalnya. Selain itu kita juga mendapat kesempatan untuk memakai kimono di sana.
0: Happy
1: sama nyobain
0: ya,
1: maca asli.
0: Maca asli dari sana.
2: Seremonial maca.
0: Keren banget ya. Kalau di sini maca cih ya. Terima kasih. Jadi maca asli dari Jepang tuh kayak gimana rasanya? Gimana? Pahit ya kebanyakan ya. Karena pure maca gitu.
2: Iya.
3: Tapi kita juga dikasih permen ya, manisan.
2: Iya, permen
3: gitu.
0: Oh, manisan.
3: Jadi kita makan manisannya dulu baru kita minum macanya.
0: Jadi program beasiswa ini selama 10 hari kalian hari pertama kemana, hari kedua kemana agenda, gitu ya? Setiap hari ada agenda ya?
3: Ada. Pasti
0: hari pertama itu waktu itu masih ini ya, jet lag ya? Enggak? Atau
3: aku
0: gimana?
3: Walaupun jet lag kita tetap harus melakukan kegiatan.
0: Hari pertama kemana tuh? Kalau ini teman-teman pengen tahu tuh hari pertama ngapain?
3: Kita welcoming party.
2: Terus kita juga go shopping.
0: Enak ya. terus.
3: Terus habis itu kita pulang.
1: Kita banyak ya.
2: Kita pulang. Kita juga pulang. Harus kita menata barang-barang juga.
0: Barang juga. Terus habis itu
3: pindah sama host family masing-masing. Terus kebesokan harinya kita
1: banyak banget.
3: Kita pasti banyak banget
1: dapat kesempatan ke kantor gubernur
0: yang ada di Jepang. Ke kantor gubernur juga. Keren ya. Terus hari selanjutnya
1: ke pengolahan sampah.
2: Pengolahan sampah.
3: Itu sangat SD juga banget ya. Juga. Nah, di pengelolaan sampah itu misalnya ada sampah, mereka bakal ngebakar sampahnya dan abunya itu dibikin jadi lahan.
1: Dan dibikin jadi listrik juga.
2: Iya, listrik. Bener. Bahkan uapnya itu bisa untuk jadi pemanas untuk air.
0: Wow. Jadi kalian benar-benar yang terpukau ya di sana, ternyata teknologinya luar biasa banget gitu ya. Semoga ya next kalian bisa jadiin itu konsepnya ke Indonesia suatu saat nanti. Amin. Gitu ya. Terus-terus yang paling happy lagi kemana agendanya?
1: Ke SD, ke SMA.
2: SD sama SMK sih.
0: Belajar di sana juga?
1: Iya. Kita main bareng sama murid-murid di sana dan mengenal budayanya murid di Jepang.
2: Ya, dan mereka sangat welcome ke kita.
3: Iya. Terus aku juga agak self-talk sama bagaimana mereka menjaga privacy anak-anaknya ya. Kita kan beberapa kali berfoto sama anak-anak kecilnya itu. Terus habis kita kena teguran sedikit bilang kalau setelah foto-foto ini gak ada yang boleh di-post ya.
0: Oh gitu.
3: Jadi kayak oke.
0: Karena ini ya budaya mereka, anak-anak itu harus dijaga ya, privasinya harus dijaga. Jangan di-post ya. Kalau wajah kamu sendiri sih oke, gak apa-apa gitu ya.
3: Iya, benar-benar.
0: Jadi
1: pas kita ke SD tuh kita takjub banget, soalnya anak SD kelas 3 kak itu udah naik bis sendiri, berangkat sekolah naik kereta sendiri. Dan
3: naik kereta sendiri.
1: Kadang juga melintasi kota gitu. Jadi gak hanya deket-deket aja enggak.
0: Wah, jadi benar-benar mereka tuh yang mandiri ini yang mandiri banget ya. Ketemu Nobita enggak?
2: Aduh. Tapi kalau ketemu rumahnya Nobita sih ya.
0: Banyak ya. Iya, siapa tahu di sana ketemu Doraemon kan lumayan. Kalau kangen sama mama 5 hari kan, terus tolong dong pintu ajaib. Oke, jadi luar biasanya ternyata di sana mandiri-mandiri ya. Kelas 3 SD aja udah mandiri.
3: Iya benar.
0: Padahal kalau kelas 3 SD dulu kita dianterin ya kemana-mana.
2: Benar banget.
0: No. Jadi itu yang akhirnya kalian terapkan bahwa ternyata di sana aja bisa mandiri, di sini juga harus bisa gitu ya.
3: Iya benar.
0: Pede apa bener. Segala macam. Terus habis ke SD kemana lagi?
2: Kita juga sempat untuk kunjungan ke Palang Merahnya sana.
0: Oh, ke Palang Merahnya di sana ya. Wah, berarti kalian tuh 10 hari full ya? Full kegiatan ya?
2: Full.
0: Biasanya kegiatan dari jam berapa sampai jam berapa pulang lagi?
1: Dari pagi sampai sore ya?
0: Dari pagi sampai sore?
3: Iya.
0: Wow.
3: Tapi karena rumah kita jauh.
2: Jauh.
1: Jadi sampai malam.
3: Udah malam.
0: Malam?
3: Iya.
0: Tapi kalian berlima?
3: Berlima
0: sendiri?
3: Yes.
2: Iya.
0: Dan gimana?
3: Perjalanan dari rumah ke stasiun aja 15 menit sendiri.
0: Waduh, jalan kaki.
2: Itu kalau 15 menit tuh kalau kita yang udah ngebut kadang-kadang juga bisa sekitaran 20 menit.
1: Iya. Wow. Jadi nenek kita yang ngasuh tuh udah umur 77 tahun, Kak.
0: Oh, yang ada kita. Di rumah itu kalian
3: yang mengasuh kita.
0: Yang mengasuh
1: dan
0: kalian
1: itu kita benar-benar kagum karena walaupun udah berumur ya, tapi jalannya bener-bener masih
3: cepat,
1: sehat
3: banget.
1: Gitu.
3: Ya. Bahkan sama kita aja kita kalah.
1: Iya, kita kalah.
2: Kita kalah. Kita tuh sempet kewalahan kan, karena memang
3: kita ya juga
2: baru beradaptasi gitu. Hari pertama tuh kita, aduh gimana sih gitu. Terus pas kita tahu umur neneknya, loh apa?
0: 70 tahun ternyata.
3: 77.
0: Oh, 77 itu masih mandiri dan semuanya kuat gitu ya.
3: Kuat sekali.
1: Masih sehat banget.
0: Berarti di sana sehari kalian 20 ini ya, 20 langkah kaki gitu. Ya, 20 ribu ya. 20 ribu langkah kaki. Di sini biasa berapa? 1000 ya. 1000 udah naik motor gitu. Teman Pro 2. Aduh. Jadi kalian yang banyak kalian pelajari di sana budayanya, bagaimana mereka tuh bekerja, belajar, terus suasananya di sana seperti apa gitu ya. Terus mereka apa ya? Istilahnya kesehatan juga kan, jalan kaki, sehat, disiplinnya apa segala macam. Tapi dari segala hal yang udah kalian rasakan di 10 hari itu gitu ya. Waktu kalian pulang ke Indonesia, apa sih yang rasanya kayak dikangenin di Jepang waktu itu?
3: Semuanya.
1: Bahkan sampai sekarang kita
3: masih
2: sedih
3: kangen.
0: Oh, pengen balik ya.
3: Iya, benar banget.
0: Apalagi ini 0 rupiah itu tadi ya.
3: Iya, benar.
0: Dari awal kalian ini ya di program ke Jepang, beasiswa ke Jepang ini udah tahu kalau ini 0 rupiah.
3: Sudah
0: tahu. Berarti kalian benar-benar yang dari Madiun balik lagi ke Jepang, balik lagi ke Madiun itu benar-benar 0 sampai rumah.
3: Sampai rumah.
0: Berarti kalian bawa oleh-oleh gak sih dari Jepang gitu?
2: Iya, dikasih sama
0: dibeli
1: keluarganya. Jadi mereka sebegitu
2: baik
1: menghargainya.
2: Baik banget.
0: Kalian nggak minta padahal?
3: Nggak.
0: Kan sungkan ya mau minta ya. Udah gratis ya kan minta. Tapi dibeliin.
2: Dibelikan. Bahkan sering ditawar-tawari juga.
1: Iya, sering diajak makan ke restoran, ke akuarium.
0: Aduh.
3: Yang akuarium nggak terlupakan.
1: Jadi kita ada waktu khusus sama host family kita, ada waktu kegiatan untuk berkunjung gitu.
0: Oke, jadi ada ini ya banyak agenda bersama dengan ya program Yemaesa sendiri, ada juga dengan host family-nya atau yang masyarakat yang menginap kalian menginap di masyarakat Jepang gitu ya. Dan itu 10 hari dibagi berarti.
3: Yes.
0: Oh, oke okay deh. Keren ya. Ada yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755. Banyak yang bilang belajar ke luar negeri itu harus banyak duitnya dan yang pinter-pinter. Menurut kalian mitos atau fakta?
1: Mitos. Kalau lagi kita punya kemauan pasti bisa.
0: Kan? Nyatanya mereka bisa ke Jepang dengan gratis
2: kita
0: ya.
2: Kita bukti dari bahwa kita ada kemauan, kita bisa mencari beasiswa.
0: Oh, yes.
2: Ke luar negeri 0 rupiah.
0: Waduh. Jadi kalian next pengen kemana selain Jepang?
1: Aku pengen ke Cina sih kak.
0: Ke Cina?
2: Iya.
0: Kira pengen ke Cina. Kalau Betarin?
2: Aku ingin banget ke Jerman sih.
0: Ke Jerman.
2: Kalau enggak ke Inggris.
0: Ke Inggris. Kalau kamu Anggun?
3: Aku mau ke Jerman juga sih.
0: Ke Jerman ya.
3: Tapi aku juga mau ke Australia juga. Mau semoga ke Inggris
0: ya.
3: Juga.
0: Banyak semoga banget. Ya. Dapat beasiswa. Nol juga. Nol rupiah juga ya. Amin. Amin ya. Terus dari Irma yang katanya. Bagi tips dong, gimana caranya biar bisa lolos mimpi belajar ke luar negeri apalagi gratis. Waduh. Tips-tips dari kalian apa tuh?
2: Yang pertama sih pasti ada kemauan sama tekad. Pasti.
0: Kemauan, tekad, terus?
2: Lalu jangan lupa selalu disiplin dan tanggung jawab atas mimpi kita sendiri gitu.
0: Lalu Hira-Hira gimana tipsnya?
1: Oh ya, banyakin cari ilmu, banyakin cari pengalaman gitu kak. Karena kita kan di usia sekarang itu kan benar-benar waktunya untuk kita mengeksplor semuanya gitu.
0: Bener,
1: ya kak.
0: Bener,
1: jangan sia-siakan kesempatan yang ada sih. Yang
0: iya. Pokoknya kalau kalian punya media sosial, klik terus media sosialnya. Siapa tahu di situ dapat informasi. Ada beasiswa gratis di mana? Ikutin gitu ya. Siapa tahu jodoh gitu ya. Kalau Anggun,
3: jangan takut sih.
0: Jangan takut.
3: Kita tuh juga harus cari pengalaman seperti yang dibilangin Kak Ira ya. Kita harus cari pengalaman dan lain-lain. Terus misalnya kalau sekarang takut, kapan mulainya?
0: Nah, itu. Kalau takut kapan mulainya? Jangan hanya jadi mimpi tapi dikejar. Bener. Siapa tahu dia jadi nyata gitu ya.
3: Jangan in another life ya, guys.
0: Oke deh. Ada lagi yang masuk di sini. Kalau diberi kesempatan kembali ke Jepang, satu hal apa yang kalian lakukan?
2: Waduh.
0: Kalau suatu saat ya, Hira, Anggun, Betarin, kamu ke Jepang lagi, mau ngapain?
3: Mau berkunjung
2: ke keluarga kita di sana, karena kita punya banyak keluarga di sana.
0: Ya, kalian masih
3: masih sekali.
1: Bahkan kita juga ada yang berhubungan sama orang Laos.
0: Luar biasa ya. Jadi kalian kesana malah tambah keluarga, sahabat, ya kan? Ini pertama ada beberapa teman-teman yang memang lolos ya dari beasiswa Maesa ini sendiri nggak kenal, tahu-tahu jadi kenal gitu ya.
3: Bener, bestian.
0: Ya kan? Karena nggak dari satu sekolah aja, tapi dari beberapa sekolah juga gitu ya. Terus kita ke YouTube, di sini ada beberapa komen, banyak banget dari Lurah Ponorogo. Halo Hira, kamu udah gede ya. sangat berbakat sekali, keren semangatnya. Oke deh, keren. Semangat adik-adik katanya. Kenapa sih harus Jepang? Menurut kalian apa yang menarik dari Jepang? Kenapa harus Jepang? Karena beasiswanya memang dari ke Jepang ya. Gak bisa ke lain-lain.
2: Tentu kita pas daftar juga, kita pasti serak sama tujuan kita.
1: Kisahnya Pak Bobby juga tahun 2001.
0: Jadi Pak Bobby ini adalah dari Maesa ya.
3: Benar.
0: Jadi founder-nya. Dia ke Jepang waktu itu kenapa?
1: Dia waktu itu masih sekolah gitu, dia ikut ke Jepang.
3: doang, sama seperti kita.
1: Sama seperti kita.
0: Nol juga.
1: Iya. Enggak, kalau Pak Bobby bayar.
0: Oh, bayar ya.
1: Iya. Lalu dari Jepang itu dia itu kayak merasa
3: punya mimpi gitu.
1: Iya, merubah pikirannya. Wah. Iya. Jadi dia itu ngerasa kalau aku udah sukses, aku bakal menggratiskan atau memberikan beasiswa kepada anak-anak Jepang biar kayak
0: anak-anak Indonesia ke Jepang gitu ya.
1: Oh.
0: Ke Jepang. Oh, dan Pak Bobby ini dari Ponorogo ya kalau nggak salah ya, Ponorogo. Jadi makanya ini masih di lingkup Madiun Raya aja gitu ya. Semoga next bisa sampai Jawa Timur, amin. Terus ada lagi apa yang menarik dari Jepang? Banyak ya tadi ya.
2: Banyak sekali.
0: Kalian waktu itu ada bunga berbekaran nggak? Sakura belum ya?
3: Belum.
0: Sayangnya belum.
3: Kita sudah belum
0: kelewatan. Soalnya musimnya lagi hujan ya. Gitu ya teman Pro 2 ya. Terus ada dari Aminarsis, dalam beasiswa ini apa sih yang harus ditekankan dan bagaimana persiapan kalian? Tadi persiapan ulah, yang ditekankan dalam arti gini, apakah mungkin di beasiswa ini kalian next nanti pulang harus ngapain gitu?
3: Oh enggak
0: ya?
3: Enggak ada.
0: Oh enggak ada ya?
3: Enggak ada.
0: Jadi benar-benar kalian belajar di sana, belajar, berkegiatan di sana, pulang yang membuat cerita gitu ya?
2: Iya benar sekali. Bahkan Pak CEO.
0: CEO, aduh, iya.
2: Itu dia mendorong kita untuk ikut terus ikut beasiswa lagi dan untuk mengejar mimpi kita.
0: Oke.
1: Dan dia juga berpesan kepada kita kalau nanti kita sukses, mungkin kita bisa ngasih kesempatan bagi anak-anak yang lain bisa.
0: Amin. Jadi menularkan kesuksesan ya.
3: Bener banget.
0: Ini Pak CEO kan udah ke Jepang. Next kalian kalau sukses mungkin ke mana, Eropa kek,
2: amin
0: Inggris kek, atau mana aja gitu ya. Oke deh. Terus ada lagi dari Rara, katanya, wow, kakak-kakak ini menginspirasi sekali, semangat ya. Dari Alexis Anggun. Anggun dari SMP 7 ya. Dari Agnes, keren Anggun. Oke, ini banyak nih ya fans-fansnya ya. Mujionomsi katanya, wah, kecil-kecil sudah menginspirasi. Selamat ya adik-adik, luar biasa ya. Terus ini adik-adik cita-citanya apa sih? Nah ini dari siapa? Anggun dulu, Anggun cita-citanya apa?
3: Aku mau jadi translator.
0: Wow, keren ya. Yang sekarang kamu mampu di bahasa apa?
3: Aku mampu di bahasa Inggris, tapi aku mau belajar bahasa-bahasa lain juga.
0: Bahasa lain, benar-benar. Jadi nanti full ya bahasanya, gak cuma Inggris aja ya. Bahasa hati juga, enggak ya?
3: Harus dong ya,
0: itu harus ya. Kalau Betarin apa tuh?
2: Aku bercita-cita menjadi dokter.
0: Oh, menjadi dokter, amin.
2: Amin.
0: Semoga kesampaian ya Bu Dokter.
2: Iya.
0: Hira-hira?
1: Juga sama sih Kak, pengen jadi dokter tapi yang penyanyi gitu.
0: Oh, jadi kayak ini, kayak Tompi. Dokter Tompi ya kan? Dia kan ngoperasi sambil nyanyi. Sururup. Ya, semoga ya semuanya kecapai ya cita-citanya.
2: Amin.
0: Ya. Dari Rudy selanjutnya, buatlah mimpi kelak kalau kalian menjadi orang sukses, gantian undang pelajar Jepang datang ke sini untuk belajar budaya Indonesia. Bener banget ya. Kalau kalian dari Indonesia aja udah belajar ke Jepang, siapa tahu next orang-orang Jepang juga belajar ke Indonesia.
3: Bener-bener.
0: Karena budaya di Indonesia tuh banyak banget. Kemarin tadi kan kalian bilang bahwa kalian juga istilahnya memperkenalkan budaya. Ini yang kalian perkenalkan di sana budayanya apa aja tuh?
1: Kita banyak banget.
2: Sambil makan kita juga berbincang-bincang meskipun sama menggunakan bahasa isyarat.
0: Bahasa isyarat. Iya ya, karena mereka juga maksudnya bahasa Inggrisnya juga enggak begitu ya. Jadi ya, bahasa isyarat. Jadi berbincang seperti kebudayaan Indonesia. Kalian nari juga kan katanya?
3: Iya, benar.
0: Narinya waktu itu kemana? Di mana? Di pas kegiatan apa?
3: Kita pas welcoming party kita nari. Terus habis itu kita kunjungan-kunjungan gitu, kita juga nari sih.
0: Oh, nari. Bener. Hira nyanyi.
2: Iya.
0: Nyanyi apa waktu itu Hira?
1: Kayak medley lagu daerah gitu.
0: Oh, lagu daerah. Bagus. Daerah mana?
2: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Kampung Ranjau di Mato. Jadi satu lagu.
0: Oke, keren. Kalau narinya Anggun sama Betari apa?
3: Aku Sorate Lintang.
0: Sorate Lintang,
3: yes.
0: Dari
3: Banyuwangi.
0: Oke. Terus kalau Anggun? Anggun, Betari?
2: Aku Tari Gumarang, itu batik Gumarang dari Madiun.
0: Dari Madiun, wis keren ya mereka ya. Adinda keren banget ini kakak-kakak, Anggun juga keren, waduh banyak banget ya. Terus ada lagi di 0811-369-7755. Kalau waktu bisa diputar kembali, ya ampun kalian tuh lucu ya. Kalau waktu bisa diputar kembali di hari pertama kalian ke Jepang, apa yang ingin kalian katakan pada diri sendiri? Diri sendiri. Diri sendiri.
1: Saya bangga banget ya, terharu.
2: Kalau aku sih pribadi, aku mau berkata ke diriku saat itu, nikmati perjalanan kamu ini karena ini akan benar-benar merubah dirimu. Biar saat kamu melihat dunia, mata kamu bisa terbuka. Jadi kita nggak akan menutup mata untuk hanya di Indo-Indo saja.
0: Okay.
2: Negara luar itu pastinya lebih maju, dan pastinya ini akan benar-benar merubah karakter semuanya.
0: Karakter, jadi bisa kamu coba untuk waktu kamu di Madiun atau di Indonesia, mencoba lebih disiplin mungkin, lebih menghargai orang gitu ya. Ada lagi Anggun?
3: Kalau aku mau bilang ke diriku sendiri, kalau kamu tuh udah lakuin yang terbaik lah gitu. Kita harus mengapresiasi diri juga kan kak.
0: Benar.
3: Aku kan dari dulu mau banget ke Jepang sejujurnya. Jadi pas lihat beasiswa ini, aku kerasa kayak, oh ini aku banget gitu.
0: Bener-bener kayak ini ya, apa mimpi menjadi nyata banget gitu ya. Kalau Hira-Hira apa?
1: Iya sama sih kak, jadi kebetulan 2 tahun yang lalu tuh saya pernah bilang ke mama kalau pengen ke Jepang gitu. Dan saat sampai sana bener-bener wow. Kata pertama tuh yang keluar saat di Jepang tuh wow
2: kayak benar-benar terkesima.
0: Wow juga sama diri sendiri. Wow. Dari 1000 orang
1: berjuang
0: sampai di sini, aku yang terpilih menjadi 8 orang ke Jepang gratis. Hebat loh aku gitu ya kali ya. Jadi itu yang menjadi sesuatu yang menarik adalah mereka tuh berjuang loh, enggak cuma loko-loko dikasih hadiah gratis beasiswa belajar ke Jepang, tetapi mereka dari audisi ke audisi juga berjuang ya. Ada yang tanya nih lucu, katanya 10 hari berarti gak sekolah 10 hari, apa sekolah di Jepang?
1: Pas liburan kebetulan.
0: Itu pas liburan ya.
1: Kelas.
0: Oh liburan kelas. Oh
1: ya, kelas ya.
0: Jadi gak ganggu sekolah ya. Enggak. Karena waktu itu kan liburan kurang lebih 3 minggu ya.
1: Iya.
0: Kalian cuma 10 hari.
1: Iya.
0: Daripada tidur-tidur ya kan.
1: Benar.
0: Mendingan ke Jepang ya kan. Kalau teman-teman yang lain, kamu ini ya jalan-jalan. Iya aku jalan-jalan ke Jepang sambil belajar. Wih keren ya. Luar biasa. Terus makanan di Jepang cocok gak sih buat kalian, atau kalian juga bawa makanan-makanan dari Madiun ke Jepang? Nah ini
1: kita gak bawa makanan sedikit pun dari Madiun.
3: Kita kan tinggal di Indonesia yang penuh dengan rempah-rempah. Pas sampai ke Jepang
2: gak ada micin.
3: Apa ini gitu? Tapi semakin lama semakin kayak ya udah ini makanan kita dan kita suka sama makanan di sini.
2: Iya, pas hari pertama tuh pertama kali makan masakan Jepang, aku merasa rasanya benar-benar baru nih dari Indo dan
3: berbeda banget.
2: Dan ternyata emang kita bisa nikmatin tuh hari-hari setelahnya, kita mulai nyaman sehingga pas kembali ke Indo agak beda ya.
0: Keren ya, tapi paling tidak kalian udah bisa beradaptasi luar biasa ya di Jepang. Oke, ini sekarang jawab cepat ya kalian ya. Oke. Kalau suruh pilih sushi atau ramen?
1: Ramen sih.
3: Sushi.
2: Sushi.
0: Oke, ada yang sushi, ada yang ramen. Oke, ada lagi. Naik pesawat atau naik kereta?
2: Naik pesawat.
0: Semua ya. Mereka suka ya.
1: Suka.
0: Di awang-awang ya. Oke. Bahasa Jepang atau bahasa Inggris?
2: Inggris.
3: Inggris juga.
0: Inggris ya. Walaupun belajar dikit-dikit bahasa Jepang ya. Oke. Terus kalian senang belajar di kelas atau field trip?
2: Field trip. No debat.
0: Terus terakhir, kalau diajak balik ke Jepang maunya besok atau tahun depan?
2: Besok.
1: Kalau bisa sekarang ya.
0: Sekarang ya.
3: kita berangkat. Aduh. Kita langsung angkat koper.
0: Angkat koper. Luar biasa nih kalian. Keren ya. Selamat ya. Kalian udah 10 hari mendapatkan beasiswa. Semoga teman-teman yang lain selain kalian berdelapan ya juga bisa menikmati hal yang sama. Next kalau memang ada program lagi, biasanya tahunan ya ini ya? Belum tahu ya?
1: Belum tahu.
0: Belum tahu ya.
1: Kadang kita nunggu Jepangnya manggil.
0: Oh, gitu. Nunggu Jepang manggil dulu. Kalau memang ada program, siapa tahu bisa kesempatan yang lain juga sama ngerasain kayak kalian ya. Oke deh, sukses. Terus harapannya apa nih? Dikit-dikit aja harapan kedepannya buat kamu setelah kamu dari Jepang, udah banyak hal yang kalian pelajari, harapannya apa tuh? Hira.
1: Harapannya sih kita kalau seperti yang disampaikan Pak Bobby tuh ya, harapannya kita bakal ini menjadi awan beasiswa kita dan kita bakal meraih beasiswa lebih besar lagi di tingkat SMA ataupun kuliah di luar negeri. Dan kita pastinya akan bermanfaat bagi banyak orang ketika sukses nanti.
0: Amin. Terus ada Betari apa tuh?
2: Kalau menurut aku ini adalah awal juga dari mimpi karena menurut aku pandangan aku memang sudah berubah setelah aku pulang dari Jepang. Dan itu aku ingin bisa menerapkan nilai-nilai positif yang aku bawa dari Jepang untuk kehidupan sehari-hari di sini.
0: Wah, keren, bagus. Terus ada Anggun, apa Anggun?
3: Aku dari dulu tuh pasti bilang, oh in another life. Sekarang setelah ke Jepang aku bilang, gak ada another life. Pasti ada, pasti bisa.
0: Oke
3: bisa,
0: deh.
3: Gitu. Jadi aku nggak mau kayak terlalu ya udah deh. Gitu.
0: Pasti
3: sekarang
0: ada sesuatu.
3: Ya, mau berjuang banget.
0: Wow.
2: Jadi optimis.
0: Ya, ini perubahan yang positif kalian setelah dari Jepang adalah itu ya. Yes. Yaitu terus disiplin. Sekarang nggak boleh telat sekolah ya. Harus mandiri.
3: Harus on time.
0: Harus on time juga, harus mandiri dan berpikir bahwa ada banyak kesempatan yang bisa kalian raih ke depannya ya. Sukses ya. Salam buat teman-teman yang berlima yang enggak bisa hadir di sini ya. Sukses selalu buat kalian. Semoga masih banyak kesempatan buat kalian enggak cuma ke Jepang, ke negara manapun yang kalian pengen sesuai dengan cita-cita ya. Thank you banget buat teman Pro 2 yang sudah simak di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel di RRI Madiun. Thank you banget nih ya buat teman-teman dari Surabaya, terus dari Malang, dari Sumenep dan juga Jember yang udah dengerin teman-teman ini yang luar biasa. Semoga menginspirasi dan kalian juga punya kesempatan untuk ke Jepang suatu saat nanti ya.
2: Amin.
0: Thank you Hira, thank you Betari, thank you juga Anggun, terima kasih buat teman Pro 2. Dan aku mesti harus pamit untuk Sore Ceria berjaringan se-Jawa Timur ya. Mona pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
4: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria berjaringan berikutnya.
5: rri.co.id

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang

0: yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama kembang sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolodipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
1: Tapak Sejarah.

0: meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: RRI.co.id, sumber

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, Nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

0: jurnalis perempuan pertama Indonesia. Sejarah mencatat nama Ruhana Kudus sebagai jurnalis atau wartawan perempuan pertama Indonesia. Dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ruhana tumbuh besar dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang hofjaksa yang menyulap rumahnya menjadi tempat belajar, bermain, dan membaca. Tidak heran, Ruhana sejak kecil pandai membaca dan menulis, baik dalam bahasa Melayu maupun Belanda. Tahun 1908, Ruhana menikah dengan Abdullah Kudus, seorang notaris, penulis, dan aktivis penggerakan. Bersama suaminya, Ruhana semakin bersemangat belajar dan mendidik kaum perempuan di Kota Gadang. Namun apa yang dilakukan oleh Ruhana itu justru dianggap telah merusak budi pekerti perempuan di Kota Gadang. Ketika usia Ruhana 27 tahun, dia memimpin sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 60 perempuan, 4 orang nini mama, dan ulama. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya Perkumpulan Kerajinan atau PK Amal Satya yang bertujuan untuk memajukan perempuan Kota Gadang dalam berbagai aspek kehidupan. Ruhana juga diminta untuk menjadi penulis tetap yang kemudian menjadi pemimpin redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan. Hal itu membuat namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama Indonesia yang memimpin surat kabar. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Ruhana Kudus, ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 2019.
1: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-82-8483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: RRI.co.id.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Ada Kania Putri lanjut temenin kamu di Sore Ceria yang tinggal beberapa menit lagi di sesi yang terakhir teman Pro 2 sebelum nanti kita lanjut di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, aku bakal temenin kamu hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam segmen bakal hadir ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Jam 7 malam ada Music Live Chat, kemudian balik ke Madiun setelah gabung barengan Pro 2 Jakarta. Beragam informasi bakal aku bagi buat kamu teman Pro 2 di segmen Curhat Dong, karena Kamis malam Jumat ya ada live nanti barengan sama Mas Andi ya. Kamu bisa simak juga di YouTube channel RRI Madiun, supastikan kamu bersiap untuk bisa ikutan curhat teman Pro 2 ya. Dan ada drama radio, beragam sajian yang pasti single-single pilihan masih bakal temenin kamu di istirahat sore sampai malam nanti teman Pro 2. Selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2 ada kabar mengembirakan nih ya. Seneng deh ya kalau kita dengar sesuatu yang melegakan dong. Kalau BPS bilang pengangguran ini turun 24.000 orang, berarti kabar bahagia. Benar enggak sih? Jadi kabar baik dari pasar tenaga kerja Indonesia, Teman Pro 2, menurut data dari BPS gitu ya, bahwa penyerapan tenaga kerja itu terjadi di sektor akomodasi dan makan minum sebanyak 195.000 orang. Disusul transportasi, Teman Pro 2, dan juga pergudangan begitu ya, yang menyerap tenaga kerja 121.000 orang, serta jasa lainnya 110.000 orang. Banyak loh ini ya. Jadi intinya penduduk yang bekerja, Teman Pro 2, ya, itu bertambah sekitar 522.000 orang dibandingkan Februari 2026, Teman Pro 2. Jadi ini data Mei ya, dari Februari, Maret, April, Mei. Selama 3 bulan saja sudah ada penyerapan tenaga kerja sebanyak 522.000 orang. Wah. Benar deh, Teman Pro 2. Ini kabar membahagiakan gitu ya. Tingkat pengangguran terbukanya turun 4,65%, Teman Pro 2, atau berkurang sekitar 24.000 orang dibandingkan Februari 2026. Tuh, sebenarnya begitu ya. Kenapa ini dibilang kabar baik? Setidaknya di in this economy gitu ya. Gimana bahasanya? Benar ya? Yang katanya semua agak sulit gitu ya. Dengan terserapnya tenaga kerja sebanyak tersebut, Teman Pro 2, tingkat pengangguran turun harapannya gitu ya. Perekonomian masyarakat juga tumbuh, daya beli masyarakat juga tumbuh, stabilan ekonomi nanti perlahan bisa tercapai. Termasuk juga buat kamu yang barusan lulus, barusan yudisium, menunggu saat wisuda, gak ada salahnya gitu ya untuk mulai ngelamar magang. Program magang nasional ada, atau mungkin mengikuti pelatihan-pelatihan, ikut magang di instansi-instansi. Teman Pro 2 terkadang gitu ya, kalau orientasinya selalu ekonomi, kita bisa mendapatkan uang dari mana saja. Tetapi kalau diawali dengan orientasi, kita dapat skill, pengalaman untuk jenjang karir yang lebih stabil, kayaknya itu lebih potensial.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kamu sering belanja di marketplace, di e-commerce nggak sih? Kayaknya iya ya. Kalau kamu sering belanja lewat live-nya nih teman Pro 2, begitu ya. Kadang yang sering ditanyakan sama customer adalah kenapa bilangnya harga misalnya 20.000 begitu di check out, di klik kok jadinya gitu ya bisa 25 atau 27 begitu ya. Dan seller biasanya menyampaikan bahwa iya, itu karena ada pajaknya teman Pro 2. Pajak di marketplace itu besar banget. Itu yang dikeluhkan sama para seller teman Pro 2. Wah, kan ya apal banget. Iya. Sering nonton teman Pro. Karena jujur ya, kalau kita belanja di marketplace, kita bisa belanja lewat live-nya nih teman Pro 2, itu kita bisa gunakan banyak voucher gitu ya. Jadi memang iya sih ya. Sekarang itu kalau belanja di marketplace itu ada plus apa sih? PPN atau ya semacam itu begitu ya. Ada pajak tambahannya teman Pro 2. Dan kabarnya nanti bakal ada nih penerapan pajak lagi nih teman Pro 2 ya. Pemungutan PPH begitu ya. Nah, ini ada informasi bahwa pemerintah resmi menunda penerapan pemungutan PPH di marketplace yang semula mulai berlaku pada awal Agustus kemarin teman Pro 2. Penundaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya. Jadi selama peraturan Menteri Keuangan terkait penundaan belum diterbitkan teman Pro 2, ketentuan sebelumnya tetap berlaku begitu ya. Pemerintah juga memastikan akan menyiapkan mekanisme pengembalian bagi pedagang online yang sudah terlanjur dipungut pajak oleh marketplace. Sebelumnya beberapa e-commerce, sebut saja Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bibli, ini telah ditunjuk ya sebagai pemungut PPH pasal 22 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 37 tahun 2025. Kebijakan tersebut bukan merupakan pajak baru ya, melainkan perubahan mekanisme pemungutan dengan tarif 0,5 atau 0,5% dari omset bruto di luar PPN dan PPNBM. Jadi wajib pajak orang pribadi dengan omset hingga 500 juta rupiah per tahun ini tetap memperoleh pengecualian sepanjang sudah menyampaikan surat pernyataan begitu ya kepada marketplace sesuai dengan ketentuan berlaku. Semoga ada teman Pro 2 ya, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sebelumnya dikeluhkan oleh seller di marketplace begitu ya, nanti juga berdampak kepada customer. Jadi beban-beban yang atau mungkin pungutan-pungutan seperti pajak yang tadinya dibebankan kepada seller, setelah ini di apa ya, ditangguhkan begitu ya, nanti bisa mempengaruhi harga jual juga, sehingga customer juga bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih terjangkau lagi. Seneng deh buat para pehobi shopping online ya. Ya deh teman Pro 2 ya, setidaknya kabar bahagia sudah membuka kebersamaan kita. Jelang jaga malam teman Pro 2, stay tune di 95,2 ya. Nanti jam 7 malam bakal ada music live chat barengan Pro 2 Jakarta dan juga Pro 2 se-Indonesia.

0: I've learned that people will forget what say, people will forget what you did, but people will never forget how you make them feel. Aku sudah belajar bahwa orang akan melupakan apa yang dikatakan, orang akan melupakan apa yang kamu lakukan, tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu membuat mereka merasa ada. Maya Angelou.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Timnas Indonesia menghadapi Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Jalan Besar Jumat 7 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia menempati peringkat ketiga dengan 6 poin, tertinggal 1 angka dari Singapura. Kemenangan menjadi syarat mutlak bagi Garuda untuk menjaga peluang menuju ke semifinal. Dua tim teratas setiap grup berhak melaju menuju semifinal, karena itu hasil seri atau kekalahan akan menghentikan perjalanan Indonesia pada fase grup. Pasukan John Hetman datang setelah kalah 0-3 dari Vietnam di Stadion Pakansari. Hasil tersebut membuat Indonesia harus bangkit dalam pertandingan penentuan di kandang Singapura. Informasi lain teman Pro 2, kontroversi menjelang Piala Dunia 2030 kembali mencuat setelah partai Livre di Portugal meminta Maroko dicoret dari daftar tuan rumah bersama. Desakan tersebut muncul menyusul krisis imigrasi yang terjadi di wilayah Ceuta dan memicu perhatian di sejumlah negara Eropa. Isu tersebut tidak hanya berkembang di ranah politik, tapi juga merambah ke persiapan ajang sepak bola terbesar dunia. Meski demikian, peluang perubahan komposisi tuan rumah dinilai sangat kecil, mengingat proses persiapan turnamen telah berjalan. Informasi dari dunia hiburan, Spider-Man Brand New Day berhasil menjadi film dengan pendapatan tertinggi tahun 2026 hanya dalam 7 hari setelah dirilis di bioskop. Film produksi Sony and Marvel tersebut menggantikan posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris tahun ini. Film yang dibintangi Tom Holland dan Zendaya itu telah meraih pendapatan global sebesar 1,155 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 20,6 triliun rupiah. Kesuksesan Brand New Day juga memperpanjang daftar rekor box office yang berhasil dicapai film tersebut. Informasi selengkapnya teman Pro 2 kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada yang ditemenin lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga, menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Widih. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih. Mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, 'cause I'll be back after this one, teman Pro 2. So stick around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edi Tama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Teman pro 2.
0: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
0: Betul. Kita ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan.
1: Yang tahu Gedangan.
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya dulu lah.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu.
1: Yes,
0: benar-benar.
1: Betul, Surabaya coret. Betul. Surabaya coret kok.
0: Surabaya coret. Benar. Alright. Bara Nagata, ini ya, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis ya. Single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh wow.
1: Untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru.

0: Benar juga. Waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
1: Oke. Ada kesibukan lain lah ya.
0: Yes, betul. Bener. Tapi masih nulis.
1: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Oke, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih. Cek, yang cek. Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
0: Halo. Sorry.
1: Alright. Maaf. Oke. Aman.
0: Kayaknya ada something ya.
1: Iya. Sorry, biasa lah ya. Namanya juga.
0: Tadi sampai mana ya?
1: Tadi sampai setelah apa, ada bisnis ya, karena 2023.
0: Betul.
1: 2026 sempat jeda nih, ada bisnis.
0: Tapi masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
1: Oke. Itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
0: Bulan Februari.
1: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
0: Beda.
1: Oke. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
0: Yes, EP perdana.
1: Wih, seru.
0: Terus rilis lagi ini single lah.
1: Benar.
0: Semoga kalau bisa album ya.
1: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
0: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
1: Oke.
0: Jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
1: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
0: Iya, lumayan dini, lumayan beruntung juga ya kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik
1: gitu
0: tuh.
1: Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan, kayak diracunin gitu kan.
0: Mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya.
1: Okay.
0: Di masa mudanya mereka ya.
1: Oh iya, wow.
0: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
1: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
0: Cinta banget
1: gitu
0: sih, jatuhnya sekarang cinta banget
1: lah. Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
0: Kelas 2 SD.
1: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
0: awalnya,
1: aja kan?
0: Awalnya piano dulu.
1: Oh, piano dulu. Oke.
0: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
1: Bener.
0: Jadi kan kayak, aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
1: Kayaknya
0: anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
1: Oke.
0: Aku minta gitar dong, gitar akustik, bisa gak gitu, pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
1: Oke. Akhirnya les juga. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu gak sih?
0: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini, kamu pengen belajar lagu apa gitu.
1: Oke.
0: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
1: Pengen
0: Ungu Pak gitu.
1: Yeah.
0: Ungu The Massive gitu-gitu tuh.
1: Belajar terus ya. Iya. Iya sih, itu seru sih.
0: Betul.
1: Bener-bener. Karena ya balik lagi, kalau mungkin piano emang fundamental banget kan, dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar, kita les juga, itu belajar dari klasikal dulu kan.
0: Juga. Bener.
1: Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow.
0: Yes.
1: Seru.
0: Udah jalannya Tuhan kali ya.
1: Benar. Tapi oke, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah, atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
0: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Ui. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
1: Wow, seru. Apa dulu main gitar?

0: Atau udah nyanyi dari lu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh, main gitar aja. Oke. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya kalau nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
0: Oh iya iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih.
1: Oke. Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu-ketemu senior-senior di musik itu. Betul. Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya nih?
1: Belum.
0: Oh belum ya. Waktu belum itu juga, belum ya.
1: Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 lah.
0: Itu pertama kali nulis tuh, nulis pertama lirik berarti nulis. Ya. Alright. Itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu. Oh enggak ya. Enggak. Kenapa kedirilis, Bro?
1: Untungnya didengerin terus ya. Jadi setiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin enggak jadi deh
0: gitu. Oke. Benar sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Benar kan? Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1 2 3 lagu gitu kan, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk
0: bener.
1: Rilis tuh gitu.
0: Iya, iya.
1: Ya udah deh rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya.
1: Alright. Tapi kadang ego juga kan jadi kita ini.
0: Bener.
1: Anu nggak maju nggak. Gitu ya manusia ya.
0: Bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. Bulan Juni ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright. Ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Dan buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget kerasanya ya. Udah Agustus aja nih,
1: bro.
0: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan. Gak tahu dong, kan gak tersampaikan gitu. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kok pikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh, silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun, nih? Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya. Egonya udah gak ketahan.
0: Oke.
1: Okay. Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
1: Okay. Aman nggak bang?
0: Aman. Oke. Okay, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini itu sebenarnya tentang duka. Mm-hmm. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke.
1: Okay. Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Okay. Ayahnya sama ibunya. Memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia 3 bersaudara, 3-3-nya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia karena nggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Bener. Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke. Okay.
1: Aku ngelihat Jadi aku izin dulu ke dia juga ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke. Okay. Shout out buat Ega ya. Oke.
1: Okay. Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuman yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow, itu.
1: Nah, that's why itu. Halo?
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Okay.
1: Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: iya, jangan sampai
0: ya.
1: Teman-teman semoga sehat semuanya.
0: Benar. Maksudnya kayak
1: semoga
0: ini
1: sehat semua.
0: Sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Oke. Okay. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis, setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya karena masih
0: kita juga. Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yeah, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu
0: tadi. Itu dia, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan. Kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu. Kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya? Hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh jangan sampai gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Benar. Wow. Tapi gimana ya? Mungkin sebagai apa ya? Sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya. Cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya. Jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga-tetangga kayak wow gitu.
0: Wah, iya sih.
1: Itu mungkin di situnya sih.
0: Benar. Itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi yang akhirnya dapat nih ini apa ya? Ya bisa dibilang inspirasi gitu ya.
1: Inspirasi untuk, juga sih.
0: Untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright. Kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja ini dia Bara dengan tak tersampaikan. Life Chat.

0: Live masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC ini gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah langsung kayak wah gokil sih. Karena kan udah baca press release yang sebelumnya gitu, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah, wah bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih,
1: jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih, harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya, karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya. Jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya. Kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa.
1: Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, semuanya disikat ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu satu bulan sampai dua bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh iya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya. Benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang gitu.
0: Oh, oke. Enggak instrumennya enggak banyak gitu ya.
1: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak
1: bahkan AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul,
1: gitu. Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh oke. Okay.
0: Benar. Karena itu, ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
1: ego.
0: Kan.
1: Ego, betul.
0: Ego kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu. Tapi mungkin menurut orang lain belum tentu gitu kan. Benar. Alright. Tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu, ngelihat AI sekarang ya mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, aku sih belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu.
0: Oke.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, bukan Dr. Tirta ya. Raditya Dika kalau nggak salah.
0: Iya,
1: dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu, jadi kayak mixing gitu. Kalau misalnya butuh ini biasanya kemana? Butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku nggak. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai tools sih, jangan sampai dia menggantikan peran ya, pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu. Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini?
0: Iya benar, udah.
1: Suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya. Karena juga sih ya, AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, kan? Terima kasih banyak Mas.
0: Bener.
1: Karena betul emang, itu ya.
0: Iya kan.
1: Betul,
0: rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Ya, teman-teman.
0: Oke.
1: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya nyawa.
0: Punya nyawa, bener. Oke deh, nanti habis ini
1: punya.
0: Bener, ya gak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
2: Halo.
1: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
2: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa. Okay, ya.
1: Bener,
2: sebanyak-banyaknya ya kalau bisa ya.
1: Bener kan? Bener.
2: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
1: Oh, kerja, seru.
2: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
1: Menjelang malam gitu ya, paling
2: menjelang
1: best.
2: Malam
1: ya.
2: Bener. Tidur itu juga oke.
1: Bener. Karena mungkin kalau malam
2: banyak kayak mikir.
1: Bener. Malam mungkin
2: tapi
1: suasana
2: ya,
1: udah tenang gitu ya.
2: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
1: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
2: aja.
1: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
2: Gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
1: Penting juga.
2: Overthinking penting kok.
1: Tapi jangan berlebihan.
2: Ada solusinya.
1: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Bener. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, gak pamungkas juga sih kayak. Pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Jawaban template boleh nggak ya?
1: Nggak apa-apa.
2: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
1: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini, atau mungkin punya genre yang berbeda, atau mungkin apa lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
2: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita, karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
1: Yes.
2: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
1: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
2: Sebenarnya minggu depan banget sih udah.
1: Wow.
2: Minggu depan banget ada lagu baru.
1: Waduh. Boleh di-spill enggak?
2: Boleh banget.
1: Apa tuh apa?
2: Harus di-spill. Harus di-spill nih.
1: Apa tuh judulnya tuh?
2: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
1: Bercerita tentang
2: sebenarnya ini fase. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang.
1: Okay.
2: Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
1: Okay.
2: Seumur hidupku aku menulis gitu.
1: Wow, menarik.
2: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga, udah pernah aku rilis di ini, ada platform namanya SoundCloud itu.
1: Okay.
2: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
1: Benar.
2: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
1: Jadi. Bentar lagi ya.
2: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
1: Oh, lagunya fun. Walaupun, ya.
2: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
1: Oh, yes. Sedap.
2: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok gak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
1: Oke, okay, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
2: Yes. Yeah,
1: cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya. Dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lu tuh sebenarnya genrenya apa nih?
2: Kalau dalam bermusik, mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
1: Tetap pop ya.
2: Benar-benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop kalau misalnya musik. Iya sih, pop aja sih.
1: Oke. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu, sempat
2: dengerin. John Mayer.
1: Siapa lagi, Bro? Kalau yang influence bermusik lo?
2: Cukup oldies di ini sih. Air Supply.
1: Alright. Suka.
2: Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke. Oh, wow. The Beatles.
1: Okay.
2: Air Supply.
1: Oke.
2: Queen.
1: Wow. Lumayan apa ya? Lumayan oldies juga ya dengerin ya.
2: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
1: Iya itu lagu sih. Rock nih. Iya sih, emang. Mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
2: Wah, katanya sorry, gitu internetnya nih. Anu lagi nih.
1: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
2: Apa ya?
1: Maaf. Aman.
2: Ada lagi pertanyaan lagi.
1: Oke, terakhir. Kira-kira okay, sebelum menutup ini ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Untuk teman-teman Pro 2, dalam segi apa ya?
1: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
2: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
1: Oke.
2: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
1: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
2: Progres nggak selalu kelihatan kok.
1: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
2: Terima kasih banyak Pak Edi.
1: Alright, kalau mungkin pingin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
2: Di seluruh digital platform, terutama nggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga. Alright. Video liriknya.
1: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
2: Baranagata. Namanya.
1: Alright.
2: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
1: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
2: Betul.
1: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
2: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
1: Okay.
2: Itu di bara.nagata namanya.
1: Alright.
2: Itu aku cukup aktif juga.
1: Bisa.
2: Itu, sebagai konten kreator.
1: Bisa dicek di situ lah ya.
2: Follow. Sharing ya.
1: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
2: Dan jangan lupa
1: buat dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
2: Thank you teman Bro 2.
0: Music Life Chat. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Kembali dari kawasan Mejen Panjaitan 10, teman Pro 2. Setelah tadi kita ikuti bersama Music Live Chat, kali ini ditemanikannya lagi di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Kita mau ngebahas tentang apa? Tentang sesuatu yang lekat banget sama keseharian kita, teman Pro 2. Percaya deh, sekarang ini kamu kemana-mana pasti gak lupa bawa tumbler sendiri ya. Makin banyak orang membawa tumbler yang uniknya bukan botol kecil tapi ukuran jumbo 1 liter bahkan lebih. Sejak kapan ya membawa botol minum menjadi bagian dari gaya hidup?

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Kalau hal lu gak usah ajak-ajak teman pro 2 ya, karena ujung-ujungnya nelangsa. Eh, kok jadi ngomongin tentang halu sih ya? Kita kan mau ngebahas tentang Tumblr ya. Eh, tapi ada loh yang terus ini teman pro 2 kayak uring-uringan begitu ya, ketika Tumblr-nya ketinggalan alias lupa gak dibawa teman pro 2 ya. Eh, tapi sekarang itu memang unik ya, Tumblr itu gak yang cuma ukuran berapa, 600 mili ya, sekarang itu bahkan 1 liter atau lebih teman pro 2. Bah, kayak bawa galon ya. Ada tuh di situ yang kayak begitu gitu ya, hobi koleksi. Dan memang sih dia kenapa bawa tumbler seukuran 1 liter lebih, karena menurut dia itu membantu banget gitu ya, untuk dia ngukur biar tercukupi 2 liter per hari teman pro 2 ya. Bus ya. Cuman ya itu, kalau ketinggalan, dia langsung bingung, langsung, ya aku pulang bentar dong, kenapa ambil tumbler gitu. Untung rumahnya belakang situ doang. Kalau rumahnya gitu ya, luar kota kayak mana gitu ya, maksudnya Caruban atau Ponorogo gitu ya, atau Mas Pati. Teman pro 2, dulu tumbler itu cuma pelengkap ya, tipe barang yang ya kalau inget dibawa, kalau lupa ya udah, tinggal beli air kemasan aja gitu ya di minimarket. Tapi beda dengan sekarang teman pro 2 ya, banyak orang justru gitu ya keluar rumah sambil memastikan barang tidak tertinggal, dompet, ponsel, dan tumbler. Bahkan sempat viral ya, tumbler ketinggalan di KRL teman pro 2, terus ya gitulah, tinggal beli lagi aja padahal mbak gitu ya. Yaudah, itu udah lewat. Perubahan bukan cuma soal wadah teman pro 2, tapi ternyata cara pandang kita. Jadi minum air putih kini bukan lagi sekedar kebutuhan, tapi rutinitas yang dijaga. Target 2 liter sehari, notifikasi pengingat minum dari smartwatch, hingga botol bergaris penanda jam, itu jadi buktinya. Jadi air putih naik kelas, menjadi bagian dari gaya hidup sehat lebih dari sekedar FOMO. Dan media sosial jelas ya ikut peran. Video What's in my bag hampir selalu menampilkan tumbler. Konten office essential, kemudian day setup, hingga morning routine juga gitu ya. Jadi tumbler ini bertransformasi jadi bagian dari identitas, sama seperti sepatu lari, tas kanvas, atau earbud teman pro 2 ya. Terus ukurannya juga ikut jadi makin besar. Kira-kira gitu ya, kenapa? Boleh dong kamu teman pro 2 yang juga hobi koleksi dan memang gitu ya rutin bawa tumbler ukuran besar, bisa gabung gitu ya. Alasan kamu kenapa ya? Kalau teman aku yaitu ya untuk dia bisa membantu menakar kebutuhan air minumnya 2 liter per hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tumblr bukan sekedar tren teman Prodoa, tapi sudah menjadi salah satu bagian gaya hidup sehat begitu ya. Tapi kenapa ukurannya juga ikut berubah gitu ya, makin gede sekarang ya. Aku ngeliatin aja ribet. Terus tenteng, tumbler gede-gede begitu ya. Tapi ternyata teman Pro 2, ini berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Good News from Indonesia, alasannya tuh sesimpel agar nggak perlu bolak-balik isi ulang, dan itu membuatnya lebih praktis untuk perjalanan atau durasi yang panjang gitu ya. Ada kepuasan kecil ketika berhasil menghabiskan satu botol penuh sebelum sore, teman Pro 2. Mungkin ya, makin besar tumblernya, makin kecil alasan kita untuk lupa minum. Di sisi lain, ada perubahan pendukung yang berjalan perlahan. Kini makin banyak kantor, kampus, tempat-tempat transportasi umum ya, ke stasiun, terminal dan lain sebagainya begitu ya. Hingga banyak ruang publik lain yang menyediakan dispenser atau water refill station. Jadi membawa tumbler bisa jadi lebih masuk akal begitu ya. Orang tidak lagi harus membeli air minum kemasan setiap kali haus, yang itu berarti ya ngeluarin duit gitu ya. Kalau bawa tumbler tinggal isi ulang, airnya gratis. Tapi ada juga alasan lain yang jarang dibahas ya. Jadi satu tumbler untuk bertahun-tahun sama dengan mengurangi ratusan botol plastik sekali pakai. Dampaknya tidak langsung terasa hari ini, tapi bekerja pelan, konsisten, lalu menjadi budaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: RRI.co.id

Teman Pro 2 Tumblr kini punya perjalanan yang mirip dengan tote bag beberapa tahun lalu. Awalnya dianggap barang fungsional, lalu menjadi gaya hidup. Hari ini, orang memilih warna, merek, ukuran, dan bahkan stiker yang menempel di tumblernya. Benda yang dulu nyaris tidak diperhatikan, kini ikut menceritakan siapa pemiliknya. Yang berubah bukan sekedar cara kita minum, tapi cara kita memandang kebiasaan sehari-hari. Bahwa hidup sehat tidak selalu dimulai dari keputusan besar. Kadang cukup dari satu botol yang terus dibawa kemana-mana. Kalau kamu teman Pro 2, tim bawa tumbler atau masih sering beli air minum kemasan? Ayo ya. Kalau aku daripada bawa tumbler kemana-mana, jujur teman Pro 2, karena tujuan sehari-hari cuma rumah kantor gitu ya. Jadi cukup di rumah ada tumbler untuk dibawa misalnya selain pergi ke kantor gitu ya. Kalau pergi ke kantor gak usah bawa tumbler. Di kantor sudah sediain tumbler karena sudah bisa di-refill dengan air mineral yang disediakan oleh kantor tercinta. Ya deh teman Pro 2, gaya hidup memang pilihan, hidup sehat ini kebutuhan sih ya. Semoga dari yang dulunya tren sekarang bisa benar-benar menjadi bagian dari keseharian yang bisa memberikan kontribusi yang positif buat kita. Terima kasih kebersamaannya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Stay tune ya.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali ketemu kita ya di Kamis malam. Waktunya curhat dong live streaming di YouTube channel RR Madiun. Bersama dengan narasumber langganan kita ya. Siapa lagi psikolognya kalau bukan Mas Andi Cahyadi. Selamat malam.
1: Kalau ngomong langganan itu kesannya, wah ini langganan nasi goreng.
0: Ada deh gitu ya.
1: Punya persepsi ya. Oh.
0: Ada, ternyata ya. Sebentar Mas, aku sambil ngecek-ngecek begitu ya. Ini mic-nya dipastikan sudah benar gitu ya. Kenapa tidak menyala ya tapi ya. Oh sebentar. Well, sepertinya sekarang sudah sih harusnya ya. Sebentar, sebentar. Bagaimana Mas Andi?
2: Iya.
0: Iya, akhirnya.
2: Sudah. Akhirnya.
0: Diomong langganan mic-nya gak lu.
2: Lah iya. Tadi enggak ada suaranya berarti.
0: Ada tapi jauh ya. Padahal kan kita deket
2: tetap,
0: banget.
2: Tetap gitu. Deket di hati kok kita.
0: Kokonai ku promoneng ku masih di awal.
2: Iya nih, dong.
0: Ya. Tapi kadang gini gitu ya. Mm-hmm. Orang mikirnya ih, Mas Adi pede banget, pasti orangnya ekstrovert gitu.
2: Ekstrovert.
0: Ternyata enggak. Beberapa kali ketemu gitu ya. Beliau ini mengaku aku tuh sebenarnya introvert gitu.
2: Iya.
0: Kayak agak susah untuk dipercaya.
2: Iya, orang itu enggak ada percaya kalau misalnya saya bilang saya itu orang introvert gitu ya.
0: Tapi kayaknya memang enggak deh, Mas.
2: Enggak ya. Enggak.
0: Introvert dari mana gitu loh. Karena yang kita tahu seorang introvert itu pemalu. Iya, iya, iya.
2: Saya juga pemalu. Oh iya. Enggak kelihatan ya.
0: Enggak.
2: Malu-maluin mungkin ya.
0: Pendiam.
2: Ya.
0: Orang-orang ya, ya. Yang kalem.
2: Loh, saya kalem.
0: Oh iya. Itu yang aku bilang kan teman Pro 2, kayak meragukan gitu ya.
2: Kok semuanya itu meragukan ke introvertanku gitu loh.
0: Apa mungkin kita perlu survei kali ya ke orang-orang terdekatnya Mas Andi, benarkah gitu ya?
2: Sampai teman saya itu sampai bilang gini, introvert kok isok naik panggung nyanyi.
0: Iya.

0: Iya ya.
1: Iya.
0: Gak ngerti ya gue
1: kan gitu. Itu tadi kan. Introvert itu, Mas. Iya, yeah. Yang kita tahu tuh pemalu, ya, pendiam.
0: Nah,
1: cenderung itu, yang apa enggak terlalu banyak tampil.
0: Betul.
1: Sekalinya ketemu sama orang tuh ingah-ingih. Gimana gitu ya. Mohon maaf ya. Okay. Ini bukan gimana, tapi kayak salting gimana-gimana gitu. Kan kalau Mas Andi ini enggak ya? Iya dong. Ini semua netizen yang nonton di YouTube atau bahkan yang YouTube-YouTube sebelumnya pasti akan bisa melihat polanya, apakah Mas Andi ini benar seperti itu gitu ya?
0: Enggak.
1: Ya, by the way, anggapan-anggapan itu kan yang melekat di kita gitu ya.
0: Benar-benar. Nah, ini yang mungkin kita perlu luruskan ya, Mbak ya, bahwa terkadang itu anggapan-anggapan tentang introvert extrovert itu seperti yang tadi Mbak Kania sampaikan gitu ya, bahwa introvert itu orangnya cenderung pemalu, terus kayak semacam apa namanya ya, nggak pede, antisosial gitu ya, suka menyendiri,
1: pokoknya pendiam,
0: gitu
1: ya. Gak banyak
0: pokoknya
1: omong,
0: gitu ya,
1: misterius
0: begitu ya, yang mungkin ini korban bully itu, nah itu orang menganggapnya kan gitu ya.
1: Enggak, Mas, maksudnya enggak banyak omong ya, kan, ya, pokoknya kalau kumpul sama orang tuh cuma senyum ya. Ya gitu
0: ya,
1: iya kan.
0: Betul. Nah, cuman ya itu yang mungkin perlu kita luruskan, bahwa tentang kalau kita ngomong soal introvert dan extrovert itu bukan masalah kepribadian ya. Bukan masalah apakah dia pemalu atau tidak gitu ya, atau mungkin dia suka tampil atau tidak, itu enggak gitu ya. Bahwa sebenarnya introvert itu lebih kepada bagaimana kita itu, cara kita untuk mengisi daya gitu ya, mengisi energi gitu ya. Kalau kita apa namanya HP gitu ya, kita bagaimana kita ngecas kan begitu ya. Nah, introvert itu bukan orang yang pemalu gitu ya. Dia juga bukan orang yang anti manusia, nggak bisa gaul, koncone sidik, itu enggak gitu ya. Terus mereka yang mungkin nggak bisa tampil di depan publik, nggak bisa ngomong di depan publik, itu bukan ciri-ciri orang introvert gitu ya. Memang rata-rata gitu ya, ada korelasi antara itu, tetapi itu bukan berarti bahwa introvert ya itu kan gitu ya.
1: Okay.
0: Tetapi ada korelasinya begitu ya. Nah, introvert itu lebih kepada bagaimana kita mengisi energi itu dengan cara berada pada situasi yang sunyi, tanpa orang, tanpa dalam suasana yang tenang begitu ya, tanpa atau minim stimulasi gitu ya, terus kita sedang sendiri gitu ya, terus akhirnya kita besok bangun tidur kita sudah fresh dan kita bisa beraktivitas kembali,
1: termasuk kita bisa jadi lebih fokus dan semangat lagi ketika sudah melalui fase ketenangan itu tadi.
0: Iya, betul. Jadi misalnya gini, contoh. Habis kerja nih Senin sampai Jumat begitu ya. Kan capek nih gitu ya. Oh, entah pikiran, tenaga gitu ya. Semuanya terkuras begitu dengan pekerjaan begitu ya. Nah, orang introvert gitu ya, dia milih untuk melakukan aktivitas sendiri gitu ya. Melakukan aktivitas ya, bukan berarti dia cuma berdiam diri tok gitu, enggak gitu ya. Tapi melakukan aktivitas sendiri, misalnya nge-gym ya nge-gym sendiri gitu ya. Tanpa harus ayo kita nge-gym.
1: Oh, rame-rame gitu ya. Bareng-bareng.
0: Ayo kita jalan-jalan bareng gitu, enggak. Mereka melakukan aktivitas tetapi sendiri. Misalnya kalau misalnya dia mau belanja gitu ya, atau mungkin mau shopping-shopping apapun begitu ya.
1: Sekedar jalan-jalan mungkin.
0: Iya, dia jalan sendiri kan gitu ya. Mau rekreasi atau mungkin healing gitu ya, ya mungkin dia melakukan sendiri.
1: Okay.
0: Atau kalau misalnya aktivitas di rumah, ya mereka melakukan aktivitas itu sendiri gitu ya, tanpa ngajak teman-teman datang ke rumah gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, setelah momen-momen itu di mana mereka berdiam diri atau melakukan aktivitas sendiri, itu yang akan energinya akan kembali pulih gitu ya. Okay. Terkadang mungkin mereka ya secara simpelnya kan gini ya, di rumah misalnya kalau nggak mau melakukan apa-apapun gitu ya, mm-hmm. misalnya nonton drakor lah gitu mm-hmm. ya, atau mungkin cuman tiduran leyeh-leyeh, baca novel lah gitu ya, atau mungkin cuma beres-beres rumah lah gitu ya, masak-masak lah dan lain sebagainya di rumah pokoknya dilakukan. Atau misalnya kalaupun mau jalan ya mereka jalan-jalan sendiri aja begitu ya, entah ngapain, belanja apa, pergi kemana, itu dilakukan sendiri. Dan okay. itu pun itu membuat mereka benar-benar yang energinya itu akan kembali kumpul lagi kan gitu.
1: Ibarat
0: ya.
1: Healingnya itu lebih memilih untuk seminimal orang
0: meminimalisir stimulasi gitu ya. Okay. Meminimalisir stimulasi gitu ya. Suasana tenang itu juga sangat sangat membuat dia okay. benar-benar yang akan nge-refresh dia gitu ya. Nah, makanya yang terus akhirnya kondisi-kondisi yang seperti ini kan dianggap bahwa oh, dijak dolan kok gak gelem kan gitu ya. Okay. Dijak kumpul gak gelem kan gitu ya.
1: Termasuk gini, yang belakangan gini ya, yang ada di apa dialami sama teman-teman itu adalah olahraga, Mas. Mm-hmm. Jadi ada yang dia akan lebih semangat kalau olahraganya bareng-bareng banyak orang. Katanya kalau sendiri itu gak semangat gitu ya. Yeah. Tapi ada juga yang kayaknya aku mending olahraganya sendirian, ambil waktu gitu. Paling enggak 2 hari sekali atau 3 aku sendiri deh gitu. Itu termasuk gak sih yang model
0: bisa jadi gitu? Sih Mbak ya. Okay. Gini, kadang mereka pun juga mungkin akan pilih-pilih ya tempat okay. gym gitu ya. Mm-hmm. Kalaupun misalnya dia berangkat sendiri, tapi kalau tempat gymnya ramai gitu ya, oh. itu mungkin mereka juga akan ya, energinya nggak akan pulih gitu mm-hmm. ya. Beda kalau misalnya mereka ke tempat gym sepi mm-hmm. sendirian gitu ya, mm-hmm. mungkin mereka akan benar-benar yang benar-benar yang akan ngericas dia gitu ya. Mm-hmm. Dia bisa setelah itu mungkin bisa fresh gitu ya. Senin masuk gitu ya, mereka sudah kondisi yang siap kerja kembali kan gitu ya.
1: Tapi ngomong-ngomong, kalau kita masih ngebahas tentang introvert ya, mm-hmm. cara mengisi dayanya seperti itu. Tapi kemudian bagaimana mm-hmm. itu berimbas pada ketika gitu ya, katakanlah di gyms gitu ya, ternyata
0: ketemu orang banyak.
1: Ketemu orang gitu banyak ya. Doang habis itu kan kita gak bisa ya, awalnya memang sepi, habis itu ternyata betul. Banyak orang gitu. Termasuk orang yang akhirnya tidak terlalu banyak ngomong yeah. atau ya karena keadaan jadi kepaksa gitu atau gimana Mas?
0: Akhirnya begini, dia bisa melakukan interaksi, mereka bisa berkomunikasi di tempat itu. Cuman akhirnya kan gak akan ngisi daya kan gitu loh.
1: Oke.
0: Jadi mereka bisa gitu loh, mereka berhahihi dan lain sebagainya mm-hmm. bisa. Tapi pulang mungkin dia akan gak akan nge-refresh apapun mm-hmm. gitu ya, gak akan menambah daya apapun. Bahkan mungkin dia akan pulang akan capek gitu ya. Karena apa? Mungkin itu akan membuat menambah energinya itu bukannya terisi malah tersedot okay. kembali kan begitu ya.
1: Terpakai lagi untuk meladeni ya. Orang-orang itu.
0: Betul. Nah, orang-orang introvert ini mungkin juga akan tersedot banget energinya kalau misalnya aktivitas yang dilakukan itu melibatkan banyak orang gitu ya. Contoh gitu ya, orang introvert terus kebetulan kerjaannya adalah berhubungan dengan orang banyak, misalnya customer service atau mungkin kalau di bank ada teller gitu ya
1: okay.
0: atau
1: pokoknya pelayanan publik
0: yang yang publik yang mereka harus bertemu mm-hmm. harus pasang tampang yang manis mm-hmm. gitu ya, yang mereka harus bisa ramah, tegur sapa, sok yeah. kenal, sok dekat dan lain sebagainya, itu sudah. Atau mungkin yang marketing gitu ya yang bagian sales gitu ya, tersedot banget itu. Hari Jumat Sabtu itu pasti mereka akan Sabtu Minggu itu akan dipakai untuk tidur seharian,
1: pergi ke Gua Swiliang.
0: Bener itu akan pasti akan tambah capek. Beda okay. kalau misalnya kita ngomong tentang orang ekstrovert gitu ya, mereka ketemu dengan banyak orang itu malah akan tambah energinya
1: semangat.
0: Tambah full gitu ya, mereka akan seneng gitu ya. Nah, orang ekstrovert ini mungkin akan benar-benar yang energinya habis kalau misalnya dia malah ditempatkan di tempat-tempat yang minim interaksi dengan orang, misalnya
1: termasuk motivasinya berkurang
0: gudang, kan gitu ya.
1: Termasuk motivasinya juga menurun gak sih?
0: Bisa jadi kan gitu. Ini sih mereka akan bertahan gitu ya. Mm-hmm. Mereka bisa melakukan pekerjaan itu kan gitu ya. Mm-hmm. Cuman ya itu energinya pasti akan terkuras gitu ya. Dan mm-hmm. akhir pekan akan digunakan untuk bagaimana bisa energi itu akan terpenuhi. Mm-hmm. Makanya untuk orang-orang extrovert mereka akan cari temen, kumpul. Habis misalnya katakanlah gini deh, aku capek kerja, ayo nongkrong yuk, ayo ngopi mm-hmm. yuk. Nah ini setelah pulang mereka akan fresh kembali kan gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak gitu ya, ya mungkin benar-benar yang akan kelelahan gitu ya. Okay. Karena mereka enggak ketemu orang sama sekali. Misalnya kalau pekerjaannya seperti itu begitu ya.
1: Mas, terus kemudian bagaimana akhirnya kalau orang ekstrovert karena dia suka begitu ya, energinya terisi ketika di keramaian, bisa berinteraksi begitu ya. Dan itu cenderung akhirnya karena dia suka berinteraksi, suka ngomong dan lain sebagainya. Masih relate lah ya. Nah, sekarang introvert yang itu tadi aku bilang kalau kayak Mas Andi agak-agak gimana gitu ya. Bisa katanya tetap bisa ngomong. Tapi kenapa akhirnya yang ada di apa anggapan kita adalah introvert nih pasti orangnya pendiam dan gak bisa ngomong. Itu karena apa? Faktor yang mananya nih?
0: Ya itu balik lagi akhirnya begini ya. Mereka yang introvert terus akhirnya terpaku dengan bagaimana mereka nyamannya gitu ya. Mereka bagaimana tetap ngisi baterainya terus gitu ya. Dan akhirnya mereka menghindari interaksi dengan orang lain gitu.
1: Atau mengurangi
0: mereka,
1: ngomong seperlunya.
0: Benar. Ya cari aman sih Mbak. Kalau saya bilang kan begini ya, cari amannya begini supaya baterainya ngirit kan gitu ya. Ya sudahlah, saya cukup berdiam diri aja, nggak usah ikut tampil, nggak usah ikut diskusi di dalam forum,
1: nggak usah
0: gitu
1: terlalu
0: ya. Nggak usah terlalu menonjolkan diri kan gitu ya. Aman gitu ya. Mereka akan itu energi mungkin akan sisa-sisa kan begitu ya. Lah iya kan karena nggak dipakai kan gitu ya. Mereka berusaha untuk mengurangi itu. Okay. Mengurangi intensitas di mana mereka harus mengeluarkan energi besar. Karena begini, ya itu yang tadi yang membedakan gitu ya. Ketika orang-orang introvert mungkin akan membutuhkan usaha cukup besar ketika mereka akan berhadapan dengan itu kan begitu ya. Ibarat kata begini, pernah suatu ketika mungkin saya harus menampilkan bahwa apa namanya ya, iya ini loh begitu ya, ketika saya ketemu dengan orang baru gitu ya, apalagi kita berkumpul di galangan apa namanya kaprodi seluruh Indonesia gitu ya, saya mau diam duduk diri kan nggak mungkin gitu.
1: Sombong amat gitu ya kesannya.
0: Saya nggak mau apa namanya melewatkan kesempatan itu gitu ya. Di sebelah ada siapa, saya tanya dari mana Pak, dari mana Bu gitu ya. Oh iya dari sini gitu ya, universitas ini dan lain sebagainya. Sebelahnya mungkin ditanya lagi dari mana Bapak Ibu dan lain sebagainya. Nah ini dari sini mungkin akan timbul sebuah percakapan. Oh iya gini gimana di sana dan lain sebagainya lah, pokoknya pembicaraan-pembicaraan yang mengarah ke situ begitu ya. Dan itu terjadi gitu ya. Dan benar-benar yang setelah itu mungkin benar-benar yang ini kalau misalnya saya tidak pada posisi itu, saya pun juga nggak mau menyapa-nyapa sih. Karena begini, ini yang tersakitnya kan begini. Dulu saya bilang gini, saya ini mungkin orangnya ekstrovert ya gitu ya. Tapi yang tersakitnya saya kelihatan adalah begini. Kalau saya pada posisi di tempat umum begitu ya, saya itu lebih cenderung sudah saya nggak mau tahu dengan orang-orang di sebelah gitu ya. Mau misalnya duduk
1: asik
0: di bis
1: dengan
0: gitu
1: diri
0: ya.
1: Sendiri.
0: Saya di bis
1: malas
0: itu
1: basa-basi.
0: Nggak mau basa-basi dengan di sebelah apa gitu ya. Pokoknya saya pasang headset gitu ya. Sudah saya pura-pura merem atau apa begitu ya. Itu yang saya lakukan gitu ya. Bahkan kalau misalnya saya misalnya nih ya cari di tempat bis umum begitu ya. Kalau misalnya saya apa namanya tempatnya masih banyak yang kosong begitu, saya cari yang tidak ada orangnya di situ. Nah, itu yang beda dengan orang-orang ekstrovert. Orang ekstrovert pasti akan mencari orang yang di sebelahnya ada gitu ya. Supaya bisa diajak ngomong kan gitu ya. Lah saya mendingan saya mengurangi ngomong di dalam bis kan gitu ya. Saya enggak mau kan gitu loh. Yang membedakan. Terus akhirnya kayaknya saya enggak ekstrovert banget sih gitu ya. Saya bukan orang ekstrovert. Cuman kalau saya diminta untuk berbicara di depan umum, saya harus berinteraksi dengan orang baru, saya bisa gitu loh. Walaupun terkadang gitu ya, terkadang
1: sebenarnya
0: ada gini, samperin gak ya, nah gitu ya, itu ada gitu ya. Nah kalau misalnya dalam situasi tertentu yang itu bukan dalam konteks dinas gitu ya, misalnya
1: mending
0: saya
1: gak
0: jalan,
1: samperin.
0: Ya saya kalau misalnya saya lagi jalan gitu ya, saya pernah sih soalnya lagi jalan di depan ada kelihatan, aduh si A gitu ya, lewat sebelah sini ya biar gak papasan gitu ya. Kalau orang ekstrovert pasti kan dicampurin, woi mas mbak, dah itu bedanya di situ kan gitu ya.
1: Semakin kesini kok sepertinya aku juga merasa aku introvert.
0: Karena kadang gini sih, saya kalau saya melihat itu ya, kadang kenapa kok saya bisa menjadi ekstrovert gitu ya? Ya tuntutan situasi, okay. Mbak ya, tuntutan pekerjaan juga pengaruh. Ya, bayangkan misalnya ya. Begini Mbak, saya psikolog, klien datang gitu ya, saya diem aja kan gitu ya.
1: Ya Kak, si tanya dua. Jadi dosen harus saya ngasih kuliah. Dosen,
0: betul. Terus belum lagi kalau misalnya saya diminta jadi narasumber pembicara di luar gitu ya. Kalau misalnya saya nggak kayak gini, orang nggak akan kembali lagi mengundang saya kan gitu ya.
1: Bisa ngebayangin kalau penyiar gitu.
0: Baik pemirsa gitu ya.
1: Kita dengerin lagu aja yuk.
0: Gitu ya.
1: Surat cinta melayang ya.
0: Aduh. Ya jadi, memang akhirnya begini, kita harusnya gitu ya, kita harusnya memang bisa beradaptasi dengan situasi, okay. Kan gitu ya. Cuman ya itu, kalau misalnya kita lintas pekerjaan kita itu lintas dari apa namanya sifat kita yang introvert atau ekstrovert, nah itu yang membuat kita energi kita itu akan terkurasnya lebih banyak, okay. Begitu ya, terkurasnya akan lebih besar.
1: Dan
0: gitu ya,
1: itulah
0: dibandingkan yang memang mereka searah gitu ya. Kayak misalnya gini, orang ekstrovert dikasih dikasih pekerjaan sales atau marketing,
1: cocok.
0: Oh itu bisa ngelibasin yang lainnya.
1: Dan itulah sebabnya kenapa kita harus tahu diri begitu ya, termasuk golongan yang mana, biar relate begitu, sejalan dengan apa yang kita kerjakan, biar kesannya kita gak maksa banget gitu,
0: betul,
1: gak sih?
0: Betul.
1: Ya kecuali itu tadi ya, menarik ternyata bahwa akhirnya kenapa kalau misalnya introvert katakanlah jadi penyiar, jadi dosen, ya sebetulnya itu adalah adaptasi kita aja.
0: Iya.
1: Kalau kita nggak bisa adaptasi, ya pasti akan tertekan sendiri.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita bisa adaptasi, ya well semuanya running.
0: Karena gitu. Karena begini, kita perlu tahu konsekuensinya
1: pekerjaan.
0: Ya. Misalnya begini, saya introvert terus memaksakan diri untuk kerja sebagai seorang dosen, seorang psikolog, terus seorang narasumber, pembicara dan lain sebagainya, begitu ya. Kalau saya nggak siap dengan konsekuensinya, saya stres sendiri, Mbak. Gitu ya. Tapi karena saya tahu konsekuensinya, saya mencoba untuk menikmati, begitu ya. Balik lagi kalau tadi saya cerita pengalaman kemarin waktu ada pertemuan di Bandung, begitu ya, yang jumlahnya sampai ratusan itu ketua program studi se-Indonesia, begitu. Kayak bisa-bisa mungkin saya stres sendiri, gitu ya, ketemu orang banyak, gitu ya. Tapi mau tidak mau, memang terus akhirnya saya kenal A, kenal B, kenal C yang mungkin bisa saja ini berasal dari beda pulau dan lain sebagainya. Nah itu berasalnya dari situ kan gitu ya. Saya mencoba untuk memberanikan diri bahwa oh begini ya, harus memulai perkenalan terlebih dahulu, bukan menunggu orang mengajak kenalan gitu ya. Saya dari mana Bapak, dari mana Ibu, kan gitu ya. Datangnya kapan nih, kan gitu ya. Itu kan basa-basi biasa, dari situ akan muncul pembicaraan yang timbal balik, okay. Gitu ya. Seperti itu sih, karena begini. Saya lupa SMP SMA saya itu nggak se ini ya, segacor sekarang kali ya, istilahnya gitu ya. Bener sampai saya lupa ada temen itu yang bilang begini, kok kayak dhisik kowe gak ngene sih. Ya memang ya mungkin ada satu hal perubahan yang terjadi gitu ya, karena oh iya kayaknya memang perlu nih gitu ya, saya pengen nih bisa bicara di depan umum gitu ya, karena memang dari dulu saya tidak bisa dan tidak berani kan begitu ya, dari mulai SMP gitu, SD SMP SMA itu mulai belajar, saya ikut ekstra tertentu kan begitu ya, yang memang dibentuk keberanian gitu ya, kepemimpinan dan lain sebagainya. Terus akhirnya mulai kuliah, saya mulai belajar lagi kan gitu ya, untuk ngomong di depan umum, presentasi dan lain sebagainya. Nah ini terbentuklah terus gitu ya, sampai pada akhirnya saya saya ada di studio ini. Lalu saya mulai kan awal kan juga dari sini ya Mbak, ya dari 2006-2007 saya lupa gitu ya. Ya itu pun ngomongnya
1: kecil loh.
0: Kelihatan saya tuh loh ini. Kalau situ bilang gitu, enggak bisa.
1: Enggak, dulu tuh aku memang imut banget. Okay. Setelah ada MBG, jadi gede gitu loh maksudnya. Jadi program makan bergizi.
0: Nah, kalau mungkin dirunut, kalau misalnya ada rekamannya, mungkin ya, mungkin enggak ngomongnya enggak sebanyak ini gitu ya. Bahkan lebih banyak saya banyak diemnya, ngomongnya harus pakai teks gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bahas, wah ini ada ini pembahasannya, prepare-nya benar-benar saya bawa buku, bawa catatan dan lain sebagainya.
1: Aku gitu gitu ya. Bawa semua.
0: Enggak sampai segitu ya. Tapi mungkin beda gitu ya. Dan sekarang mungkin kalau misalnya ditanya mungkin bisa kita bisa mengembangkan
1: dan
0: kembali
1: apa. Dan itu karena memang Mas Andi seiring berjalannya waktu belajar untuk skill
0: proses,
1: komunikasi
0: iya,
1: dan
0: proses,
1: lain sebagainya.
0: Iya. Proses bagaimana dari orang introvert gitu ya, yang memang kalau orang bilangnya banyak diemnya gitu ya, tidak
1: bisa
0: berani
1: ngomong.
0: Tampil dan ya itu akhirnya keluar gitu ya. Jadi makanya begini, antara introvert dan pemalu itu dua hal yang berbeda gitu ya. Pemalu itu mungkin bisa jadi introvert gitu ya. Tapi introvert belum tentu pemalu gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya ini dua hal yang berbeda kan gitu ya. Orang introvert, gak semua introvert itu pemalu. Cuman memang kalau misalnya gini sih, ibarat kata gini ya, analoginya gini ya. Saya gak suka kacang panjang gitu ya. Tapi kalau misalnya ada sayurnya itu, adanya cuman itu tuh, ya tak makan kan gitu ya. Tapi kalau ada pilihan lain,
1: ya,
0: mendingan
1: lain
0: kan gitu loh. Nah, sama gitu ya, orang-orang introvertin gitu ya. Kalau misalnya gak ada pilihan, kita mau disuruh ngomong depan umum, suruh
1: keramaian,
0: perkenalan, keramaian
1: ya,
0: dan lain sebagainya. Kalau misalnya gak ada pilihan, ya kita jalani gitu ya. Kita bisa melakukan itu kan gitu ya. Dan tampak mungkin bisa saja seperti mereka gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pilihan, ya mendingan enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya kenikahan gitu ya, paling cek salaman, makan, setelah itu pulang kan gitu.
1: Bel, fix kayaknya aku introvert.
0: Jadi enggak terus tegur sapa sana sini dan lain sebagainya, enggak kan gitu ya.
1: Tapi kemudian ada yang bilang walaupun introvert itu dia ngomongnya banyak loh kalau dengan seseorang.
0: Oh iya.
1: Nanti dijawab nanti aja. Nanti aja.
0: Saya sudah semangat loh.
1: Oh jangan, jangan dikip dulu begitu ya. Nanti kita akan buktikan apakah seorang Afif Mukminin juga introvert, katanya dia bilang aku introvert gitu ya. Apakah nanti Mas Afif gitu ya, nanti disimak apakah keputusanmu mengatakan bahwa dirimu introvert itu benar-benar introvert atau ternyata tidak gitu ya, atau pemalu aja. Pemalu aja. Terus pertanyaan yang menarik juga, aku selalu penasaran Mas, apakah introvert dan extrovert ini gen, sifat bawaan yang tidak bisa berubah, atau mungkin itu bisa berubah seiring waktu? Setelah break dulu teman Pro 2 ya, biar gak kering tenggorokan ini. Seorang introvert juga butuh minum kali ya. Stay tune di Cerhat Dong. Boleh dong.

0: 95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita di Curhat Dong. Boleh dong. Kamu seorang introvert atau extrovert, teman Produ ya? Boleh join di 0811 369 7755, atau bisa komen di story Instagram Produ ya, di @produ_rrimadiun ya. Terima kasih buat yang sudah gabung ya, terus juga yang ada di YouTube begitu ya. Aku bacain beberapa komen dari Lurah Ponorogo. Waduh, Pak Lurah atau Bu Lurah nih ya. Aku jujur introvert Kak. Sekalian nanya, introvert itu bisa gak jadi extrovert? Nah, ini tadi juga pertanyaanku sebelum break, teman Pro 2 ya. Terus lebih baik jadi extrovert yang alami atau dipaksakan? Maksudnya tadi ya, jadi seperti Mas Andi ya, seorang introvert yang akhirnya seolah-olah terlihat seperti extrovert karena memang tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya. Sebelum ini deh Mas, aku lebih ke asal mula gitu ya, dari introvert dan extrovert ini. Ini sebetulnya ada hubungannya sama genetik atau tidak? Ini kan lebih ke sifat ya. Kalau sifat apa ya, beberapa karakter itu memang ada yang diturunkan setahu aku begitu. Ya. Tapi kalau introvert dan extrovert ini juga diturunkan begitu, atau murni dari perjalanan hidup seseorang yang akhirnya dia lebih nyaman gitu ya untuk ngecharge energinya di keheningan atau di keramaian.
1: Nah. Oke. Okay. Ini kalau saya membaca sekilas gitu ya tentang introvert dan extrovert gitu ya. Memang secara psikologi dan juga neuroscience gitu ya, bahwa seseorang itu lahir menjadi introvert atau extrovert itu bukan sebuah pilihan gitu ya. Jadi mungkin gitu ya, sekitar mungkin 40 atau 50% itu adalah dipengaruhi oleh genetik atau mungkin secara biologis yang begitu ya. Yang memang itu ditentukan gitu ya sejak lahir begitu ya. Memang terus akhirnya itu berkembang, dan kalau genetik itu kan gini ya, ibarat kata kalau bangunan itu adalah blueprintnya gitu ya.
0: Okay.
1: Nah ini blueprint ini akan menjadi lebih jelas gitu ya. Kalau misalnya mungkin dipertebal, dikasih ornamen, ditambahi dan lain sebagainya, akhirnya menjadi nampak gitu ya. Atau bahkan dari blueprint itu terus akhirnya menjadi sebuah bangunan. Nah itu kan akan
0: berkembang,
1: itu kan
0: gitu ya.
1: Itu kan berarti kan lingkungan yang akan membentuk gitu ya. Tetapi blueprintnya kan sudah jelas gitu ya. Blueprintnya itu akan jelas begitu ya. Nah terkait dengan itu, berarti jawabannya adalah bahwa introvert dan extrovert itu adalah secara genetik atau mungkin secara biologis gitu ya. Nah dari yang saya baca ini ada ini ya, psikolog yang namanya Hans Eysenck gitu ya. Mereka apa namanya, menjelaskan bahwa tingkat keterangsangan dasar gitu ya, baseline arousal gitu ya, di otak manusia itu berbeda-beda gitu ya. Untuk orang-orang introvert gitu ya, baseline arousalnya itu cukup tinggi secara alami gitu ya. Jadi mereka nggak perlu rangsangan, itu mereka sudah cukup sangat-sangat sensitif begitu ya. Jadi mereka nggak butuh rangsangan dari luar, tidak perlu stimulus dari luar, tetapi itu apa namanya, lebih akhirnya gini ya, itu lebih sensitif begitu ya, menjadi lebih sensitif begitu ya. Nah ini berbeda kalau misalnya dengan otak orang ekstrovert gitu ya, yang memang baseline arousalnya itu rendah secara alami gitu ya, sehingga membutuhkan suntikan dari luar gitu ya. Mereka secara aktif mencari keramaian, musik kencang gitu ya, terus interaksi sosial. Nah itu yang mungkin yang dibutuhkan. Nah orang introvert ketika mereka berada pada tempat seperti itu, akhirnya menjadi overstimulus kan begitu ya. Sehingga makanya tadi yang saya katakan, orang terus ya bisa, kita bisa berada di situ gitu ya. Cuman mungkin akan lebih cepat capek gitu ya. Istri saya itu juga orang introvert gitu ya. Jadi dia kalau misalnya di tempat keramaian gitu, sempat begini, kita salah menentukan tanggal jadwal tanggal belanja gitu. Pas belanja pas tanggal satu gitu. Pas rame-rame nih, biasanya kita itu cari waktu itu yang
2: Ini pokoknya dihindari tanggal pokoknya pas gajian begitu ya.
0: Oke.
2: Nah kita lupa gitu ya. Ayo belanja-belanja karena kebetulan sudah habis semua gitu. Ayo belanja yuk. Terus sampai sana kok rame ya. Nah, tapi sudah terlanjur di sana gitu ya. Mau bagaimana ini? Gitu. Akhirnya aduh pusing banget kalau misalnya rame begini. Besok-besok lah misalkan belanja.
0: Jangan di tanggal itu ya.
2: Kamu sendiri wey.
0: Malah salah kape.
2: Nah itu salah satunya begitu. Okay. Ya. Ketika mereka terus akhirnya berada di suatu tempat keramaian, akhirnya menjadi overstimulus begitu ya. Dan akhirnya ya itu yang mungkin tak mungkin rasanya stres, capek gitu ya. Karena apa? Mereka cukup sudah sebenarnya ya? Sudah cukup sensitif di dalam gitu ya, di otak itu sudah cukup sensitif.
0: Yang awalnya bisa mikir jadi enggak bisa mikir.
2: Betul.
0: Gara-gara saking bising.
2: Betul.
0: Oke, tapi terus itu bisa berubah enggak sih seperti yang ditanyain Lurah Ponorogo jadi introvert kemudian seiring berjalannya waktu berubah dong jadi ekstrovert karena lingkungan atau apapun itu.
2: Sebenarnya gitu. Basic dasarnya yang saya bilang tadi ya, blueprintnya tetap.
0: Oke.
2: Cuman bangunannya bisa jadi berubah. Nah, akhirnya dampaknya begini. Yang tadi yang saya katakan gitu ya. Kalau tadi yang saya katakan ya bahwa saya itu orang introvert, terus akhirnya pekerjaan saya nyasar-nyasar ke orang-orang ekstrovert kan begitu ya. Iya, mungkin akan beda cerita kalau misalnya terus. Orang ekstrovert yang berinteraksi dengan orang kan begitu ya. Mereka yang benar-benar enjoy banget gitu ya. Saya bisa enjoy gitu ya. Tapi habis itu capek kan gitu ya. Jadi bedanya begitu gitu ya. Yang saya katakan bahwa
0: bukan dasar, bisa atau tidak bisa tapi bener. Dampak setelah itunya.
2: Iya. Jadi karena ini adalah sebuah proses bagaimana kita mengisi daya gitu ya. Ketika kita berada pada situasi yang cukup rame gitu ya, itu akan menguras energi.
0: Oke.
2: Sehingga kita gampang cepat capek. Sehingga terus ya kita membutuhkan waktu sendiri. Kayak me time lah gitu ya.
0: Ibarat apa, kayak gitu. HP udah nih full 100%. Tapi kalau kebanyakan aplikasi ya, akhirnya kesedotnya lebih banyak, lebih cepat habis.
2: Dipakai, digunakan dan lain sebagainya. Itu kan terus akhirnya cepat habis begitu ya. Nah itu yang terjadi gitu ya. Okay. Sebenarnya bukan terus akhirnya berubah. Oh akhirnya 100% jadi ekstrovert. Enggak gitu ya. Tetapi memang akhirnya kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Kita ngobrol dengan orang lain gitu ya. Saya punya teman juga sama gitu ya, orangnya introvert begitu ya. Ketika mereka berada pada situasi yang memang secara tugas memang harus berinteraksi dengan orang, dengan orang gitu ya. Masuk begitu, masuk ke ruangan, capek banget rasanya gitu ya. Jadi ya beda gitu ya. Karena terbiasa dengan bekerja sendiri dan lain sebagainya, tiba-tiba mereka harus berinteraksi dengan orang. Bisa, dia bisa melakukan dengan baik.
0: Ini gitu berarti ya. Sekalian menjawab ya pertanyaan Dana. Introvert itu katanya enggak bisa bergaul ya, Kak?
2: Enggak. Bisa. Bisa.
0: Tidak seperti itu gitu ya.
2: Saya cukup banyak teman gitu ya. Sehingga saya kalau misalnya keluar kota gitu tinggal kontak teman bisa
0: gratis.
2: Numpang.
0: Itu adalah kelebihan kamu bisa bergaul ya, bukan kelebihan dari introvert ya.
2: Ya tapi saya itu enggak tahu ya. Saya itu berusaha di tempat baru itu mencari orang yang kira-kira mungkin saya membutuhkan dia gitu ya. Sehingga mungkin pada situasi-situasi tertentu gitu ya. Contoh nih. Saya ingat banget waktu masuk S2 gitu ya. Pertama kali harus ke Semarang begitu. Saya harus cari teman gitu ya. Cari teman siapapun begitu yang mungkin mereka asli Semarang atau mungkin orang-orang yang mungkin sudah lama di Semarang dan lain sebagainya. Dan memang akhirnya orang-orang ini cukup bisa membantu saya gitu ya. Misalnya aku butuh tempat nginep sehari aja gitu ya. Karena waktu itu menjelang selesai gitu ya, kos saya itu tidak saya perpanjang. Jadi saya berangkat pulang dari Madiun ke Semarang, bimbingan tuh abis itu pulang gitu ya. Kadang cuma saya nginep sehari aja gitu ya. Untuk saya misalnya besok saya mau bimbingan, abis itu saya mau pulang gitu ya. Nah itu bisa dilakukan. Dan satu lagi mungkin misalnya gini, saya kenalan sama kakak tingkat. Mesti yang saya incer aja kakak tingkat gitu ya. Supaya apa gitu ya, saya butuh mas, mbak, aku kok nggak punya referensi iya, ini ya, jenengan iya. Punya enggak gitu?
0: Kau winter loh ya,
2: jurnal ya. Aku pinjam boleh mas gitu, aku boleh pinjam mbak gitu.
0: Silakan ilmu ini bisa diaplikasikan teman Pro 2 ya.
2: Iya, iya
0: ini jadi kamu, bergaulah dengan orang yang tepat.
2: Mungkin ini mungkin saya katakan ini beruntungnya saya sekolah di psikologi gitu ya. Karena bagaimana saya mencoba untuk memahami orang lain dan lain sebagainya begitu ya. Dan itu sangat-sangat bermanfaat buat saya gitu ya. Ketika saya harus berinteraksi dengan orang dan lain sebagainya, itu benar-benar yang membuat saya terbantu banyak hal gitu ya. Saya masuk ya, saya terbantu dengan kakak-kakak kelas saya gitu ya. Jadi misalnya mas mbak, saya punya buku ini ndak, oh ada tuh di rumah, nah boleh pinjem gitu ya, atau boleh pinjam fotokopi nggak mbak? Nah,
0: bondo persahabatan gitu. Pokoknya.
2: Oh iya gitu loh. Yang ini yang mungkin nggak boleh ditiru, tapi ya boleh sih ya. Jadi awal dulu saya lupa tahun berapa ya, saya itu nge-gym pertama kali begitu. Saya itu nggak punya kenalan gitu ya, saya nggak punya basic pengetahuan tentang gym dan lain sebagainya. Ya modal-modal iseng tanya jawab, di situ ada PT ya mas, ngobrol-ngobrol. Lama-lama ya. Mereka bantu, saya nggak bayar. Saya nggak pernah bayar PT. Mas cara ini opo ini ya. Mas ini iya, yeah, bantu aku mas bentar mas nang. Itu.
0: Aku curiga ada mata kuliah khusus pergaulan di jurusan psikologi.
2: Iya, nggak tahu mungkin nggak, iya nggak tahu sih
0: mbak. Nggak tahu ya, tapi kayaknya ada. Tapi, deh,
2: iya mungkin bisa jadi. Ini secara naluri sih mbak. Tapi bertahan hidup.
0: Iya sih.
2: Jadi bertahan hidup gitu ya.
0: Tapi kayaknya itu juga termasuk ilmu deh teman-teman ya. Well, lanjut dari Rara Kids Media. Kak introvert sejak kecil itu apakah sebuah gejala inklusivitas? Bagaimana memilih sekolah yang baik untuk anak-anak introvert?
2: Iya, susah ya.
0: Iya.
2: Kalau saya sih mungkin tidak akan membiarkan anak ini terbiasa dengan inklusif kan gitu ya.
0: Oh.
2: Tidak membiarkan secara ya sudah dia introvert ya biarin aja di situ kan gitu ya, enggak.
0: Bukan karena, berarti harus inklusif.
2: Karena begini, Mbak. Kalau misalnya satu contoh begini deh.
0: Khususkan gitu.
2: Kalau dikhususkan, dia kalau di luar terus akhirnya mereka enggak bisa adaptasi dengan orang lain.
0: Padahal seorang introvert butuh banget adaptasi.
2: Iya dong. Lah kalau misalnya dia tidak terbiasa misalnya contoh nih introvert gitu ya. Terus dia dibiasakan dengan kehidupan introvert yang mereka harus bekerja sendiri, nggak ada presentasi dan lain sebagainya lah. Nanti kok ketika mereka keluar dari sekolah, mereka akan kaget kalau misalnya harus berhadapan dengan itu. Apakah terus harus dia harus dalam seperti itu kan? Enggak kan gitu ya. Mereka tetap harus beradaptasi dengan lingkungan. Makanya yang tadi saya katakan bahwa ya saya mungkin tidak murni, bukan tidak murni ya, bisa menjadi ekstrovert karena ya memang karena tidak pernah berada pada satu tempat yang itu introvert banget kan gitu ya, yang saya diposisikan bahwa oh ini anak introvert udah nggak usah presentasi nggak apa-apa kan gitu ya. Lah kalau misalnya saya dibiasakan seperti itu mungkin nggak akan jadi kayak gini ya mbak. Jadi ya nggak apa-apa, maksudnya gini, mereka harus belajar gitu ya, bagaimana mereka harus berhadapan dengan publik kan begitu ya. Memang berat mbak gitu ya. Anak saya yang pertama itu mungkin cukup introvert begitu ya. Jadi kalau misalnya ada kaitannya sama besok maju ngapain gitu ya, itu sudah kayak ada aja gitu ya. Ngantuk ya gitu. Perutku kok sakit ya. Izin boleh gak ya? Gak masuk. jadi ada kayak gitu, ada gitu ya. Ya mungkin ya beratnya di situ ya mbak ya. Beratnya mungkin di situ ya. Tetapi harus memang harus terlatih kan begitu loh. Nah kalau misalnya saya okay lah gak usah masuk gitu ya. Loh ya nanti dia gak akan takutnya gitu ya. Kan kita nggak tahu nih gitu ya, nanti di SMP, di SMA,
0: jadi
2: kuliahan
0: ke,
2: gitu ya.
0: Dipaksa untuk adaptasi, bukan berarti paling, dipaksa untuk berubah
2: menjadi ekstrovert, enggak gitu ya. Paling tidak mungkin mereka akan bisa beradaptasi ketika mereka harus berhadapan dengan orang kan begitu ya.
0: Termasuk juga sebaliknya sih kayaknya orang ekstrovert juga beradaptasi. Jangan sampai pas dia sendiri dia ngeblank.
2: Betul.
0: Bingung nggak bisa apa-apa.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Betul. Makanya kan gini ya, orang introvert dan ekstrovert ya mungkin mereka juga harus perlu beradaptasi gitu ya. Suatu ketika kalau misalnya orang ekstrovert terus dihadapkan pada pekerjaan yang mereka harus melakukan sendiri, nggak butuh orang lain,
0: bisa stres banget.
2: Stres banget kalau misalnya nggak terbiasa.
0: Ya,
2: ada
1: orang yang terbiasa, dia sudah enak gitu ya pekerjaannya, yang di lapangan tiba-tiba dipindah ke dalam begitu ya. Stres banget dia.
0: Oke.
1: Karena apa? Sudah terbiasa dengan lingkungan yang mereka harus berinteraksi dengan orang dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dibiasakan. Mereka harus di tempat sepi kan gitu ya. Terbiasa dengan pekerja mandiri kan begitu ya. Itu kalau untuk yang ekstrovert kan begitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang introvert ya mereka harus bisa bekerja sama dengan orang lain begitu ya. Terus? Saya itu sampai selalu mengajari anak saya begini. Ada temanmu disapa loh kan gitu ya. Kamu dipanggil loh, dijawab.
0: Itu
1: gitu.
0: Untuk melatih.
1: Loh, iya.
0: Ya, interaksi dan juga adaptasi.
1: Tetapi. Iya, benar, benar. Makanya kalau misalnya ketemu gurunya, ayo itu disapa, disalimi gitu ya. Kadang kita mengajari kalau ditanya atau misalnya disapa, dijawab gitu ya. Nah, itu adalah salah satu untuk melatih dia kan begitu ya. Supaya ya enggak terus introvert ya introvert baik kan gitu ya. Enggak
0: kita,
1: gitu.
0: Iya, harus belajar ya seperlunya. Enggak harus yang kemudian sampai basa-basi gimana, tapi kita perlu. Kita perlu itu apa ya? Ya lucu banget ya kalau kita nggak berinteraksi sama sekali gitu ya.
1: Oh sorry ya, mungkin kita pembahasannya sedikit ini agak sedikit melenceng. Cuman begini, introvert itu kan tadi kan kita mengatakan bahwa ya kita itu ini adalah bagaimana kita mengisi daya kan gitu ya. Nah kalau misalnya kita memang benar-benar berada di pada tempat yang ramai, ya mau nggak mau kita memang harus beradaptasi kan gitu ya. Jangan sampai itu sifat introvert itu terus akhirnya menjadikan kita gak bisa berinteraksi dengan orang lain.
0: Dan
1: karena apa? Yang tadi yang saya katakan bahwa introvert adalah bagaimana mereka mengisi daya dengan kondisi-kondisi yang mungkin cukup tenang gitu ya. Mereka tidak banyak stimulus dan lain sebagainya. Nah kalau itu dibiarkan seperti itu, ya otomatis ya mereka akan menjadi seorang pendiam, menjadi seorang pemalu, gak mau berinteraksi dengan orang lain.
0: Jadi
1: kalau
0: pendiam,
1: misalnya kita biasa
0: pendiam, antisosial, tidak berinteraksi, pemalu, itu adalah dampak ketika seorang introvert yang menyerah pada
1: bisa jadi begitu. Yang mereka
0: enggak belajar adaptasi.
1: Istilahnya enggak keluar dari zonanya mereka untuk mereka bisa beradaptasi. Walaupun nanti baterainya habis ya mereka harus pulang lagi ngecas kan gitu ya. Mereka enggak terbiasa seperti itu. Ya sudah, mereka mempertahankan kenyamanannya dia. Saya nyaman kok dalam kondisi yang seperti ini. Saya nyaman kok dengan kondisi saya enggak diajak ngomong kan gitu ya. Tetapi akhirnya kan itu terjadi yang mungkin kalau misalnya ayo presentasi kamu aja kan gitu ya. Nah, itu yang jangan sampai kan seperti itu.
0: Ibarat HP lah ya. Kita irit-irit enggak dipakai biar baterainya tetap on ya, tapi akhirnya enggak kepake gitu ya, tidak berfungsi.
1: Betul.
0: Gunakan seperlunya gitu ya. Abis cas lagi. Terus kerjaan yang cocok untuk anak introvert apa kak katanya?
1: Ya yang mungkin ya kalau pekerjaan yang cocok itu adalah ya yang tidak terkait dengan terlibat banyak orang.
0: Biar gitu. Energinya nggak cepat abis.
1: Jadi kayak misalnya programmer gitu ya. Ya walaupun sebenarnya mereka tetap harus berinteraksi
0: tapi
1: dengan orang.
0: Tapi nggak yang berjam-jam intensitasnya nggak yang terlalu sering begitu
1: betul. Jadi yang mungkin ya tugas utamanya ya nggak terlalu melibatkan orang lah ya. Paling tidak ya programmer gitu ya. Terus bagian apa ya yang
0: teknisi mungkin teknisi,
1: dia kan mungkin bisa jadi sih ya bisa jadi yang pokoknya mereka tidak terlalu terlibat dengan interaksi dengan orang itu mungkin akan oke lah gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka harus katakanlah ternyata harus bekerja di luar ruangan yang mereka harus berinteraksi harus, memang harus bisa gitu ya. Harus bisa gitu ya. Yang seharusnya ya memang tidak ada masalah ya. Cuman ya itu mungkin menyiapkan baterai cadangan, siap colokan. Cuman itu aja sih gitu yang dibutuhkannya gitu mbak gitu ya.
0: Iya. Terus mas, ini mungkin sekalian bisa jadi closing gitu ya, kesimpulan dari Agus. Bisa jadikah introvert itu adalah sebuah pilihan kak? Atau bisa dibentuk dari lingkungan yang membuat dia jadi introvert padahal awalnya ekstrovert? Jadi tadi sudah disampaikan sebetulnya itu genetik begitu ya, blueprintnya sudah ada. Tapi bisa gak sih itu menjadi sebuah pilihan gitu ya?
1: Kalau pilihan saya rasa kok enggak ya mbak.
0: Okay.
1: Ya? Saya ini yang saya masih mungkin perlu cari tahu ya, perlu cari tahu adalah bagaimana kalau misalnya kondisi-kondisi tertentu, misalnya trauma, depresi
0: membuat seseorang
1: dan lain
0: berubah.
1: Sebagainya akhirnya membuat seseorang itu menjadi lebih pendiam gitu. Sorry, itu bukan introvert, bukan berubah menjadi introvertnya, tapi menjadi lebih pendiam begitu ya. Tapi kalau introvert dan ekstrovertnya pasti akan tetap gitu ya. Saya selalu ke arah itu. Cuman kalau akhirnya menjadi pendiam, menjadi akhirnya tidak mau berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Itu kan bukan karena introvertnya gitu ya. Karena mungkin karena depresinya kan begitu ya. Karena traumanya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya introvert dan ekstrovert ya, ya dasarnya ya itu kan begitu ya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan energi kan gitu ya. Ya dari misalnya yang ekstrovert berinteraksi dengan orang, yang introvert ya mungkin mereka melakukan aktivitasnya mereka sendiri kan gitu ya. Mereka mencoba enjoy dengan aktivitasnya sendiri, baca novel, nonton film, jalan sendirian gitu ya. Atau mungkin cuma dengerin musik, melakukan hobi sendiri. Nah, mereka akan ngericas sendiri begitu ya. Jadi sebenarnya gak akan berubah, cuman ya mungkin perilaku-perilaku yang dikatakan introvert itu yang akhirnya kok
0: itu
1: kelihatan
0: gitu ya. Dampak-dampak dari kejadian-kejadian. Bisa juga mungkin di, kalau contoh kasus itu tadi ya, karena trauma menjadi pendiam, buktinya tetap kita butuh dukungan dari pihak lain untuk menyemangati kita gitu ya. Itu tanda bahwa ya sejatinya kita memang ekstrovert ya, sejatinya kita memang butuh banyak hal dari luar gitu ya, untuk bisa membuat kita terus dalam tanda kutip menyala gitu ya. Oke deh Mas Andi, makasih banget untuk obrolannya malam ini. Next time kita akan bahas apalagi nih teman Pro 2 ya. Mungkin bisa tentang kepribadian, mungkin tentang naik turunnya perasaan atau apapun itu gitu ya. Yang begini-begini yang urusannya sama diri kita gitu, dengan perasaan kepribadian, kayaknya selalu menarik begitu ya untuk dibahas. Sampai jumpa lagi di Curhat Dong Jaga Malam Kamis depan, masih barengan sama Mas Andi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, spesial live setiap Kamis malam. Terima kasih.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim pengguna handphone HP akan dikenakan pajak mulai 2027.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari turnbackhawk.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul Kena PPN 12%, beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 12% pada tahun 2025.
1: Jackpot!

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: Seru, Bu. Tadi sore kita tuh baru aja kelar berkebun.
1: Berkebun? Kalau begitu, kamu pasti capek, Dikta.
0: Ya, capek sih, Bu. Tapi seru kok, Bu.
1: Maafkan Ibu ya, Dikta. Harus memasukkan kamu ke sekolah rakyat dan tinggal di asrama jauh dari rumah, dari Bapak dan Ibu, juga dari teman-temanmu di sini.

0: sekalian Dikta juga pengen belajar mandiri di sini. Di sini banyak kawan-kawan yang baik kok, Bu. Kita tuh saling bantu dan ya rata-rata semuanya kerja sama kok, Bu.
1: Syukurlah, Nak. Ibu lega karena ternyata kamu senang di sana.
0: Tapi sejujurnya Dikta rindu rumah, Bu. Rindu ibu, rindu bapak.
1: Ibu sama bapak juga rindu sama Dikta. Tapi kita bersabar ya, Nak. Jarak ini bukan memisahkan kita, cuma menunda pelukan.

0: mana, Bu?
1: Bapak lagi di luar. Lagi mengantar barang ke kurir barang.
0: Barang apa, Bu?
1: Ibu tidak tahu. Tadi ibu lihat barangnya dibungkus pakai kayu dan kardus. Besar sekali. Mungkin lemari.
0: Oh, gitu ya, Bu.
1: Kamu mau bicara sama Bapak?
0: Sebenarnya aku tuh mau kasih tahu sesuatu, Bu.
1: Sesuatu apa itu, Dika?
0: Aku enggak masuk tiga besar, Bu.

0: Itu sebenarnya Bapak sama Ibu sudah tahu, Dikta.
1: Hah? Tahu dari mana, Bu?
0: Kemarin Bapakmu ditelepon Pak Aris, wali kelasmu.
1: Oh, gitu. Jadi apa, Bu, tanggapan Bapak Ibu?
0: Ya, Bapakmu sih sudah siap menuhi janjinya. Beliin kamu sepeda kalau kamu masuk 3 besar.
1: Tapi aku gagal, Bu.
0: Gagal itu keberhasilan yang tertunda, nak. Jangan sedih gitulah. Masih ada waktu untuk memperbaikinya.
1: Iya, Bu. Aku akan lebih rajin belajar di sekolah rakyat. Sebenarnya gak masalah kok, Bu, kalau jalan kaki dari asrama ke sekolah. Kan gak selalu jalan kaki juga, Bu. Kadang aku juga diboncengin sama temanku juga, Bu.
0: Buat Ibu, sepeda tidak penting, ranking juga tidak penting. Yang utama adalah kamu sehat-sehat di sana, punya teman-teman yang baik dan tidak macam-macam.

Mentari menyunggingkan senyum hangatnya di ufuk timur. Dikta perlahan membuka mata, menghirup udara pagi yang dingin bercampur embun. Udara itu melesat masuk ke kamarnya melalui jendela yang terbuka semalaman. Sepi, sunyi, kosong. Hanya itu yang hinggap di hatinya pagi itu. Dengan langkah gontai, ia bangkit dan membuka pintu kamar yang langsung mengarah keluar. Matanya tertumbuk pada sebuah bungkusan kardus besar berbentuk persegi. Di atasnya tertera tulisan tangan. Untuk anakku Dikta Rangga Prayoga. Langkah Dikta perlahan mendekati paket itu. Dengan ragu, ia sentuh permukaan kardus, lalu mulai membukanya pelan-pelan. Tirai kardus tersingkap menampakkan isinya, sebuah sepeda. Warnanya merah menyala, seolah baru keluar dari pabrik. Semua bagian lainnya, sedel, spakbor, ban, pedal, dan setang berwarna hitam pekat, kontras sempurna. Yang membuat si merah kian mengkilat, mencolok, dan menyala-nyala. Di atas setang hitam itu, bertengger sebuah lonceng bel kecil, juga berwarna merah.

0: Ibu. Ibu.
1: Halo, halo Dikta. Kenapa sayang? Kenapa kamu menangis? Baru semalam nelpon ibu, kok sekarang nelpon lagi? Kamu sakit ya?
0: Bapak, ada gak bu? Bu.
1: Bapak sudah berangkat kerja nak. Tadi Bapak sempat bilang Dikta punya hutang janji yang belum lunas ke Bapak. Apa itu, Nak?
0: Dikta janji, Bu. Dikta akan lunasi tahun depan ya, Bu. Pasti kok, Bu. Dikta akan belajar lebih keras untuk jadi juara satu, Bu.
1: Iya. Ibu yakin. Anak ibu pasti bisa.
0: Iya, Bu.
1: Dikta, kamu sudah baca surat dari Bapak?
0: Udah, Bu.
2: Sebuah surat yang menyertai paket sepeda Dikta. Surat dari ayahnya.
3: Untuk Dikta, ranking bukanlah ukuran cinta Bapak. Kamu sudah berusaha keras, dan itu cukup untuk membuat kami bangga. Semoga sepeda ini bisa menemani kamu ke tempat-tempat yang lebih jauh di masa depan nanti.
2: Dikta mulai mengayuh sepedanya, menempuh perjalanan menuju sekolah rakyat. Sepeda ini mungkin sederhana, tapi di mata Dikta, sepeda merah ini bukan sekedar alat transportasi. Ia adalah simbol cinta tulus dan segunung keyakinan dari ayah dan ibu. Ia tahu, tidak ada kata yang bisa membalasnya, selain aksi nyata dan pembuktian diri. Di lorong-lorong sekolah rakyat, Dikta mendapatkan pelajaran bahwa pendidikan sejati bukan tentang siapa yang memiliki paling banyak harta atau paling banyak fasilitas, melainkan tentang siapa yang paling berapi-api, yang tak pernah padam semangatnya. Dialah yang akan selalu menemukan jalan. Dan dari keluarganya, ia memegang teguh satu ajaran, janji. Sekecil apapun adalah kehormatan yang harus diperjuangkan hingga tunai.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: RRI.co.id, sumber

Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan pekerja paling bahagia di kawasan Asia Pasifik berdasarkan laporan terbaru Workplace Happiness Index yang dirilis JobStreet by SEEK. Survei yang dilakukan pada Oktober sampai November 2025 ini terhadap sekitar 1.000 responden usia 18 sampai 64 tahun menunjukkan bahwa 82% pekerja Indonesia mengaku merasa bahagia hingga sangat bahagia di tempat kerja. Angka ini jauh melampaui negara lain seperti Singapura, Australia, dan Hong Kong. Selain itu, 86% responden merasa dihargai oleh perusahaan, sementara 75% menilai pekerjaan mereka memberikan kepuasan batin dan terasa bermakna. Meski gaji yang lebih tinggi masih menjadi tujuan utama bagi 54% pekerja, laporan ini menegaskan bahwa faktor penentu kebahagiaan kerja di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh keseimbangan kehidupan kerja dan tujuan kerja. Hubungan yang suportif dengan rekan kerja, lokasi tempat kerja, serta perasaan bahwa pekerjaan memiliki makna menjadi kontributor utama kebahagiaan. Namun demikian, tantangan tetap ada ya, terutama terkait tingkat stres, beban kerja, dan peran kepemimpinan senior yang masih mempengaruhi ketidakbahagiaan sebagian pekerja. Sehingga peran pemimpin dinilai krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan. Kamu termasuk di dalamnya?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Mengadopsi kebiasaan sehat menjadi jalan yang bermanfaat menuju pengembangan diri. Dengan tujuan terkait kesehatan mental, ahli neurologi membagikan rekomendasi berbasis kebiasaan yang dapat membantu mendukung kesehatan otak. Ketua dan Direktur Grup Neurologi di Rumah Sakit Yent Heart, Dr. Kunal Bahrani, mencatat banyak kekhawatiran sehari-hari seperti konsentrasi yang buruk, sering lupa, ketidakstabilan emosi dan kelelahan mental terkait erat dengan bagaimana otak didukung setiap hari. Dr. Bahrani membagikan paparan cahaya alami di pagi hari adalah salah satu cara paling sederhana namun paling efektif untuk mendukung kesehatan otak. Ini membantu menyinkronkan siklus tidur bangun, meningkatkan kewaspadaan di siang hari, dan mendukung kualitas tidur yang lebih baik di malam hari. Dr. Bahrani menekankan bahwa momen singkat yang dihabiskan duduk di dekat jendela atau berjalan-jalan pagi di luar ruangan dapat membuat perbedaan besar. Dalam hal melakukan pekerjaan, Bahrani menyarankan untuk tidak lagi melakukannya secara multitasking, namun berfokus pada satu tugas. Multitasking yang sering dilakukan memberikan beban kognitif yang berat pada otak, mengurangi efisiensi, dan melemahkan rentang perhatian seiring waktu. Untuk menanamkan kebiasaan fokus, Bahrani menyarankan untuk mengatur blok kerja yang terstruktur, berhenti sejenak secara sengaja sebelum memulai tugas, dan meminimalkan gangguan latar belakang. Lakukan juga kebiasaan menulis untuk memberi otak cara mengatur informasi dan mengatur respons emosional. Menulis juga terbukti mengurangi stres dan meningkatkan pengaturan emosi. Sertakan juga gerakan fisik teratur seperti berjalan kaki, yoga, atau peregangan karena mendukung kesehatan otak dan kesejahteraan emosional. Bahrani mengatakan gerakan mendukung kesehatan otak dengan meningkatkan aliran darah dan mendorong pelepasan neurokimia yang terlibat dalam pembelajaran dan memori. Hal lain untuk mendapatkan kesehatan secara keseluruhan yang baik adalah waktu tidur karena memainkan peran penting dalam konsolidasi memori, pemrosesan emosi, dan pemulihan neurologis. Pola tidur yang tidak teratur dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, motivasi rendah, dan peningkatan sensitivitas emosional. Batasi juga paparan digital sebelum tidur untuk membantu otak memulihkan rentang perhatian dan mendukung keseimbangan kognitif. Beri jeda harian untuk mengurangi stres dan mengelola tuntutan emosional dengan lebih baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.

0: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang. Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu. Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas. Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-82-8483 atau official akun Instagram @RRA_Madiun.
1: RRI.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

Teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi semuanya. Hari Jumat, udah weekend lagi ya di hari Jumat 7 Agustus 2026. Banyak yang bakal kita bagi buat kalian semuanya. Bakal ada Spada, ada Spada Bram, Hitli, sampai jam 11 nanti. Karena Mona dan Maitoru temenin kalian di ini ya, sesi yang pertama sampai jam 11 nih teman Pro 2. Ya wis. Sekarang sudah di list sama musik director aku, ada Jazz Music buat kalian semuanya. Stay tune ya di 95,2 di rri.go.id ataupun RRI Digital barengan aku Nia Mona dan juga Maitoru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah ini.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Saatnya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan aku, Raden. Arsenal menelan kekalahan 3-1 dari Real Betis di Dublin dalam laga pramusim Kamis 6 Agustus 2026. Semua gol itu tercipta di babak pertama. Tentu saya kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk memenangkan pertandingan sepak bola, ujar Mikel Arteta usai laga dilansir laman Arsenal Official. Kami memiliki beberapa momen fantastis di babak pertama, namun seharusnya bisa mencetak gol lebih dahulu melalui dua peluang sebelum gol lawan tercipta. Saya sangat kecewa dengan cara kami kebobolan gol pertama, serta dua kesalahan yang berujung pada dua gol lainnya, ucap Arteta. Ia menekankan perlunya bersaing di level berbeda, terutama di area-area krusial lapangan. Arteta melakukan banyak pergantian dengan total melibatkan 25 pemain selama pertandingan. Berikut di berita selanjutnya. Kajian hidrometeorologi menjadi dasar penetapan wilayah prioritas pemantauan selama musim kemarau di Kota Tangerang. BPBD juga memperluas kewaspadaan karena ancaman kekeringan kini mulai meluas ke sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, menjelaskan zona pertama meliputi Kecamatan Batu Ceper, Neglasari, dan Cipondo sebagai prioritas pengawasan. Zona kedua mencakup Kecamatan Jati Uwung dan Cibodas. Sedangkan zona ketiga meliputi Kecamatan Pinang, Ciledug, dan Karang Tengah. Informasi tersebut disampaikan BPBD Kota Tangerang sebagai bagian pemantauan musim kemarau. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mempercepat langkah mitigasi apabila dampak kekeringan mulai meningkat. Kamu bisa dapetin informasi menarik lainnya di laman rri.co.id maupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman.

0: mendaki gunung adalah aktivitas yang penuh tantangan dan keseruan. Namun, agar perjalanan mendaki tetap aman, perlengkapan yang tepat harus dipersiapkan. Ada beberapa perlengkapan utama yang wajib dibawa. Sepatu gunung. Pilih sepatu yang nyaman, tahan air, dan memiliki grip kuat untuk menjaga keseimbangan di medan terjal. Gunakan tas dengan kapasitas sesuai kebutuhan. Pastikan tas memiliki tali pengunci agar nyaman saat dipakai. Kenakan pakaian yang mudah kering dan hindari pakaian berbahan jeans. Jangan lupa membawa jaket gunung ya, yang tahan angin dan dingin. Bawa sleeping bag, matras atau bivak untuk memastikan tidur nyaman dan hangat di ketinggian. Peralatan navigasi juga harus dibawa. Kompas, peta atau GPS sangat penting loh untuk membantu menentukan arah dan menghindari resiko tersesat. Alat masak dan makanan, kompor portable, gas kecil, dan peralatan masak ringan akan memudahkan kamu menyiapkan makanan hangat. Pastikan membawa makanan bergizi tinggi dan air minum yang cukup. Kotak P3K dan obat pribadi. Kotak P3K harus terisi plester, antiseptik, obat pereda nyeri, dan salep untuk cedera ringan. Lampu senter juga sangat penting untuk penerangan di malam hari. Jangan lupa membawa baterai cadangan ya. Cuaca di gunung tidak menentu, jadi jas hujan adalah perlengkapan wajib dan selalu bawa kantong sampah untuk menjaga kebersihan. Persiapan yang matang akan membuat pendakian lebih aman dan menyenangkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

banyak banget ya teman pro 2 kalau kita ngerasa kalau kita gak setara satu sama lain. Kayak berada di bayangan atau ya kayak gak satu aja, gak match aja gitu ya teman pro 2. Ya udah, semoga kamu menemukan kesetaraan itu bersama siapa aja, termasuk juga kamu yang lagi mencari-cari sekolah, kuliah, atau pekerjaan gitu ya. Semoga kamu bisa mendapatkan pekerjaan, kuliah, ataupun sekolah yang setara, yang enak ya. Jadi kamunya bakal nyaman gitu. Karena kan gak setahun, dua tahun, tiga tahun. Bahkan kalau kerja lebih dari itu. Harus yang nyaman ya teman pro 2. Ya wis. Apakah ini juga yang kita rasakan dingin ya? Dingin. Perakhiran cuaca untuk hari ini, menurut dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dingin banget alias udaranya kabur ya teman pro 2 ya. Apakah besok di malam minggu juga seperti itu? Ya kita tunggu aja ya. Tapi yang pasti kalau kamu ngerasa udaranya dingin dan sedikit kabur atau kabut gitu ya, kamu bawa yang namanya jaket ya, biar gak dingin. Karena kalau dingin kamu gak bawa jaket, aduh gak enak rasanya ya. Bakal ngerasa kayak apa ya, beku. Yowis deh, banyak nih yang bakal kita bagi buat kalian semuanya. Ada beberapa informasi juga, salah satunya adalah ini KAI salurkan bantuan TJSL 123 juta rupiah untuk infrastruktur hingga disabilitas. Jadi PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 7 Madiun ini kembali menyalurkan bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL ya. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Program bina lingkungan nih teman pro 2. Jadi menurut dari Tohari, manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, dana total yang disalurkan pada tahap ini mencapai 123 juta rupiah. Ya, lebih dari itu malah ya. Menurut dari Tohari, bantuan diberikan kepada 4 penerima manfaat di wilayah kerja KAI Daop 7 Madiun, dan penyaluran ini merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap kepedulian sosial dan juga lingkungan ya. Rinciannya nih, bantuan program ini ya, itu adalah program KAI Pling. Ini untuk pembangunan asrama panti asuhan disabilitas ya di Dungus. Terus sebesar 49.200.000 rupiah ya. Dia merinci KAI Pling ini bantuan alat kesenian reog Ponorogo juga sebesar 25.700.000 rupiah. Selain itu juga penyaluran bantuan pengadaan dan pembaruan alat peraga pencak silat ya sebesar 13.200.000 rupiah. Bahkan melalui program KAI EduFriend ini berupa perbaikan TK Klegen Serut juga sebesar 35.026.000 ya. Tohari ini menyampaikan penyaluran bantuan ini tidak hanya fokus pada peningkatan fasilitas pendidikan dan sarana umum, KAI Daop 7 Madiun juga secara aktif mendukung pelestarian kesenian tradisional sebagai warisan budaya leluhur yang juga harus dijaga bersama-sama gitu ya. Dan KAI berkomitmen tidak hanya berfokus pada operasional dan pelayanan bisnis kereta api, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Ih, keren ya.

Yeah. Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat.